0: Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan
0: setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
0: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih, masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita kan udah antisipasi dari 3-4 tahun terakhir, kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass, dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, 3-nya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan sebagainya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhaj berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Agar jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan, memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan pemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemensos tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, mendengar langsung dari Asrama Haji Embarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433, tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Ya, balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jemaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangkat beli ini diurus dengan baik dan jadi haji yang mabrur dan mabrur. Dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji di Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di Asrama Haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Embarkasi Makassar telah tiba di Asrama Haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji di Embarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di bandara lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jamaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji di Embarkasi Makassar ini juga menyebutkan yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
14: Dalam melayani tamu Allah, karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dan beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap semua kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
5: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
3: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
6: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
3: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisatanya sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata, ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau, karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Temani ruang dengar Anda di suasana pagi jelang siang hari ini, pendengar, dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu hiburan hingga menuju pada pukul 11 Cek Fakta, dilanjutkan dengan Halo RRI. Pendengar, sebelum kita ataupun kami hadirkan ya pilihan lagu mendatang, ada informasi dari BMKG Fakfak tentang cuaca hari ini, Rabu 3 Juni 2026.
1: Halo sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Rob Alexander. Selaku fakultas yang bertugas akan menginformasikan perakhiran cuaca hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan, tanggal pada siang, malam hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan antara 74 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal dari arah barat laut hingga timur laut dengan tinggi gelombang laut dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut, diperkirakan jadi pasang pada pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Timur mencapai 2,1 meter. Dan surut terjadi pada pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Timur mencapai 0,3 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Robert Alexander, selaku PGM bertugas, ucapkan terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sharifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Kapak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalannya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, Kepala LPP RRI Fakfak James Stephen Jawadan turut menghadiri dan mengikuti kegiatan penanaman pohon pala kenangan bersama Pangdam 18 Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tuhuteru di Kampung Torea, Kabupaten Fakfak pada Selasa kemarin, 2 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Pangdam 18 Kasuari di Fakfak, sekaligus bentuk dukungan terhadap pelestarian dan pengembangan komoditas unggulan daerah, yakni pala Tomandin Fakfak yang telah dikenal hingga mancanegara. James Stephen Jawadan menyampaikan apresiasinya atas perhatian Pangdam terhadap komoditas pala yang selama ini menjadi identitas sekaligus sumber penghidupan masyarakat Fakfak. Menurutnya, penanaman pohon pala kenangan memiliki makna penting dalam mendorong keberlanjutan sektor perkebunan di daerah. Ia berharap momentum tersebut dapat menjadi pemicu bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat promosi, riset, serta hilirisasi pala agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi petani dan masyarakat Fakfak. Pendengar, kegiatan penanaman pohon pala kenangan di Kampung Torea tersebut diikuti rombongan Pangdam, sejumlah unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta berbagai elemen yang memiliki komitmen terhadap pengembangan pala sebagai komoditas unggulan Kabupaten.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Fak-fak siang ini.
2: Fak-fak siang ini.
1: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Jangan lewatkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro Liga Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibantu juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan.

0: Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada Rabu hari ini 3 Juni 2026. Perakirawan BMKG Ranika Dwi Asti mengatakan untuk wilayah Sumatera diantaranya Banda Aceh, Berawan, Medan, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Padang dan Pekanbaru berawan tebal, Bengkulu udara kabur. Wilayah Jawa diantaranya Serang dan Surabaya berawan tebal, Jakarta dan Semarang hujan dengan intensitas ringan. Bandung hujan disertai petir, Yogyakarta berawan. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara diantaranya Denpasar, Mataram, dan Kupang berawan tebal. Wilayah Kalimantan diantaranya Pontianak dan Palangkaraya hujan disertai petir. Banjarmasin, Samarinda, dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Wilayah Sulawesi diantaranya Mamuju, Palu, dan Manado hujan dengan intensitas ringan. Makassar berawan tebal, Gorontalo berawan. Kemudian untuk wilayah Maluku dan Papua diantaranya Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, dan Merauke berawan.

Banjir rob merupakan salah satu fenomena bencana banjir yang kerap melanda Indonesia. Banjir rob juga bisa disebut banjir laut pasang. Fenomena bencana banjir rob ini sering terjadi pada pemukiman yang berada di pinggir laut. Cara mengatasi banjir rob tidak jauh berbeda dengan cara mengatasi bencana banjir pada umumnya. Melansir dari situs resmi mitigasi bencana Ristekdikti, berikut ini langkah-langkah mitigasi bencana banjir mulai dari sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Sebelum terjadi banjir, penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta di daerah banjir. Pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari pemukiman laut. Program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktivitas di bagian sungai rawan banjir. Nah, saat terjadi banjir, hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, ataupun camat. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Setelah terjadi banjir, secepatnya membersihkan rumah, gunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit. Cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare. Waspada terhadap kemungkinan binatang berbisa seperti ular dan limpan atau binatang penyebab penyakit seperti kecoa, lalat, dan nyamuk. Usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: ...26 menit berlalu ya dari pukul 10 pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dan semangat ya menjalani segala aktivitas di siang hari ini. Cuaca fak-fak juga masih bersahabat bagi Anda yang sudah sibuknya dengan segala aktivitas. Mudah-mudahan aktivitas Anda berjalan dengan baik tanpa ada halangan apapun. Kami punya updatean informasi pendengar dari luar negeri. Ledakan terjadi di sebuah bangunan penyimpanan bahan peledak tambang di wilayah timur laut Myanmar pada Minggu 1 Juni 2026. Insiden tersebut dilaporkan menewaskan lebih dari 45 warga setempat dan melukai puluhan lainnya. Ledakan terjadi sekitar tengah hari di desa Kaung Tup, kota Nam Kham, negara bagian Shan. Kawasan tersebut berada sekitar 3 km dari perbatasan Tiongkok dan saat ini dikuasai oleh Taang National Liberation Army atau TNLA. Media pemerintah Tiongkok CCTV melaporkan ledakan itu juga menyebabkan kerusakan parah pada banyak rumah warga di sekitar lokasi kejadian. Nah, ini berdasarkan temuan awal, bangunan tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan peledak tambang dalam jumlah besar. Sejumlah media lokal Myanmar menyebut jumlah korban tewas diperkirakan mencapai 50 hingga 55 orang. Sementara itu, sekitar 70 orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka akibat ledakan tersebut. Petugas darurat juga mengimbau masyarakat untuk mendonorkan darah ke Rumah Sakit Umum Kota Nam Kham guna membantu penanganan korban luka. Tim penyelamat dilaporkan masih terus melakukan operasi evakuasi di area terdampak ledakan. Media lokal Shepemiai melaporkan bahwa di antara para korban terdapat 25 perempuan dan 30 laki-laki. Selain itu, puluhan orang lainnya masih menjalani perawatan dan beberapa korban diyakini masih terjebak di lokasi pada saat proses pencarian terus berlangsung. Updatean info ini dan info lainnya pendengar bisa Anda akses di rri.co.id.

0: kan? Ih, mari sudah, kita bermain tebak-tebakan, ayo.
1: Ayo, siapa takut?
0: Tapi ingat, tak boleh buka dompet, eh?
1: Ih, apa hubungannya? Memang tebak-tebakan tentang apa, kan?
0: Gampang saja, kawan. Kau coba tebak pahlawan perempuan yang itu, siapa yang ada di katong puang kertas itu?
1: Duh, siapa ya?
0: Aduh, masa lupa tuh? Masa aku lupa tuh? Jawabannya itu Cut Mutia. Nah, pertanyaan selanjutnya, pahlawan siapa yang ada di mata uang pecahan 50.000 kertas? Gampang saja toh.
1: Siapa?
0: Masa kau tra tahu tuh? Coba kau ingat dulu. Kalau kau bisa jawab, saya kasih kau 50.000 nih.
1: Iya, tapi aduh, apa? Sama nyerah.
0: Ya ampun kawan nih, depo uang tiap hari kau pegang, tapi nama pahlawan yang ada di situ kau tra tahu tuh.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi Buku, Essentialism, the Discipline Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, the Discipline Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama. If you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian, esensi buku berjudul Essentialism, The Discipline Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Mas Ben featuring Tere dengan lagu mereka berjudul Getir membawa kita pada pukul 10.42 menit waktu Indonesia Timur. Selamat bergabung kembali teruntuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Fakfak. Pendengar, informasi berikut ini ya, kami masih kutip dari laman resmi rri.co.id dari dunia kesehatan tentang Kepala BPOM Taruna Iqrar menegaskan pengawasan pasca pemasaran produk terkait whipping menjadi kewenangan BPOM mulai 1 Juli. Kewenangan tersebut mengacu pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Iqrar usai kick-off Pekan Jamu 2026 di kantor BPOM pada Selasa kemarin 2 Juni 2026. Ia mengatakan BPOM telah menerbitkan aturan turunan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sesuai ketentuan berlaku. Menurutnya, regulasi tersebut diterbitkan agar BPOM dapat menjalankan kewenangan secara maksimal dan efektif. Ia pun menjelaskan whipping berkaitan dengan penggunaan gas nitrous oxide N2O yang dikenal masyarakat sebagai gas ketawa. Ia juga menyebut gas tersebut saat ini kembali menjadi perhatian karena ramai diperbincangkan publik. BPOM telah melakukan penindakan di sejumlah lokasi terkait penyalahgunaan produk tersebut. Dalam pelaksanaannya, BPOM bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional BNN dan kepolisian untuk memperkuat pengawasan. Ia pun menyayangkan masih adanya influencer yang melakukan aktivitas terkait penyalahgunaan whipping tersebut. Ia meminta masyarakat melaporkan temuan kepada BPOM agar tim dapat segera diturunkan menindaklanjuti laporan.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Fadan Box di Tomage. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabupaten di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Kementerian Agama Kemenag menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Faktanya, klaim dengan narasi Kementerian Agama Kemenag menyebut uang zakat dan infak dikelola pemerintah agar umat terhindar dari neraka adalah hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al-Asyar, memastikan informasi yang beredar tidak benar. Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, maupun Lembaga Amil Zakat atau LAZ.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu pingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: Pro 1.
1: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
2: Kebersamaan kita di Halo RRI untuk hari ini Rabu 3 Juni 2026 dan melalui segmen ini pendengar kami mengajak partisipasi para pendengar yang ada di daerah Fakfak sekitarnya untuk menyampaikan segala keluhan melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp 0811 495 9490. Keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada kami akan kami teruskan ya kepada instansi terkait ataupun pihak berwenang agar bisa ditanggapi, dan apabila sudah direspon maka kami akan menyampaikan ataupun menginformasikan kepada Anda. Boleh melalui jalur telepon atau mengirimkan voice note di WhatsApp Pro 1 RRI Fakfak dengan nomor yang sudah saya sebutkan tadi, namun jangan lupa sertakan nama dan alamat yang jelas. Kemudian keluhan-keluhan yang Anda sampaikan harus sesuai fakta ya, benar-benar terjadi, tidak dibuat-buat. Keluhan apa saja, baik itu seputar sarana publik mungkin atau pelayanan publik dan lain sebagainya. Kami tunggu partisipasi Anda di 0811 495 9490 hingga menuju pada pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Kawan, kulit sapi nampilan dulu.
1: Andalan, ku ganti sekali kawan. Baju oke, celana juga keren. Dan coba, saya lihat kau sepatu itu.
0: Bagaimana?
1: Wih, kau sepatu bagus sampai. Sepatu baru kah? Pasti impor toh. Pasti dari luar negeri toh. Iyo toh, kau jujur sudah.
0: Ah, ku tukar uang saja. Asal kau tahu eh, semua yang saya pakai ini mulai dari baju, celana, dan sepatu ini tuh asli buatan Indonesia.
2: Produk-produk yang kita hasilkan berkualitas dan tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri. Kita tetap bisa terlihat keren dengan produk buatan Indonesia. Yuk, bangga buatan Indonesia.

pensil, benda kecil yang sering kita gunakan sehari-hari untuk menulis ataupun menggambar, memiliki sejarah yang menarik sejak zaman prasejarah. Sebelum ditemukannya pensil, manusia menggunakan batu yang diruncingkan sebagai alat tulis yang menghasilkan goresan atau tulisan pada berbagai permukaan, termasuk di gua-gua. Namun, perkembangan alat tulis membawa manusia menuju penciptaan pensil modern yang kita kenal saat ini. Pensil modern ditemukan pada tahun 1795 oleh seorang ilmuwan bernama Nicolas Jacques Conté. Meskipun demikian, versi awal pensil telah digunakan oleh suku Aztec beberapa ratus tahun sebelumnya. Istilah pensil sendiri berasal dari bahasa Latin pensilus, yang berarti ekor kecil, yang merujuk pada sikat tinta kecil yang digunakan untuk menulis pada abad pertengahan. Pabrik pensil pertama didirikan pada tahun 1832 oleh perusahaan Cumberland. Pensil yang dihasilkan oleh perusahaan ini dianggap memiliki kualitas terbaik karena tidak meninggalkan debu dan menghasilkan tulisan yang jelas pada kertas. Proses pembuatan pensil melibatkan pemanggangan campuran air, tanah liat, dan grafit dalam tungku pembakaran pada suhu yang sangat tinggi, sekitar 1900 derajat Fahrenheit. Campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam lingkaran kayu untuk membentuk pensil. Pembuatan pensil juga menghasilkan berbagai jenis pensil berdasarkan tingkat kekerasan grafit yang digunakan. Pensil dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu lembut dan keras. Pensil yang lembut menghasilkan tulisan gelap dan disebut dengan kode B, di mana semakin tinggi angka B, semakin lembut pensil tersebut. Sedangkan pensil keras menghasilkan tulisan lebih terang dan disebut dengan kode H, di mana semakin tinggi angka H, semakin keras pensil tersebut. Selain itu, terdapat juga pensil dengan kode HB yang merupakan gabungan antara kedua jenis pensil tersebut. Hingga saat ini, proses produksi pensil masih menggunakan istilah atau kode H dan B sebagai tanda jenisnya. Jenis H dan B ini menjadi tolak ukur tingkat kekerasan grafit dalam pensil yang memberikan variasi yang luas bagi pengguna untuk memilih pensil sesuai dengan kebutuhan mereka dalam menulis atau menggambar.

0: Kita masih bersama di program Halo RRI untuk siang hari ini, dan masih menanti juga ya partisipasi para pendengar yang ingin berbagi keluhan-keluhannya melalui 0811-495-9490. Ya pendengar, beberapa waktu lalu ya di program yang sama Halo RRI ada beberapa pendengar yang menyampaikan keluhan-keluhannya ya terkait dengan sampah. Nah ini salah satunya adalah keluhan yang disampaikan oleh Ibu Rosna terkait tempat sampah di bawah Polsek Jalan Kokas dan di SMA Negeri 1 Fak-Fak. Nah ini sudah ada respon ya, sudah ada respon, dan kita dengarkan bersama respon terkait dengan keluhan-keluhan yang disampaikan di program Halo RRI beberapa waktu lalu. Nah, respon ini langsung disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fak-Fak, Liza Neirasari.
1: Belum TPA, ini dari Ibu Andi, katanya sampah yang sudah menutup jalan di sekitar Kadamber. Bagaimana ini? Apa namanya, respon dari Ibu? Oke, silakan.
2: Baik, yang pertama kita bicara mengenai kontainer sampah ya. Ya, ini memang menjadi perhatian karena di DLHP beberapa tahun kemarin memang kita tidak diberikan alokasi secara memadai untuk melakukan perbaikan beberapa kontainer sampah. Itu adalah kontainer-kontainer sampah yang disiapkan oleh DLHP beberapa tahun lalu ya, yang sudah cukup lama, tetapi karena pembiayaan untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang ada itu tidak tersedia. Jadi mungkin mohon maaf kepada masyarakat, tetapi itu sudah menjadi perhatian khusus kami di DLHP. Di tahun 2026 ini akan ada 4 kontainer sampah baru yang datang dari pemerintah provinsi ya, atas proposal yang sudah kami ajukan dan sudah ada jawaban. Cuman karena spesifikasinya adalah amrol, jadi untuk truknya pun kita harus yang kompatibel. Ya, sementara yang sekarang ada di Dinas PU kan mereknya tidak kompatibel dengan kontainer sampah yang dihibahkan oleh pemerintah provinsi Papua Barat. Sehingga kami di tahun 2026 ini dari DLHP sementara mengadakan truk amrol yang sesuai dengan kontainer sampah sebanyak 4 unit yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Sehingga dengan harapan pada saat truk amrol itu sudah tiba, kita sudah bisa mengganti dengan kontainer yang baru ya, yang untuk SMA Negeri 1. Tapi sepertinya untuk lokasinya mungkin tidak harus di sana ya. Kayaknya nanti kita mungkin tidak menempatkan di sana lagi, karena sudah ada juga beberapa komplain dari masyarakat sekitar dan juga pihak sekolah ya, SMA Negeri 1, untuk memindahkan kontainer sampah tersebut. Demikian juga yang ada di
0: Jalan Kokas
2: ya, seperti itu. Untuk masalah penempatan kontainer juga nanti mungkin kita harus kaji secara baik ya, karena kalau seandainya strategi kami untuk melakukan penanganan ini berjalan, mungkin kita tidak lagi terlalu membutuhkan kontainer sampah yang banyak di beberapa titik. Karena kalau sudah terbentuk bank-bank sampah dan sampah sudah terpilah dari mulai rumah tangga, itu mungkin yang akan dititipkan di kontainer hanya yang sifatnya residu saja, sehingga tidak membludak seperti yang sekarang ini ada. Nah, kemudian juga kami juga di DLHP di tahun 2026 ini juga alhamdulillah mendapatkan alokasi penganggaran untuk pengadaan beberapa fasilitas ya, seperti mobil pengangkut sampah, kemudian selain truk juga VR, sehingga kita mudah-mudahan bisa membantu pihak Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk melakukan pengangkutan secara reguler.
0: Oke, kemudian tadi juga ada keluhan ataupun pertanyaan, bagaimana nih sampah yang sudah menutup jalan di sekitar Kadamber?
2: Oh iya, benar.
0: Ini pertanyaan yang diberikan beberapa hari yang lalu, Ibu.
2: Oke, benar. Sorry, saya lupa menjawabnya. Pertanyaan yang kedua tadi mengenai sampah ya. Untuk penanganan sampah di hilir, ya saya jelaskan dulu, penanganan sampah itu ada di hulu, di tengah, dan di hilir. Nah, untuk khusus di hilir ini saat ini diperankan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Fak-Fak. Jadi sampai saat ini penganggaran terkait dengan bagaimana sampah itu bisa ditanganin khususnya di TPA ini masih dalam peran Dinas Pekerjaan Umum. Saya berharap nanti masyarakat mungkin bisa lebih interaktif dalam memberikan aspirasi dan untuk bisa segera ditindaklanjuti juga secara serius bagaimana untuk sampah yang sudah masuk ke badan jalan yang tentu saja ini sangat mengganggu dan bukan cuma mengganggu kenyamanan pengguna jalan ya, tetapi bisa berdampak kepada keselamatan juga. Ya, ini nanti coba kita komunikasikan lebih lanjut ke Dinas Pekerjaan Umum.
0: Ya, pendengar itu tadi ya, tanggapan langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fak-Fak Liza Naira Sari terkait dengan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pendengar, di antaranya Ibu Rosna yang melaporkan ataupun menyampaikan keluhan keberadaan tempat sampah di bawah Polsek Jalan Kokas dan di area SMA Negeri 1 yang perlu mendapat perhatian agar kebersihan lingkungan tetap terjaga. Kemudian juga ada keluhan dari Ibu Ani yang menyampaikan tentang tumpukan sampah di sekitar Kadamber sebelum TPA yang sudah menutup badan jalan dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Mudah-mudahan untuk Ibu berdua lagi pantau program Halo RRI ya di siang hari ini, dan secara tidak langsung sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fak-Fak. Saya nantikan kembali partisipasi Anda pendengar di 0811 495 9490 yang mau berbagi keluhan di program Halo RRI yang tidak hanya kami hadirkan pada hari Rabu, namun juga di hari Senin dan Jumat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sharifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Pakpak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan ya.

Beberapa waktu yang lalu juga dalam program Halo RRI ada keluhan ya dari pendengar. Nah, ini tentang persoalan sampah di area pesantren hingga jalur menuju bandara di Kabupaten Fak-Fak. Kondisi sampah yang dibuang sembarangan dan menimbulkan aroma tidak sedap diharapkan mendapat perhatian dari instansi terkait demi menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan bersama. Nah, terkait dengan keluhan tersebut langsung ditanggapi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fak-Fak, Ibu Liza Neirasari. Kita dengarkan berikut ini.

0: Ucap, yeah. Mohon perhatian kepada dinas terkait. Yeah. Tanggapannya Ibu?
1: Ya sama seperti jawaban saya sebelumnya, bahwa memang masyarakat juga harus memiliki kesadaran ya untuk bisa bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan. Jadi dari rumah tangga, kenapa sampah itu menjadi bau? Kan sampah itu bercampur-campur. Kenapa sampah itu sampai kemudian menjadi bau ya? Karena sudah ada proses anaerob di sana, pembusukan, dan kemudian dia terkena udara bebas dan akhirnya menimbulkan aroma tidak sedap buat lingkungan. Dan akan menimbulkan vektor penyakit, yaitu nyamuk lalat ya, yang akan datang dan akhirnya ini menjadi salah satu permasalahan lingkungan ya. Jadi kalau seandainya seperti tadi yang saya sampaikan, masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk melakukan penanganan sampah secara mandiri ya, sampah itu dipisahkan. Untuk yang sifatnya organik, sampah sisa makanan atau sampah sisa masakan yang tidak dimasak ya, artinya mungkin batang-batang itu dipisahkan, kemudian masyarakat itu menampung, itu sebenarnya bisa bermanfaat untuk membuat kompos. Cuman memang harus ada sesi khusus nih untuk memberikan edukasi terkait komposting ya, seperti itu. Jadi tidak mencampur antara jenis sampah satu dengan sampah yang lainnya, itu menjadi salah satu tips sih sebenarnya ya, untuk selain mengurangi sampah, kemudian sampah tidak dicampur dan tidak dibuang sembarangan. Untuk itulah memang strategi untuk membuat struktur bank sampah sampai ke level kampung ini sangat penting, karena disitulah akan ada penanganan sampah. Jadi kalau rumah tangga belum berniat ya untuk melakukan pemisahan, penanganan, paling tidak nanti dia akan proses itu akan dilakukan di level bank sampah unitnya, seperti itu. Ya, saya sangat berharap sekali masyarakat untuk tidak membuang sampah ya. Jangan cari yang gampang gitu. Tapi kita harus memberikan apa contoh namanya ya? Contoh yang baik. Kalau tidak dimulai dari diri kita masing-masing, semuanya tidak akan bisa berubah. Tentunya seperti itu.

Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku 21 Days Change Your Habits and Change Your Life karya Mark Reklau adalah sebuah buku panduan perubahan diri yang bertujuan untuk membentuk kebiasaan positif dalam 21 hari. Penulis meyakini bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam jangka waktu 21 hari dapat membawa transformasi besar dalam hidup seseorang. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami bahwa kebiasaan membentuk karakter dan membentuk jalan hidup. Kebiasaan yang baik dapat mengarahkan seseorang ke kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih sukses. Salah satu poin utama yang diangkat adalah pentingnya disiplin dalam mengubah kebiasaan. Penulis menekankan bahwa untuk mencapai perubahan positif, seseorang perlu memiliki tekad kuat, fokus, dan konsistensi dalam menjalani proses perubahan. Buku ini menyediakan langkah-langkah praktis dan metode yang terstruktur untuk membantu pembaca mencapai tujuan perubahan kebiasaan. Mark Reklau menguraikan bagaimana memulai dengan menentukan tujuan yang jelas, merencanakan perubahan, dan membangun rutinitas harian yang mendukung. Selain itu, penekanan diberikan pada pentingnya mengelola waktu dengan baik. Penulis menyarankan agar membentuk kebiasaan produktif dan efisien untuk memaksimalkan potensi diri. Dalam buku ini, pembaca akan mempelajari strategi untuk meningkatkan produktivitas, menghilangkan kebiasaan buruk, dan membangun kebiasaan baru yang lebih baik. Pentingnya mentalitas yang positif dalam mencapai perubahan, keyakinan diri, motivasi, dan kepercayaan pada diri sendiri dianggap sebagai faktor kunci untuk meraih sukses dalam mengubah 21 Days Change Your Habits and Change Your Life adalah panduan yang menginspirasi dan praktis bagi mereka yang ingin mengubah kehidupan melalui perubahan kecil namun berkelanjutan dalam 21 hari. Dengan disiplin, tekad, dan fokus yang tepat, pembaca dapat membentuk kebiasaan-kebiasaan positif yang membawa dampak positif dalam hidup mereka. Demikian, esensi buku 21 Days Change Your Habits and Change Your Life, karya Mark Reklau. Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

44 menit berlalu ya dari pukul 11 siang hari ini. Saya masih temani Anda di program Halo RRI. Dan tadi sudah kita simak bersama tanggapan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fak-Fak ya, menanggapi apa yang disampaikan oleh pendengar yang beberapa waktu lalu bergabung bersama kami di program Halo RRI. Ada Ibu Rosna, Ibu Ani, kemudian ada Bapak Ahek. Mudah-mudahan di siang hari ini lagi pantau ya siaran kami, juga tak ketinggalan untuk para pendengar lainnya yang saat ini juga masih tetap setia bersama kami. Kami harap Anda tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Fak-Fak dengan berbagai segmen yang masih kami hadirkan selama tugas berlangsung ya, hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Sambil menanti kembali partisipasi para pendengar yang mau bergabung bersama kami, kita dengarkan lagi beberapa pilihan lagu berikut ini.

wadah pinang itu ada etikanya. Pakai wadah sendiri atau buang di tempat yang aman. Jangan sembarangan, biar kota bersih, sehat, dan enak dilihat.

0: Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan hutan tropis. Setiap pulau besar di Indonesia memiliki hutan yang luas. Tak heran jika Indonesia sering disebut dengan paru-paru dunia. Hutan yang di dalamnya tumbuh beraneka ragam jenis pepohonan memberikan sejuta manfaat bagi makhluk hidup yang lain yang selalu bergantung satu sama lainnya. Ya, pepohonan sebanyak kurang lebih 1 hektar dapat menghasilkan oksigen yang cukup untuk 18 orang. Terbayangkan, tanpa adanya pohon, dunia akan begitu sesak, apalagi dengan populasi yang terus meningkat.
1: Kalau menurut saya tentang hutan dan alam di Indonesia, khususnya di Fakfak, seperti kita ketahui bahwa Papua itu merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki hutan terbesar dan terluas. Beberapa tahun belakangan ini, proyeksi untuk perambahan hutan menjadi hutan industri atau hutan perkebunan itu sudah mulai mengarah ke arah Papua. Yang mungkin perlu diperhatikan itu adalah bagaimana saat hutan itu dieksplorasi menjadi lahan industri, itu seharusnya masih tetap juga memperhatikan aspek-aspek sosial lainnya, baik itu keberlangsungan hayati di sekitarnya, kemudian bagaimana dengan masyarakat di sekitarnya. Karena bagaimanapun, kerusakan hutan yang permanen itu tentu butuh waktu yang lama untuk dipulihkan. Dan dampak yang akan ditimbulkan itu bukan hanya di lingkungan itu saja, tapi itu juga akan berpengaruh juga ke ketersediaan air bersih, kemudian kekuatan lahan atau tanah dari longsor saat hujan, dan lain sebagainya. Dan bagi saya, sudah selayaknya pemuda juga turut dalam upaya mengkampanyekan bahwa alam hutan itu mesti tetap lestari dengan tetap menjaga keberlangsungan ekologi dan hayatinya.
0: Pepohonan sebagai sumber kehidupan sekaligus masalah dari pohon. Dengan kayu, kita bisa membangun rumah, membuat kertas dan tisu, membuat peluang bisnis yang menguntungkan. Semua itu untuk kelangsungan sekaligus kepentingan manusia. Terkadang kita manusia terlalu egois dan serakah dalam menggunakannya, sampai kita lupa untuk menanamnya kembali. Yang kita pikirkan hanyalah manfaatnya untuk kita, tanpa memikirkan kehidupan pohon itu sendiri.
2: Menurut saya, hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain yang menempati daerah yang cukup luas. Namun sering kita melihat adanya penebangan hutan secara ilegal, di mana merusak pepohonan-pepohonan, tanaman-tanaman yang ada di Indonesia dan khususnya di Papua. Karena bagi kami, hutan adalah rumah kedua untuk kami dan sumber mata pencaharian kami. Untuk itu, saya harapkan agar semoga kedepannya tidak ada lagi penebangan-penebangan pohon yang akan menghilangkan rumah-rumah para burung-burung, pada satwa-satwa yang hidup di hutan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita melestarikan dan kita menjaga hutan kita.
0: Sadarkah kita, hutan di seluruh bumi ini sudah hampir gundul karena kita? Sadarkah kita, global warming yang bisa menyebabkan kiamat dunia juga semakin dekat dengan kita? Pohon adalah salah satu sumber kehidupan manusia dan hewan. Ya, memang tanpa pohon kita tak bisa hidup. Tetapi bukan berarti manusia dapat semena-mena menggunakan pohon untuk kepentingan mereka. Kita harus bisa bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat, meski hanya dengan melakukan

0: 54 menit berlalu ya, dari pukul 11 siang hari ini hingga di sini kebersamaan kita di program Halo RRI untuk edisi hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sampai dengan saat ini masih setia dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak. Lanjutan Fak-Fak siang ini bersama rekan Juleka Waulat. Saya Siti Nuraisa pamit mundur. Insya Allah kita akan sua kembali di lain hari. Selamat siang untuk semuanya dan selamat berkarya.
1: Halo RRI, Pro 1 RRI Fak-Fak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, salam sejahtera. Senang sekali saya Jelaika Wawulat kembali bersama Anda. Edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak siang hingga jelang sore di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Setelah sebelumnya Anda bersama rekan saya Siti Nur Aisyah dari awal buka siaran di pukul 5 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Menemani suasana siang hari Anda pendengar saat ini yang tengah beristirahat sejenak dari aktivitas Anda.

Menemani suasana siang hari Anda pendengar, ada pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya. Temani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 13 saat kita ikuti penyampaian dinamika olahraga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabel di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Di dunia yang penuh dengan notifikasi dan perangkat digital, seringkali kita lupa untuk beristirahat. Tapi, pernahkah kamu merasa cemas atau lelah hanya dengan melihat ponsel terus-menerus? Nah, itu adalah tanda dari digital burnout. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan di depan layar bisa meningkatkan stres, mengganggu pola tidur, dan bahkan mempengaruhi kesehatan mental. Digital detox adalah cara untuk meluangkan waktu jauh dari perangkat digital. Beberapa jam atau bahkan sehari penuh. Cobalah untuk menetapkan batasan penggunaan ponsel, matikan notifikasi yang tidak perlu, dan buat waktu untuk aktivitas fisik atau sosial tanpa gangguan digital. Ini bisa membantu menyegarkan pikiran, meningkatkan kualitas tidur, dan membuat kamu lebih hadir dalam momen kehidupan nyata.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar untuk hari yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pilihan lagu-lagu daerah masih temani suasana siang hari Anda. Sementara jarum jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 12:28 waktu Indonesia Timur. Pendengar berdiri kokoh sejak era 1880-an, rumah Si Pitung di Marunda, Jakarta Utara, bukan sekedar bangunan kayu tua. Ia adalah saksi bisu sejarah Jakarta yang kini terus berjuang melawan tantangan alam dan dinamika ekonomi masyarakat pesisir. Transformasi rumah panggung ini dari kediaman pribadi hingga menjadi cagar budaya resmi pada tahun 1972. Rumah ini diyakini pernah menjadi tempat persembunyian Si Pitung, sang jagoan Betawi saat diburu oleh pemerintah kolonial Belanda. Sebagai situs yang berada di wilayah pesisir, rumah Si Pitung menghadapi ancaman penurunan muka tanah dan banjir rob. Nah, untuk menjaga kelestariannya, pengelola melakukan perombakan besar pada tahun 2009 hingga 2010 dengan meninggikan teras dan bangunan utama. Meskipun telah ditinggikan, banjir besar masih terkadang masuk ke area museum. Dharma mengatakan, Desember tahun lalu rumah Si Pitung kebanjiran dengan ketinggian air mencapai mata kaki. Sejak akhir tahun 2024, rumah Si Pitung menerapkan penyesuaian harga tiket masuk. Jika sebelumnya tiket dibanderol Rp5.000, kini pengunjung dikenakan biaya Rp10.000 pada hari kerja dan Rp15.000 pada akhir pekan. Kenaikan ini rupanya berdampak signifikan pada jumlah kunjungan. Pemandu museum mencatat adanya penurunan antusiasme masyarakat, terutama dari kalangan keluarga. Padahal secara fasilitas, pengelola telah menambahkan berbagai nilai tambah untuk menarik minat generasi muda. Kini pengunjung tidak hanya melihat arsitektur rumah, tetapi juga bisa menikmati aktivitas lainnya, mulai dari pemutaran film sejarah hingga kegiatan menggambar. Selain itu, pengunjung juga bisa belajar alat musik tradisional secara gratis bagi anak-anak. Meskipun suasana museum kini cenderung lebih sepi dibandingkan masa pasca pandemi COVID-19, pengelola tetap optimis. Harapan besar digantungkan agar ada evaluasi terkait kebijakan harga tiket.

0: Hal ini agar situs bersejarah ini kembali ramai dikunjungi sebagai sarana edukasi. Nah, bagi warga sekitar dan pecinta sejarah, Rumah Si Pitung tetap menjadi destinasi favorit untuk bernostalgia. Satu informasi kami pilihkan temani suasana siang hari Anda pendengar saat ini, yang tengah menikmati suasana siang, sembari menikmati santap siang, buat yang lagi menikmati santap siang, berkah ya dengan makanannya, walaupun sederhana, tetapi walaupun dinikmati sendiri, nanti kalau sudah dinikmati berdua itu akan terasa lebih romantis ya. Buat si Desi, selamat menikmati santap siang ya. Semoga sehat selalu ya, banyak rezeki pastinya dan tetap cantik. Baik, mendengar kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu daerah menemani suasana siang hari Anda hingga nanti jelang pukul 13 saat kita jeda, ikuti Dinamika Pro 3 Jakarta.
1: Yo tosan yo, tosan rebus, tosan goreng, cuko talco, cuko

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia. Piala Dunia 2026 akan mencetak sejarah baru. Untuk pertama kalinya, turnamen sepak bola terbesar di dunia ini digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selama ini, Piala Dunia identik dengan satu tuan rumah atau maksimal dua negara seperti pada edisi 2002. Namun kali ini, skalanya jauh lebih besar. Kolaborasi tiga negara ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari jarak antar kota hingga koordinasi lintas wilayah. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi simbol kerjasama di kawasan Amerika Utara. Dengan cakupan yang lebih luas, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling meriah dan paling kompleks dalam sejarah.

0: RI Fakfak.
1: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan perubahan besar dalam format kompetisi. FIFA secara resmi menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuka peluang lebih luas bagi negara-negara dari berbagai konfederasi untuk tampil di panggung dunia. Dampaknya langsung terasa pada jumlah pertandingan. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 laga, maka edisi 2026 akan melonjak drastis menjadi 104 pertandingan, menjadikannya turnamen paling panjang dan padat dalam sejarah. Format baru ini membagi peserta ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Selain itu, akan ada tambahan fase gugur, yakni babak 32 besar sebelum tim-tim melaju ke tahap selanjutnya hingga final. Laga puncak dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli di New Jersey, setelah turnamen berjalan selama 39 hari. Durasi ini lebih panjang sekitar 10 hari dibanding edisi sebelumnya, menandai era baru Piala Dunia yang lebih besar, lebih inklusif, dan tentu saja lebih kompetitif.

0: i fak-fak.
1: Siapa tak kenal Gerd Müller? Legenda sepak bola asal Jerman Barat ini dikenal sebagai salah satu penyerang paling tajam dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Gerd Müller lahir pada 3 November 1945 di Nordlingen, Jerman. Karena ketajamannya mencetak gol di kotak penalti, julukannya adalah Der Bomber karena kemampuannya mencetak gol dengan cepat dan konsisten. Karir internasional Müller bersama tim nasional Jerman Barat berlangsung sangat gemilang. Ia menjadi bagian penting kebangkitan sepak bola Jerman Barat pada era 1970-an.

ajang Piala Dunia FIFA 1970, Gerd Müller tampil luar biasa dengan mencetak 10 gol dan menjadi top skor turnamen. Ia mencetak 2 hat-trick saat menghadapi Bulgaria dan Peru, serta membawa Jerman Barat finish di posisi ketiga. Penampilannya membuat namanya dikenal dunia sebagai mesin gol mematikan. Puncak karir Müller terjadi pada Piala Dunia FIFA 1974. Dalam turnamen yang digelar di negaranya sendiri, ia menjadi pahlawan kemenangan Jerman Barat di final melawan tim nasional Belanda. Gol yang dicetak Müller pada final tersebut memastikan kemenangan 2-1 dan membawa Jerman Barat meraih gelar juara dunia kedua mereka. Selama tampil di Piala Dunia, Gerd Müller mencetak total 14 gol dalam 13 pertandingan. Rekor itu bertahan selama lebih dari 3 dekade sebelum akhirnya dilewati oleh Ronaldo Nazario pada tahun 2006. Selain sukses bersama tim nasional, Müller juga bersinar di level klub bersama FC Bayern Munich. Ia memenangkan banyak gelar Bundesliga dan Liga Champions Eropa, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa selama bertahun-tahun. Gerd Müller meninggal dunia pada 15 Agustus 2021 dalam usia 75 tahun. Hingga kini, ia tetap dikenang sebagai salah satu striker terbesar dalam sejarah Piala Dunia FIFA dan legenda sepak bola.

0: Pendengar lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kita ikuti penyampaian Dinamika Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Hari ini saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
2: Agenda DPR hari ini. Jaringan Berita Nasional.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0 melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan. No one's getting tired. You got that fire.

0: pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain di lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan 1 set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
5: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan João Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bolt 6-7.
0: Pecinta bulu tangkis, hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama hari ini mengucapkan syukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk kesempatan aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan.
5: Apakah menurut kamu lawan kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapangan?
4: Enggak sih, memang Sung Suo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu dengan Jonathan. Siapapun, saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan dan saya harap saya pasti siapapun yang memenangkan pertandingan semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joaquin, Fajar Alfian, Muhammad Soeibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat channel YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Little Oli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Matchday Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita. Di
3: tapi Timnas. Nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya di pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani 2 pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia akan menjamu 2 lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang. Sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nier Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tesnya di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dan Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita yang sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat kuat, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Selamat siang pendengar, kami haturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P. Tendean 72 Fak-Fak. Setelah tadi kita ikuti Dinamika Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur. Baik, saatnya saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini, Rabu tanggal 3 Juni 2026 hingga nanti jelang pukul 15 atau di jam 3 sore.

0: Oke, perdana saya sapa dulu ada Bang Luhut di Tapanuli Utara. Selamat siang Bang Luhut, apa kabar? Pro Dangdut adalah kabar. Kita.
1: Dangdut adalah kita, baik, kabar baik, kabar sehat di sini.
0: Oke deh kalau gitu. Cuaca gimana? Masih panas di sana Bang Luhut?
1: Cerah, angin juga lumayan kencang.
0: Oh gitu ya, masih sama kayaknya ya, nggak ada beda nih. Oke deh kalau gitu. Tetap dijaga
1: Kena
0: kesehatan.
1: Gimana kabarnya?
0: Kabar saya baik, sehat. Kalau cuaca tadi sempat panas, tapi sekarang udah kelihatan mendung nih, Bang Luhut. Udah mau mendung.
1: Udah mendung-mendung ya.
0: Iya.
1: Iyalah, penting kita semua sehat, semangat dan
0: nah,
1: juga
0: itu dia,
1: lagi.
0: Betul ya. Penting kita semua sehat ya, tetap semangat ya.
1: Iya.
0: Amin, amin. Ya. Oh, oke deh. Iya, silakan, iya. Bang Luhut. Ini mau dengar lagu apa nih? Ada lagu dari Imam S. Arifin, Menari di Atas Luka, kemudian Roma Irama, Piano, Happy Asmara, Rungkat, kemudian Selfie Yama, Berkali-Kali, ada Via Valen, Semuanya Kucinta, Trio Macan, Aku
1: ya,
0: Terpilih.
1: Via Valen saja.
0: Via Valen aja, oke deh.
1: Ya.
0: Silakan, Bang Luhut.
1: Salamnya yang pertama buat Mbak Ika, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Terus, ada juga Bang Putra Tengah, Bang Lei, Bang Darwin, Pak Junedi, Pak Freddy, ada juga Bang Sukamane, Bang Iwan, ada Pak Widi, Pak Lili, Bu Kristin, Bu Ani, Bu Mas Lia, ada juga Bu Hustri, Bu Natalia, Bunda Inga, Bunda En, Pak Atus, ada juga Pak Rani, buat semua-semuanya saja mendengarkan di mana berada. Oke, buat Mbak Ika, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang,
0: dangdut
1: adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat siang, Horas juga untuk Bang Luhut di Tapanuli Utara ya. Oke, kemudian ada Bunda El di...
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Eka sayang.
0: Selamat siang juga Bunda El, apa kabar?
2: Sehat, sejahtera, bahagia, cerah-cerah
0: itu
2: cuaca sayang.
0: Oh, amin dang. Oke Bunda, sayang silakan mau dengar lagu apa dang siang hari ini?
2: Kak sayang pilih Ageng Kais dari sensi perempuan.
0: Oke, dari perempuan, baik Bunda. Silakan, lagunya buat siapa Bun?
2: Ya, menyapa pertama tentu buat Kak sayang. Selamat siang, salam sehat, sukses sejahtera, damai, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Amin, amin. Sehat. Terima kasih amin. Bunda.
2: Yang baru lewat ada Bang Luhut, ini salam dari Bunda El. Di Manado ada Ibu Ani, di Gadasuka, Ibu Farida di Palu, Rani juga yang ada di Ternate, semuanya salam manis, salam sehat. Kaca Lili, ada Ibu Rosa, Ibu Beda, Ibu Ani, Pak Junaidi yang ada di Tamon Mas, salam sehat, diberkati juga. Aku habis yang pertama, Pak Bota, Pak Darwin, Putra Tenya, ada Bang Lei, Bang Yadi, Bang Cud, Bang Amin, ada Pak Freddy di Maroke, ada Bunda Uri juga, salam sehat semuanya di Bau-Bau, ada Pak Ujan, ada juga Pak Yunus, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing, ada Bang Yoga juga yang ada duduk santai ini dengan Bunda, ada juga Bunda Kesi, salam manis, salam sehat. Kak sayang.
0: Oke Bunda.
2: Terima kasih Bunda sayang.
0: Dangdut adalah kita. Oke, terima kasih buat Bunda El ya. Kemudian ada Mbak Lili di seputaran Mangga 2. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Lili.
3: Waalaikumsalam Pro Dangdut, dan itu adalah kita. Selamat siang Mbak Eka.
0: Selamat siang juga, apa kabar Mbak Lili?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Eka.
0: Alhamdulillah, oke deh. Silakan mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu apa Mbak Eka? Baru monitor.
0: Oke, ada lagu dari Imam S. Arifin, Penari di Atas Luka, Roma Irama, Piano, Happy Asmara, Rungkat, Selfie Yama, Berkali-Kali, Trio Macan, Aku Terpikat Dirimu, Safira Inema, Cinta Putih, Lala Widi, Pesona, Ona Sutra, Barcelona, Uut Seli.
3: Barcelona aja Mbak Eka.
0: Oh, Barcelona aja. Oke deh kalau gitu.
3: Oke, lagu ini mau tak panggil buat Mbak Eka yang lagi tidak siang hari ini. Selamat siang, selamat siang, selamat siang. Mudah-mudahan sukses selalu.
0: Amin, terima kasih.
3: Terima kasih buat Bang Luhut, buat kita kayaknya bareng Bang Le, terus sama Ibu Rosna juga, Om Eka sama Om Yoga, Bunda El, kesumpang salam paling baru. pagi nah ini juga, pokoknya buat semua yang lagi pantau sehari dengan kompak selalu, paling selamat terjadi. Buat Maika, makasih, selamat siang.
0: Makasih, selamat siang. Untung Mbak Lili juga ada Jaki ya di seputaran Mangga Dua sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, yang pengen ikutan silakan di jalur telepon di 0811-495-9490 atau di jalur WA juga boleh ya, kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Bunda Mas Lia di Parimo. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Assalamualaikum Mbak Eka, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam Bunda Mas Lia, Dangdut adalah kita. Apa kabar?
4: Alhamdulillah, sehat-sehat sini Mbak.
0: Parimo gimana cuacanya?
4: Cuaca di sini lagi panas.
0: Oh, lagi panas di sana ya. Oke, kalau gitu iya. Bunda mau dengar lagu apa nih Bunda Mas Lia?
4: Habis Barcelona apa?
0: Lagu habis Barcelona tadi ada Uut Seli, Kopi Susu, Wika Salim, Pacar Dunia Akhirat, Ridho Roma, Aduhai, Mungsi Nalatas, Masih Adakah Cinta, Maisaka,
4: Mungsi Nalatas.
0: Oke deh kalau gitu. Silakan lagunya buat siapa?
4: Lagunya buat Bunda Farida, Bunda Kenstin di Petoli, Ibu Utri bersama pasangannya, Bang Yuka Mami, Mbak Anis, Mbak Lili, Putra Putra Tengah, Om Botak, Bunda El, Bang Luhut, dan semuanya tanpa terkecuali. Ucapan salam kompak dan buat Mbak Eka, salam okay. Sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Salam sehat selalu juga bersama keluarga Bunda Mas Lia.
4: Sama-sama,
0: ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Mas Lia di Parimo sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik, mendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya terima lagi yang sudah bergabung, ada Pak Nasrun. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam.
0: Iya, silakan Pak Nasrun, apa kabar?
1: Kabar baik, malah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Oke deh, silakan Pak, mau dengar lagu apa sih?
1: Lagu yang pertama yang baik, Kak.
0: Lagu yang pertama, boleh, silakan Pak, lagunya buat siapa?
1: Iya, pertama-tama baik, Kak, sahabat tugas, selalu bersolok-olok rumah, putri ada Mas Dian tadi ya. Ada putri tengah, ada Mida, Cundana, ada Amir, ada Hingar, Cuta Mamin, Uca, Elio, Garusna, ada Anggi, ada Ima Sohi, ada Bidal, Wani, Setara, Gagal, Bawu, Suku, Dusupat, Makassar, Bungulai, Bungulai, Mahal, Predi, Putri, ada Parida Yudi Suteng, Ibu Kristin, Pak Junaidi, Bu Ramadan, semuanya tanpa kelebihan untuk selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah ya. Oke, kita break dulu, kita nikmati lagu-lagu yang sudah di request ya hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Saya Liza Neirasari, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Papua, merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Kementerian Agama Kemenag menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Faktanya, klaim dengan narasi Kementerian Agama Kemenag menyebut uang zakat dan infak dikelola pemerintah agar umat terhindar dari neraka adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Kemenag, Thobib Al-Ashar memastikan informasi yang beredar tersebut tidak benar. Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas maupun Lembaga Amil Zakat atau LAS. Sekian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya sapa lagi yang sudah bergabung, ada Rani di Ternate. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak siapa ini?
0: Sama Eka.
1: Oh, Mbak Eka. Selamat beraktivitas ya Mbak. Semoga selalu sehat, panjang umur, murah rezekinya. Insya Allah, amin.
0: Amin, terima kasih. Silakan Rani Ternate. Mau dengar lagu apa nih siang hari ini? Ada
1: lagu dari lagunya yang 100 kali Mbak.
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya 100 kali.
0: Enggak ada di sini.
1: Apa?
0: Lagunya tuh enggak ada 100 kali di sini. Lagunya yang disiapkan adalah Roma Irama piano, kemudian Happy Asmara Rongkat.
1: Gimana, Mbak? Suaranya.
0: Lagu yang disiapkan ada Roma Irama piano, Happy Asmara Rongkat, Selfie Yama berkali-kali, Trio Macan Aku Terpikat Dirimu.
1: Berkali-kali aja, Mbak.
0: Oke, okay, silakan.
1: Oke, salam pertama buat Mbak Eka, selamat beraktivitas. Terus juga ada Bang Ucan, Bang Jul, Bang Andi. Juga di Ternate ada Bung Atus, ada Alfian, ada Fadli, di Ambon ada Bung Naidi, di Palu ada Bung Nasung, ada Farida, juga ada di Nasakama, ada Bang Lugot, ada Bunda El, ada Bang Hadi, buat semuanya Mbak, tanpa terkecuali. Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih
1: warahmatullahi wabarakatuh Mbak Eka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Rani di Ternate.

0: Oke, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada lagi yang sudah bergabung, Pak Junaidi di Ambon. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo. Assalamualaikum, Mbak Eka.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar,
1: iya,
0: Pak Junaidi?
1: Jabar, alhamdulillah. Keturunan Mbak Eka, Dangdut kita punya dulu,
0: Oke, mantap. Silakan. Pak,
1: silakan lagu nanti telur kes lagi sudah ya.
0: Oh, boleh Pak, silakan.
1: Iya, pertama Pak Ika, terima kasih banyak. Harapan siap dan berkati Allah mengkasuhan saya.
0: Amin, terima kasih.
1: Lalu kemudian ada Ran yang baru lewat. Terima kasih sarannya. Ada Pak Nasrun juga ya di Sulawesi Tengah. Ada Mas Lia juga di sana di Parimun. Selamat tuh harapan sehat. Maksudnya kalau pagi nanti biasa pulang balik di Poso, gitu. Ada pagi nanti punya anak di Poso.
0: Oke.
1: Okay, lalu kemudian ada Bintang Pratama juga di sana. Ada Bumbota anggota, terus ada pasaran dari Pak Junaidi. Lalu kemudian dari Pak Darwin juga di sana. Selamat tuh harapan sehat. Baluhut juga di Tapanuli Utara, harapan siaga. Ada Bung Lewi juga di sana. Ada siapa? Pak Iwan juga yang ada di Aceh. Selamat siang, harapan siaga. Selalu Ustadz juga ya, tak lupa. Lalu kemudian Putra Tengah, selamat siang, harapan siaga. Lalu kemudian Ibu Lili. Ibu Lili, terima kasih banyak salamnya. Ini salam balik ya. Ibu Nael juga di Manado. Selamat sore dan harapan. Selamat siang dan harapan. Ya, diberkati Tuhan. Kemudian ada Ani juga, Kota Mubagu juga di sana. Ada Ibu Ima yang ada di Momere. Selamat siang, harapan sehat. Kemudian Bu Nasrun. Ucang. Lalu ada Bu Yunus juga yang ada di bau-bau ya, selamat dan harap semua sudah apa salam dari Pak Junaidi ya. Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, terima kasih buat Pak Junaidi yang ada di Ambon Manise, sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sehat selalu Pak ya. Mudah-mudahan lancar terus aktivitasnya. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di jalur telepon di 0811-495-9490. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada pilihan lagu-lagu yang masih tersisa siang hari ini. Ada miliknya Maisaka, Rumah Tak Berpintu, Rido Roma, Aduhai, kemudian Wika Salim, Pacar Dunia Akhirat, Utseli, Kopi Susu, Lalo Widi, kemudian Safira Inema, ada Trio Macan, Happy Asmara, Roma Irama, dan juga Selfie Yama. Oke, saya ke penelpon berikut. Ada Bunda Ima di Maumere. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bunda Ima, apa kabar? Oh, sayang sekali, terputus. Oke, bisa dicoba kembali ya di jalur telepon di 0811-495-9490.

Baik pendengar, kalau belum ada yang bergabung, kita nikmati dulu lagu yang sudah di request oleh Rani di Ternate dan juga untuk Pak Junaidi di Ambon.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya sapa lagi yang sudah bergabung. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Siang Kak, Dangdut adalah kita. Dari Andi Jambi Kak.
0: Oke, silakan Andi di Jambi.
1: Ya, lagunya sudah dipilihkan Kak ya.
0: Oke, ada lagu dari Happy Asmara Rungkat, kemudian Trio Macan, Aku Terpikat Dirimu. Ada Safira Inema, Cinta Putih, Lala Widi, Pesona, Uut Seli, Kopi Susu, Wika Salim, Pacar Dunia Akhirat, Rido Roma, Aduhai, dan Maisaka, Rumah Tak Berpintu.
1: Pacar Dunia Akhirat, Kak.
0: Oke, salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya, Dika udah gabung, Kak.
0: Dikanya belum?
1: Belum, ya. Salam pertama-tama buat Dika Italiabu. Salam sayang, salam sehat selalu bersama keluarga. Kalau gimana bersama militer sayang, semoga baik-baik saja sana Dika ya. Kata-kata besar tidak lagi, tidak ada jaringan, tidak apa-apa. Yang penting suara kita masih mendengar. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Bunda Natalia, Kak Esther, Nita, Nia di Manado juga. Buat semuanya saja. Ini kakak siapa ya?
0: Sama Eka.
1: Oh, Kak Eka, terima kasih banyak. Semoga Kak Eka diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, terima kasih.
1: Terima kasih Kakak Ika. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Andi di Jambi sudah bergabung siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kemudian ada Nona Fika. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Selamat siang Kakak, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Apa kabar Nona Fika?
2: Semua sehat, bahagia.
0: Oke. Silakan
2: Nona Fika.
0: Ada lagu dari Maisaka, Rumah Tak Berpintu, Rido Roma, Aduhai, Uut Seli, Kopi Susu, Lala Widi. Oke, silakan. Salamnya buat siapa?
2: Ya, pertama-tama Maisaka Nyesembah, sama Nyesembah Tuhan selalu melindungi Kak Eka bersama keluarga. Waalaikumsalam buat mengeluh. Waalaikumsalam salam sayang selalu Pak Jelani diangin. Salam sahabat keluarga Bang Luhut mengadu Pak Jani Nyomal Tete, Pak Tamar dan Bistoto, Ibu Ani Bistota, Salam Kompak, Warna dengan Ketanyi, Sahwa Kita, Warna Bumbunut, Mama Lua, Bisa Mala Gelap, Mama Dan. Terima kasih.
0: Terima kasih. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk Nona Fika di Manado. Kemudian ada Bintang Pratama. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Assalamualaikum Kak Eka, Dangdut adalah kita.
0: Yes, Dangdut adalah kita, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Oke deh, silakan Bintang Pratama, mau denger lagu apa?
3: Aduh, belum sempat dengar ini lagu-lagunya apa semua ini Kak Eka. Baru monitor saya.
0: Maisaka, Rumah Tak Berpintu, Uut Seli, Kopi Susu, Lala Widi, Pesona, Safira Inema, Cinta Putih, Trio Macan, Aku Terpikat Dirimu, Happy Asmara Rungkat.
3: Kayaknya bagus ini Kopi Susu tengah hari begini nih.
0: Oke. Silakan.
3: Okay. Nah, salamnya. Aduh, kebetulan ada teman yang datang. Pokoknya disingkat aja salamnya buat semua aja, Kak.
0: Oke deh, baik.
3: Iya, ada teman yang datang.
0: Oke.
3: Pokoknya Kak buat Kak Eka, sehat selalu ya. Sama mama juga di rumah selalu sehat,
0: panjang umur. Bintang Pratama.
3: Oke, sama-sama. Ya, monggo dilanjut Kak Eka. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Ada Bung Irman Parimo. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay. Apa kabar Bung Irman?
4: Alhamdulillah, kabar baik, Pak.
0: Ya, silakan. Kalau gitu mau dengar lagu apa?
4: Lagunya siapa tadi, Bu? Yang...
0: Lagunya siapa? Maisaka, Mata Berpintu, Lala Widi, Pesona, Safira Inema, Cinta Putih.
4: Nah, itu aja. Itu aja, Pesona itu aja.
0: Oke, salam-salam ya, silakan.
4: Salamnya buat nyanyi lagi siaran ya, selamat tugas. Juga untuk sahabat yang sudah gabungan juga tadi, salam kompas. Serta untuk semuanya saja, Mbak Isa.
0: Oke.
4: Okay. Karena durasi waktu.
0: Ya.
4: Ya, itu saja. Makasih.
0: Terima kasih.
4: Salam kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Bunda Ima Maumere. Selamat siang Pro Dangdut. Oh, sorry. Terputus ya. Oke, okay. Terima kasih sudah bergabung. Ada Bunda Ima Maumere. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Deka.
0: Oke, okay, apa kabar Bunda?
5: Selalu baik adanya, cuaca panas sekali.
0: Oke, okay, kalau gitu. Silakan Bunda, mau dengar lagu apa?
5: Oh, dengar lagu yang bisa menyenangkan hati siang ini. Mm-mm. Posisikan ya, Adik Eka.
0: Oke, okay, mantap Bunda, silakan.
5: Salamnya pertama tentunya buat Adik Eka yang lagi bertugas bersama yeah. operatornya. Selamat siang, selamat bertugas dan salam sehat, Tuhan memberkati.
0: Terima kasih.
5: Buat semua teman-teman ya, tanpa terkecuali, selamat siang. Dan buat putra Tengnya, kenapa HP-nya nonaktif? Di sepanjang hari ini nonaktif, tidak aktif nomornya. Salam buat putra Tenga saja.
0: Okay.
5: Buat Dede Eka, terima kasih, selamat siang.
0: Sama-sama, terima kasih kembali buat Bunda Ima di Maumere. Sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, mendengar pukul 14:37 waktu Indonesia Timur. Terima kasih semuanya yang sudah pada ikutan siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, menemani suasana siang hari Anda. Dan baik pendengar, kita nikmati lagu-lagu yang sudah di request siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Itu tadi pilihan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan temani suasana siang jelang sore hari Anda. Dan semoga Anda bisa terhibur dengan segala bentuk aktivitas Anda di siang hari ini bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Yang belum sempat ikutan, jangan lewatkan program unggulan Pro 1 lainnya, Ruang Rindu, nanti malam yang akan hadir. Oh, ada acara ini ya, ada acara Ruang Rindu Nasional. Jadi otomatis untuk Ruang Rindu daerah tidak berlangsung ya untuk sebentar malam. Jadi Anda bisa ikuti Ruang Rindu Nasional pada pukul 22 atau di jam 10 malam. Pastikan untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak. Sesaat lagi kita ikuti penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, produksi RRI Sorong.

Program Sertu Radio Republik Indonesia Fak-Fak menantikan dalam waktu pukul 15 sadis. Kita ikuti penyampaian dinamika 15 Korwil Nusantara 2, produksi RRI Sorong.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Rabu 3 Juni 2026 diantaranya. Pemprov Papua Barat Daya lengkapi dokumen pendukung sengketa pulau antara Maluku Utara dan Papua Barat Daya. Dewas RSUD Serebe Solo optimis hadapi penilaian akreditasi. Bersama saya Dwi Widyastuti, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Polemik tiga pulau Papua Barat Daya lengkapi data pendukung.
2: Proses penyelesaian status tiga pulau yaitu Pulau Sain, Pulau Piai, dan Kias menjadi objek klaim antara Papua Barat Daya dan Maluku Utara masih terus berlangsung di Kementerian Dalam Negeri. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasr menjelaskan bahwa Kemendagri telah beberapa kali mempertemukan kedua daerah untuk membahas memverifikasi data pendukung yang menjadi dasar klaim masing-masing pihak atas ketiga pulau tersebut. Dirinya menjelaskan pertemuan daring tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk. Dalam forum itu, kedua pemerintah provinsi memaparkan berbagai dokumen dan data pendukung secara daring. Selain pertemuan virtual, dalam waktu dekat akan digelar pertemuan tatap muka yang melibatkan perwakilan biro pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat Daya untuk menyampaikan berbagai data yang menjadi dasar keyakinan bahwa ketiga pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah administrasi Papua Barat Daya maupun Maluku Utara. Ahmad Nasr mendapatkan saat ini proses penyempurnaan data masih berjalan. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus melengkapi dokumen dan bukti pendukung sebelum kembali dibawa ke Jakarta untuk dibahas bersama Kemendagri.
3: Penyempurnaan itu yang sekarang ini sedang kita lakukan. Saat ini sedang berjalan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini data dukungnya sudah lengkap sehingga kita sudah bisa bawa kembali ke Jakarta. Tentu nanti Bapak Gubernur yang langsung akan pimpin tim untuk kemudian bawa berbagai data ini ke Jakarta. Tapi tentu nanti kita akan menunggu sambil berkomunikasi dengan Kemendagri kira-kira kapan waktu yang tepat. Tapi kami berharap tentu pemerintah berharap proses ini bisa clean selesai tahun ini supaya karena ini juga menyangkut dengan rencana tata ruang wilayah kita RT RW kita. Kalau 30 ini belum clean maka RT RW kita juga akan terus mengganggu.
2: Ahmad Nasr menambahkan kepastian wilayah tersebut sangat penting karena berkaitan langsung dengan penyusunan rencana tata ruang wilayah RT RW Papua Barat Daya. Selama status 3 pulau ini belum diputuskan, penyusunan RT RW masih terus dilakukan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Madira melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Mukti meresmikan Sekolah Program Revitalisasi PHTC Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Teluk Bintuni. Ada sebanyak 10 sekolah di tahun 2025, DSN 25 sekolah di tahun 2026 yang akan dibangun dan rehab.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan program revitalisasi satuan pendidikan se-Kabupaten Teluk Bintuni di SMP Negeri 2 Manimeri pada Jumat 29 Mei 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan melalui pembangunan sarana belajar yang aman, sehat, bersih, dan indah atau asri bagi peserta didik. Dalam sambutannya, Abdul Mukti menegaskan revitalisasi dan digitalisasi pendidikan merupakan program prioritas nasional untuk mendukung visi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Ia menjelaskan pendidikan berkualitas membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar proses belajar berlangsung aman, sehat, bersih, dan indah sesuai konsep sekolah asri.
5: Kami berusaha semaksimal mungkin agar pendidikan semakin terjangkau, pendidikan semakin merata, dan pendidikan semakin berkualitas. Kalau tahun ini kita sudah merealisasi revitalisasi untuk 16.167 satuan pendidikan, 10 yang di Teluk Bintuni, tahun ini 2026 mendapatkan 25, itu yang sudah PKS, sudah perjanjian kerjasama, berarti sudah lebih dari 100%. Insya Allah tahun ini kami sudah mengalokasikan yang sudah ada dalam APBN 14 triliun, kami alokasikan untuk 11.744 satuan pendidikan seluruh Indonesia, dan Pak Presiden menyampaikan arahan tahun ini ditambah 60.000, sehingga kalau 60.000 sudah masuk anggarannya, tahun ini insya Allah kita akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
4: Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Yohanes Manubi mengatakan kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi kehormatan besar sekaligus bukti perhatian pemerintah pusat terhadap kemajuan pendidikan di Teluk Bintuni. Ia menyebutkan di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2025 sebanyak 10 satuan pendidikan telah menerima program revitalisasi sekolah. Program tersebut dinilai membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan layak.
6: Kunjungan ini menjadi semangat dan motivasi luar biasa bagi kami, baik pemerintah daerah, para pendidik, maupun seluruh masyarakat, untuk terus bergerak maju, membenahi kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan, yang secara signifikan membantu dalam meningkatkan mutu lingkungan belajar menjadi aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah SD Impres Meriap Distrik Merde, Melkianus Terurba, mengapresiasi pemerintah pusat hingga daerah yang telah memprogramkan bantuan revitalisasi sekolah ini. Ia menuturkan, Meriap adalah salah satu sekolah yang berada di daerah 3T yang membutuhkan bantuan pembangunan.
7: Terima kasih juga kepada Bapak Presiden.
8: Pak Rasid bisa cosplay dulu jadi Menteri Pendidikan?
7: Dari sekolah-sekolah yang terdapat dalam 3T, yang terpencil, terdalam, dan tertinggal. Ada banyak sekali perubahan terkait dengan pembangunan revitalisasi ini sehingga dapat membantu juga anak-anak yang ada di
4: SD Meriep mendapatkan rehab 2 ruang kelas dan 1 ruang kelas baru serta 1 MCK. Adapun pembangunan langsung dikelola oleh pihak sekolah dengan anggaran yang langsung dikirim dari pemerintah pusat ke rekening sekolah. Dari Trumbin Turi Papua Barat, Dina Rianti, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Anggota Dewan Pengawas RSUD Selebe Solo sekaligus Kepala BPKAD Kota Sorong Yoel Ogi Filem menyampaikan apresiasi atas berbagai persiapan yang telah dilakukan manajemen rumah sakit dalam menghadapi proses akreditasi.
9: RSUD Selebi Solo Kota Sorong terus mematangkan persiapan menjelang penilaian akreditasi yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Berbagai langkah pembenahan dilakukan, mulai dari kelengkapan dokumen hingga sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan. Anggota Dewan Pengawas RSUD Selebi Solo Kota Sorong sekaligus Kepala BPKAD Kota Sorong, Yoel Givelem, menyampaikan apresiasi atas berbagai persiapan yang telah dilakukan manajemen rumah sakit dalam menghadapi proses akreditasi. Menurut Yoel, berdasarkan pemantauan Dewas, tingkat kesiapan rumah sakit saat ini telah mencapai sekitar 80%. Ia optimis seluruh tahapan persiapan dapat diselesaikan sebelum tim survei melakukan penilaian.
10: Saya melihat dalam rangka persiapan ini sekarang ini sudah di posisi sekitar 80%. 80% yang dipersiapkan oleh tim itu sendiri. Harapan kita untuk nanti sampai di bulan November itu sudah ada di sekitar 100% lah. Sehingga itu sudah menjadi protap atau SOP yang telah dilalui oleh tim, bahkan teman-teman di masyarakat Solo.
9: Melalui dukungan pemerintah daerah, Dewan Pengawas, serta seluruh pegawai, RSUD Selebe Solo Kota Sorong menargetkan dapat memenuhi seluruh standar yang dipersyaratkan dalam akreditasi, sehingga kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Sorong akan semakin meningkat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kelompok khusus DPRP Papua Barat Daya menggelar pertemuan bersama tokoh masyarakat dan lembaga masyarakat adat. Laporan Lucy Arebo.
11: Fraksi Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya menggelar tatap muka bersama tokoh masyarakat dan perwakilan lembaga masyarakat adat se-Papua Barat Daya guna menjaring usul saran dan aspirasi masing-masing tokoh masyarakat. Ketua Fraksi Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya, Frankie Umpain, mengatakan tatap muka ini merupakan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan pemerintah sebagai bentuk penjaringan aspirasi masyarakat adat tokoh masyarakat di Papua Barat Daya. Dengan tatap muka ini diharapkan agar program yang telah direncanakan oleh legislatif maupun eksekutif dapat tersampaikan kepada tokoh masyarakat untuk dilanjutkan kepada masing-masing anggota masyarakatnya.
12: PAP itu harus tersentuh dari kehadiran OTSUS itu sendiri. Kita tahu bahwa ketika OTSUS itu hadir, ada tiga sektor utama, yaitu afirmasi, pemberdayaan, dan juga di bidang apa keberpihakan. Kita dalam konteks ini yang menjadi banyak diperbincangkan adalah sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan hari itu nih, di regulasi undang-undang waktu sekarang itu kan ada 3 poin ya, Papua cerdas, Papua sehat, Papua produktif. Itu dalam diskusi hari ini juga itu keluar, bagaimana masyarakat menginginkan ada sentuhan langsung dari pemerintah, terutama terkait dengan program-program pendidikan, terutama adik dan adem itu. Setelah tadi kita diskusi itu banyak, masyarakat banyak yang tidak tahu informasi itu, dan ada keluhan dari masyarakat bahwa program ini hanya hanya untuk orang-orang yang mengelola di dinas tertentu, dan ini hanya untuk kelompok-kelompok tertentu.
11: Pelaksanaan tatap muka bersama tokoh ini dihadiri seluruh tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat adat yang ada di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong. Program Indonesia Pintar, aspirasi anggota DPR RI Robert Kardinal jangkau 7.488 siswa di Papua Barat Daya.
9: Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Robert Jopi Kardinal, meluncurkan penyaluran program Indonesia Pintar Aspirasi tahun 2026 bagi ribuan pelajar di Papua Barat Daya. Program tersebut menyasar siswa jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Robert Kardinal menyampaikan bahwa total penerima manfaat PIP tahun 2026 mencapai 7.488 siswa yang tersebar di seluruh Papua Barat Daya. Rinciannya 3.570 siswa SD, 2.481 siswa SMP, serta 1.437 siswa SMA dan SMK. Sementara itu, untuk program Kartu Indonesia Pintar Kuliah masih dalam proses pengusulan.
13: Kita sudah katakan tadi, untuk PIP ini titip buat ibu-ibu atau orang tua. Anggaran tersebut dipakai hanya untuk kepentingan belajar. Jangan untuk yang lain. Jangan beli pulsa. Ya. Ini kan mulai masuk sekolah baru kan ya. Kalau terima sekarang pas-pasan ya deh. Mungkin sepatunya belum ada, kaos kaki, baju. Ya kita cukup lah. SD, SMP, SMA kan sesuai kebutuhan dia kan. Jadi bisa membantulah pemerintah. Kita harus bersyukur pemerintah kita menyiapkan anggaran begitu besar. Puluhan triliun, ratusan triliun rupiah untuk pendidikan.
9: Salah satu kepala sekolah penerima manfaat, yakni Regina dari SMP Negeri 3 Kabupaten Sorong, berharap program bantuan pendidikan tersebut dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak sekolah di Kabupaten Sorong, sehingga semakin banyak siswa yang terbantu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Buka Rakerda DPD RI di Raja Ampat, Wakil Gubernur ingatkan pengusaha properti dukung penataan kota yang berkelanjutan. Laporan Padli Ramdan.
14: DPD Real Estate Indonesia RI Papua Barat Daya menggelar rapat kerja daerah Rakerda 1 di Korpak Villa and Resort Kabupaten Raja Ampat Selasa 2 Juni 2026. Rakerda pertama ini dibuka Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau dan dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan Setda Yosep Handi Merino mewakili Bupati Raja Ampat. Rakerda 1 DPD RI Papua Barat Daya mengusung tema Sinergi Properti dan Ekowisata, Akselerasi Pembangunan Hunian Layak dan Investasi di Pintu Gerbang Papua. Dalam arahannya, Wakil Gubernur Ahmad Nasrau mengingatkan kepada pengusaha properti untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam pembangunan kawasan perumahan. Pengusaha diminta untuk tidak hanya memikirkan keuntungan semata, tetapi juga harus mendukung penataan kota yang lebih baik dan tidak semrawut. Menurut Wagub, anggota DPD RI dalam membangun satu kawasan baru harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan adanya ruang terbuka hijau RTH. Pihaknya patut mensyukuri karena untuk wilayah Papua Barat Daya, tutupan hutan atau penghijauan masih di atas 80%. Pemerintah provinsi, kata Wagub, berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola perizinan sehingga ada kepastian hukum bagi pengembang dalam menjalankan usahanya. Pemerintah daerah akan berupaya menghadirkan kecepatan dan kemudahan perizinan agar tidak menghambat investasi terutama dari pengurus RI.
15: Para pengusaha itu lebih mengejar profit dibandingkan dengan perhatikan lingkungannya. Sehingga kemudian tata kotanya, tentang kotanya menjadi semrawut, menjadi amburadul, dan tentu berdampak terhadap lingkungan. Nah, kita berharap bahwa Papua Barat Daya ini dalam pembangunan kawasan-kawasan baru betul-betul memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan, sehingga ruang terbuka hijau atau RTH-nya tetap menjadi prioritas untuk tetap disediakan.
14: Sementara itu, Ketua DPD RE Papua Barat Daya, Edi Filemon, menerangkan Real Estate Indonesia di Papua Barat Daya adalah organisasi yang termuda. Setelah pengurus DPD dilantik pada Februari lalu, maka dilakukan kegiatan rapat kerja daerah untuk menyusun berbagai program dalam satu periode ke depan. Menurut Edi, menjadi tanggung jawab bersama pengurus DPD RE untuk menyusun visi ke depan dan membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun kota yang terstruktur. RE memiliki tanggung jawab membangun daerah sehingga menjadi kawasan yang lebih hidup dan lebih tertata. Edi mengaku sudah berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
16: Visi kita adalah tahun ini, periode ini, ya, kita bersinergi dengan pemerintah untuk membangun kota yang terstruktur. Ya, jadi kita tidak saya berharap kita tidak sembarang bangun. Ya, jadi kita akan menjadikan kota ini menjadi lebih baik.
14: Dalam rakerda pertama DPD RE Papua Barat Daya ini dilakukan juga penandatanganan kerjasama antara RE dengan BPJS Ketenagakerjaan dan bank-bank BUMN. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: BKN apresiasi komitmen Pemda Sorong Selatan selesaikan sistem pengangkatan PNS formasi 2021. Berikut laporan Citra dari stasiun produksi RRI Teminabuan.
17: Badan Kepegawaian Negara BKN Kantor Regional 14 Manokwari memberikan apresiasi kepada Pemda Sorong Selatan, Papua Barat Daya karena telah mengambil sumpah janji dan menyerahkan SK PNS Formasi 2021 beberapa hari lalu. Kepala Kantor Regional 14 BKN Manokwari Basuki Ari Wicaksono kepada RRI menyampaikan, meski saat ini semua daerah mengalami efisiensi anggaran, namun Pemda Sorong Selatan memiliki komitmen dan bergerak cepat untuk menyelesaikan sistem pengangkatan CPNS Formasi 2021 menjadi PNS. Sehubungan dengan itu pula, dirinya berpesan kepada para PNS agar dapat meningkatkan kinerja, memiliki integritas dan disiplin, sehingga dampak layanannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
18: Terima kasih kepada Pemkab Sorong Selatan terkait dengan komitmennya untuk menyelesaikan CPNS tahun anggaran 2021. Karena ini tahun 2021 baru diangkat PNS penuhnya di 2026 di era efisiensi anggaran APBD. Yang kedua, harapan kami bahwa PNS yang dilantik hari ini harus memiliki integritas, memiliki disiplin, dan memiliki kinerja, sehingga nantinya berdampak layanannya itu terhadap masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan. Kenapa? Karena saat ini itu kinerja layanan dari PNS P3K itu sangat disoroti masyarakat. Semoga dengan mereka diangkat menjadi PNS penuh, mereka bisa menunjukkan komitmen melayani, dan masyarakat yang dilayani ini bisa merasa puas dan ada peningkatan-peningkatan terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
17: Kakanreg 14 BKN Manokwari juga berpesan kepada para ASN agar dapat mendukung kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintah. Dijelaskan bahwa PNS tidak dilarang atau bisa memberikan masukan dan koreksi yang baik terkait arah kebijakan pemerintah. Namun hal itu hendaknya dilakukan dengan santun, memperhatikan alur hierarki dalam menyampaikan saran dan mematuhi etika sebagai seorang PNS. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ratusan pelajar ramaikan lomba panahan Porseni yang digelar memperingati hari ulang tahun Teluk Bintuni ke-23 tahun.
19: Ratusan pelajar turut ambil bagian dalam lomba panahan yang digelar untuk memperingati hari ulang tahun Kabupaten Teluk Bintuni ke-23 tahun pada Kamis 28 Mei 2026. Peserta tidak hanya berasal dari wilayah kota, tetapi datang dari distrik pegunungan dan pesisir. Salah satunya adalah peserta Boas Orocomna dari SD Negeri Morombui, Distrik Merdei, mengakui bahwa ini adalah momen pertama kalinya ia mengikuti lomba panahan bersama teman-teman dan gurunya. Ia harus menempuh perjalanan kaki selama 5 jam menuju ibu kota distrik demi mengikuti perlombaan tersebut.
20: Ikut panahan atau tidak?
21: Baru satu kali ini.
20: Latihannya gimana? Hari-hari suka main panah di rumah?
21: Setiap pagi.
20: Setiap pagi itu pakai panahan dari mana?
21: Kamu panah sendiri gitu.
20: bikin sendiri, tapi sudah bisa.
0: Dites dulu.
19: Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri Moromboi Kadir mengatakan dirinya bersama dua guru lainnya mendampingi 6 siswa untuk mengikuti lomba panahan dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Teluk Bintuni. Ia menjelaskan para siswa sehari-hari berlatih memanah saat jam istirahat menggunakan alat panahan tradisional buatan sendiri. Meski dengan fasilitas sederhana, semangat para siswa tetap tinggi untuk mengikuti perlombaan.
21: Karena kita dari Moromboi itu jalan kaki sekitar 5 jam ke kampung Kemudian lagi naik mobil sampai di Kabupaten Teluk Bintuni. Lomba panahan itu ada 6 siswa. Selama ini sudah 3 kali ada pengadaan lomba di Kabupaten Teluk Bintuni, tapi baru hari ini dari SD Negeri Moromboi ikut bergabung di lapangan GSG ini. Karena supaya saya punya sekolah juga sudah terkenal, biar dapat juara, tidak dapat juara, yang penting kita sudah bisa bawa siswa SD Negeri Moromboi bergabung di kota ini untuk mengikuti lomba panahan.
19: Ketua Panitia Porseni Kabupaten Teluk Bintuni Simon Kambia mengatakan peserta panahan tahun ini berasal dari berbagai distrik seperti Tembuni, Merdi, dan Kataro. Mereka datang mewakili sekolah masing-masing untuk memeriahkan porseni dalam rangka HUT ke-23 Teluk Bintuni. Simon mengatakan lomba panahan dibagi dalam 4 kategori, yakni kategori siswa SD, SMP, SMA, dan umum atau panahan tradisional. Total peserta mencapai 153 orang, terdiri dari 60 siswa SD atau MI, 53 siswa SMP atau MTS, dan 41 siswa SMA atau SMK.
22: Untuk sekolah-sekolah yang ambil bagian yang tadi kategori SD, SMP, SMA, SD, SMP itu juga banyak beberapa dari luar kota,
20: luar kota,
22: dari distrik. Jadi Tembuni ada, Merbe ada, di sebelah juga ada Kaitaro.
19: Melihat tingginya minat pelajar terhadap olahraga panahan, Simon berharap para pemenang nantinya dapat mewakili Kabupaten Teluk Bintuni dan Papua Barat pada kejuaraan tingkat nasional. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Yenaryanti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertamina Patraniaga turunkan harga BBM non-subsidi, Dex Series, dan sesuaikan harga Pertamax Turbo mulai 1 Juni 2026. Berikut laporannya.
23: Dalam rangka mendukung mobilitas masyarakat serta memastikan keberlanjutan penyediaan energi nasional, Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis diesel Pertamina DX dan DX Lite, serta penyesuaian harga BBM non-subsidi jenis bensin Pertamax Turbo yang berlaku efektif mulai 1 Juni 2026. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun mengatakan penyesuaian harga tersebut dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan antara lain dinamika harga energi global dan formula harga sesuai ketentuan pemerintah. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patraniaga untuk menghadirkan energi berkualitas dengan harga yang kompetitif bagi masyarakat. Sementara itu, Area Manager Communication Relation NCSR Papua Maluku, Ispiani Abbas, menyampaikan harga BBM non-subsidi yang berlaku untuk seluruh provinsi di Papua dan Maluku melalui SPBU per 1 Juni 2026, yakni Dex Lite CN51 dari Rp26.600 per liter menjadi Rp23.500 per liter. Pertamina Dex CN53 dari Rp28.500 per liter menjadi Rp25.350 per liter. Kemudian Pertamax RON 92 Rp12.600 per liter merupakan harga tetap, dan Pertamax Turbo RON 98 dari Rp20.350 per liter menjadi Rp21.200 per liter. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husnilai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang akan disampaikan perakirawan Isron.
24: Ya, terima kasih. Selamat sore pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Kami dari BMKG Kawasan Bandar Radio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Untuk hari ini, tanggal 3 Juni 2026, perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan dan ada potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Tambrung, serta Kabupaten Raja Ampat. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Kemudian untuk informasi cuaca maritim, tinggi gelombang di wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 1,25 hingga 1,5 meter, serta angin dominan bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 22 knot. Kemudian perlu diwaspadai adanya potensi kecepatan angin mencapai 20 knot di wilayah perairan Raja Ampat Sorong, kemudian perairan Misol, dan perairan Sorong bagian selatan. Kemudian terkait pakaian pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, yaitu kondisi pasang terjadi pada pukul 21 hingga 22 WIT serta kondisi surut terjadi pada pukul 14 hingga 15 WIT. Demikian informasi perkan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Isron selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke Radio RRI Sorong.
1: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
2: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Brostito punya pikiran negaranya akan utuh tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Produksi RRI Sorong, dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 Fak-Fak. Fak-Fak sore ini temani Anda dengan pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi, dan kami informasikan untuk Anda jangan lewatkan di pukul 17 atau di jam 5 sore Anda dapat ikuti Indonesia Cerdas dengan tema peran BUMDES Kampung GWRP dalam memperkuat ketahanan pangan bersama narasumber Petrus Tawarutubun, Ketua BUMDES Kampung GWRP. Seperti biasa, dialog akan berlangsung selama 1 jam. Kami nantikan partisipasi Anda pendengar di jalur telepon di 0811-495-9490, dan Anda juga bisa mengikuti langsung di YouTube RRI Fak-Fak Official pada pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

Lidi daun kelapa merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh pohon kelapa dan memiliki banyak manfaat. Selain sering dibuat sapu lidi, lidi daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti piring lidi, keranjang buah dari lidi, vas dari lidi, dan lain-lain. Lidi kelapa yang berasal dari tulang daun kelapa atau pelepa memiliki banyak manfaat praktis dan ekonomi. Berikut beberapa manfaat dari lidi kelapa. 1. Sapu lidi tradisional. Lidi kelapa paling dikenal sebagai bahan utama untuk membuat sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan lantai kasar. Sapu lidi dari lidi kelapa terkenal kuat dan tahan lama. 2. Anyaman dan dekorasi. Lidi kelapa sering dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti tikar, tempat buah, keranjang, dan hiasan dinding. Kerajinan dari lidi kelapa banyak dijadikan souvenir di berbagai daerah dan untuk dekorasi rumah. 3. Lidi kelapa bisa diolah menjadi tusuk gigi karena sifatnya yang kuat dan aman untuk digunakan. Tusuk gigi dari lidi kelapa adalah alternatif ramah lingkungan dibandingkan tusuk gigi plastik. 4. Lidi kelapa dapat dianyam menjadi tikar atau alas yang tahan lama. Produk ini berguna sebagai alas duduk, alas lantai, atau bahkan sebagai penutup dinding di rumah tradisional. 5. Lidi kelapa sering dianyam menjadi keranjang atau tempat buah yang menarik dan alami. 6. Lidi kelapa juga digunakan untuk membuat lidi tusuk yang digunakan dalam dunia kuliner. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk untuk kue tradisional. 7. Lidi kelapa yang kering bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk kayu bakar. Lidi kelapa menghasilkan api yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak. 8. Lidi kelapa digunakan sebagai bahan pengikat dalam konstruksi, anyaman untuk barang-barang tradisional atau bahan bangunan ringan seperti anyaman bambu atau atap daun kelapa. 9. Selain digunakan sebagai sapu, lidi kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran pada sela-sela sempit atau daerah yang sulit dijangkau, seperti pada alat dapur atau sudut bangunan. Lidi kelapa adalah bahan alami yang serbaguna dan ramah lingkungan, dengan kegunaan yang meluas dari kerajinan tangan hingga alat rumah tangga, serta mendukung keberlanjutan dan ekonomi lokal.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari bendara bungkas sudah beli, itu adalah ada pupuk

0: pupuk kompos, berupa kompos. Nah, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Nah, terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska. Cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
1: Namun, lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukurutuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
1: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
1: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam Juknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
1: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
1: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, Semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fak-Fak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Pendengar, hari ini 3 Juni diperingati sebagai Hari Sepeda Dunia atau World Bicycle Day di berbagai negara. Nah, peringatan tersebut menjadi kampanye global untuk kesehatan, kesetaraan sosial, dan transportasi ramah lingkungan. Momentum tersebut tidak hanya mengajak masyarakat berolahraga menggunakan sepeda. Hari Sepeda Sedunia juga mendorong penggunaan transportasi berkelanjutan di tengah tantangan perubahan iklim. Melansir laman United Nations, Hari Sepeda Sedunia lahir dari gagasan Profesor Leszek Sibilski, sosiolog asal Polandia tersebut mengkampanyekan pentingnya sepeda melalui berbagai kegiatan akademis dan sosial. Sibilski mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan hari khusus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Menurutnya, sepeda merupakan alat transportasi universal yang andal dan berkelanjutan. Ia menilai sepeda telah melayani kebutuhan manusia selama lebih dari 2 abad. Kendaraan tersebut juga menjadi sarana mobilitas yang mudah dijangkau berbagai kalangan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada 12 April 2018. Sebanyak 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi Hari Sepeda Sedunia. Melalui resolusi tersebut, tanggal 3 Juni ditetapkan sebagai Hari Sepeda Sedunia. Nah, sejak saat itu, peringatan tersebut dirayakan setiap tahun di berbagai negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa memilih sepeda sebagai simbol global pembangunan berkelanjutan. Kendaraan tersebut dinilai mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Sepeda tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi sehari-hari. Kendaraan roda 2 tersebut juga mendukung aktivitas olahraga dan kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu, sepeda dianggap sebagai simbol kesetaraan sosial yang inklusif. Penggunaannya tidak mengenal batas usia, gender, maupun status ekonomi. Kemudahan akses membuat sepeda dapat digunakan masyarakat di berbagai wilayah. Bahkan, kendaraan tersebut tetap bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Nah, Hari Sepeda Sedunia membawa pesan penting mengenai gaya hidup aktif atau active mobility. Peringatan ini mengajak masyarakat mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan bermotor. Penggunaan sepeda dinilai mampu membantu menekan emisi karbon secara signifikan. Nah, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim global. Mengganti satu perjalanan menggunakan mobil dengan sepeda dapat mengurangi jejak karbon individu. Nah, kebiasaan tersebut juga dapat membantu mengurangi polusi udara di kawasan perkotaan. Selain bermanfaat bagi lingkungan, bersepeda memiliki dampak positif bagi kesehatan masyarakat, karena aktivitas tersebut membantu menurunkan resiko penyakit jantung dan mengurangi tingkat stres. Hari Sepeda Sedunia juga menjadi pengingat bagi pemerintah di berbagai negara. Peringatan tersebut mendorong pembangunan infrastruktur yang aman bagi pesepeda. Keberadaan jalur sepeda yang nyaman dinilai penting untuk meningkatkan minat masyarakat. Infrastruktur tersebut mendukung mobilitas yang lebih sehat dan juga berkelanjutan. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan, sepeda kembali mendapat sorotan dunia. Kendaraan tersebut dianggap sebagai solusi transportasi bebas emisi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Pendengar PBB memperingatkan dunia untuk bersiap menghadapi kembalinya fenomena El Nino yang berpotensi memicu cuaca ekstrim di berbagai wilayah. Organisasi Meteorologi Dunia WMO menyatakan peluang terbentuknya El Nino mencapai 80% sebelum September. Melansir dari The Guardian pada Rabu 3 Juni 2026, peluang tersebut meningkat menjadi 90% sebelum November 2026. Sebagian besar model cuaca memprediksi El Nino yang akan datang memiliki kekuatan setidaknya moderat. Sementara itu, beberapa model lainnya menunjukkan kemungkinan fenomena yang lebih kuat, meski sejumlah ilmuwan sebelumnya memperingatkan potensi El Nino terkuat abad ini. WMO menegaskan masih terdapat ketidakpastian dalam proyeksi tersebut. Sekretaris Jenderal WMO Celeste Saulo mengatakan hasil berbagai model cuaca masih menunjukkan perbedaan yang cukup besar. Menurutnya, sebagian model tidak menunjukkan tanda-tanda El Nino yang kuat, sementara model lainnya justru mengarah pada kemungkinan tersebut. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut El Nino sebagai peringatan iklim yang harus ditanggapi secara serius. Ia menilai fenomena tersebut akan memperburuk dampak pemanasan global yang sudah berlangsung dan memperluas jangkauan cuaca ekstrim ke berbagai negara. El Nino yang terakhir terjadi pada periode 2023-2024 termasuk salah satu dari 5 peristiwa terkuat yang pernah tercatat. Fenomena tersebut turut berkontribusi terhadap rekor suhu global pada 2024 yang menjadi salah satu tahun terpanas dalam sejarah pengamatan modern. WMO memperkirakan suhu di hampir seluruh wilayah dunia akan berada di atas rata-rata selama 3 bulan ke depan. Organisasi itu juga memperingatkan meningkatnya risiko hujan ekstrim dan kekeringan di berbagai kawasan. El Nino dikaitkan dengan curah hujan lebih tinggi di sebagian Amerika Selatan, Selatan Amerika Serikat, Tanduk Afrika, dan Asia Tengah. Sebaliknya, kondisi yang lebih kering biasanya terjadi di Amerika Tengah, Karibia, Australia, Indonesia, serta beberapa bagian Asia Selatan. Suhu permukaan laut yang lebih hangat selama El Nino dapat meningkatkan aktivitas badai tropis di Pasifik Tengah dan Timur. Namun kondisi yang sama justru cenderung menghambat pembentukan badai di wilayah Samudra Atlantik. WMO dan UK Met Office bahkan memperkirakan dunia hampir pasti mencatat tahun terpanas baru sebelum akhir dekade ini. Para ahli juga mengingatkan bahwa fenomena ini dapat memperburuk tekanan terhadap pasokan pangan global. Oleh karena itu, PBB menekankan pentingnya memperkuat sistem peringatan dini dan mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Organisasi tersebut juga menyerukan peningkatan aksi iklim global untuk mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan El Nino di masa mendatang. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: Saya tanya bapak dulu. Bapak.
1: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
0: Listrik padam, tolong cek kah?
1: Aduh, tolong sudah, bapak cek.
0: Kenapa? Bapak listrik padam?
1: Iyo, sampai listrik padam.
0: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
1: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
0: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin dan saya bukan Jake. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

Selamat sore pendengar, ruang layanan masyarakat untuk Anda dengan satu pengumuman. Pengumuman berasal dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Fak-Fak ditujukan kepada masyarakat pengguna jalan raya mulai dari Tanjung Wagom hingga area Lampu Merah Tumburuni. Isi pengumuman dalam rangka menindaklanjuti dan melanjutkan kerja bakti pembersihan lingkungan dan penataan fasilitas umum, Satpol PP bersama BPBD, PUPR, Lurah Wagom, Lurah Fak-Fak Selatan akan melaksanakan kerja bakti pada hari Kamis 4 Juni 2026 pukul 8 sampai dengan selesai. Lokasi Tanjung Wagom hingga pintu masuk terminal taksi. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, akan terjadi penyempitan atau penutupan sebagian ruas jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas sementara waktu. Maka kepada seluruh pengguna jalan diharapkan 1. Mengurangi kecepatan kendaraan saat melintas di lokasi kegiatan, 2. Mengikuti arahan petugas di lapangan, 3. Tetap mengutamakan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan. Terima kasih. Sekian ruang layanan masyarakat untuk Anda sore hari ini. Selamat sore.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, ih, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: Pendengar, bagi seorang Yanting, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di Site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak ini. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan. Apalagi medan di Kabupaten Fakfak, antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali. Karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6 kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu, mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo Kak Fitri bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas, jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6-6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak gitu kayak sedih sekali, kasihan kayak gitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau melihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan untuk Anda, jangan lewatkan Fak-Fak sore ini. Indonesia Cerdas menghadirkan narasumber Kakak Petrus Tawaru Tubun selaku Ketua Bumdes Kampung GWRP, dan topik kita ataupun tema kita sore hari ini, peran Bumdes Kampung GWRP dalam memperkuat ketahanan pangan. Dialog akan berlangsung selama 1 jam, mulai pukul 17 hingga 1 jam ke depan ya. Jadi Anda yang ingin bergabung, silakan kami nantikan partisipasi Anda di jalur telepon di 0811-495-9490. Dan juga dialog sore hari ini akan disiarkan langsung menggunakan YouTube RRI Fak-Fak Official. Anda juga bisa menonton langsung di situ ya, dan bisa tinggalkan komen Anda ataupun pertanyaan Anda terkait dengan tema kita, peran Bumdes Kampung GWRP dalam memperkuat ketahanan pangan, bersama narasumber Kakak Petrus Tawaru Tubun selaku Ketua Bumdes Kampung GWRP. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyebut putusnya kabel saluran udara tegangan ekstra tinggi Sutet yang menyebabkan blackout di Pulau Sumatera adalah pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, unggahan mencatut Pigai yang menyebut putusnya kabel Sutet sebagai pelanggaran HAM merupakan hoax. Tidak ada pernyataan semacam itu dari Pigai. Sejauh ini belum ada pernyataan dari Menteri HAM terkait insiden blackout di Pulau Sumatera. Sementara itu, Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Saifuddin memastikan sejauh ini tidak ditemukan indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam insiden blackout tersebut. Sekian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, selamat sore pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan, sore hari ini kita bersama di Indonesia Cerdas Fakfak sore ini menghadirkan tema peran BUMDES Kampung GWRB dalam memperkuat ketahanan pangan bersama narasumber Petrus Tawarutubun selaku Ketua BUMDES Kampung GWRP. Kita sapa dulu, selamat sore.
1: Selamat sore, Kakak.
0: Apa kabar, Petrus?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Baik ya?
1: Ya, baik. Okay.
0: Terima kasih sudah hadir di studio sore hari ini.
1: Siap, sama-sama.
0: Oke, baik pendengar, kami juga undangannya untuk bergabung bersama kami di Indonesia Cerdas sore hari ini di jalur telepon di 0811-495-9490. Atau Anda juga bisa menonton langsung di Fakfak di Pro 1 RRI Fakfak dan juga YouTube RRI Fakfak Official. Baik, pendengar, kita langsung aja obrolan kita bersama dengan Petrus ya. Oke, Petrus aja.
1: Nah, biasa kalau nama lengkapnya Petrus, tetapi biasa dipanggil Peto.
0: Oh, oke. Okay. Lebih akrab
1: Petrus. Itu Peto ya.
0: Oke. Okay. Nah, Peto ini silakan diceritakan seperti apa profil singkat BUMDES Kampung GWRP dan juga bidang usaha yang saat ini mungkin dijalankan. Silakan.
1: Baik, untuk BUMDES sendiri itu kalau kita di Papua ini Kakak, kita lebih tren itu dengan nama BUMKAM, Badan Usaha Milik Kampung. Ya. Okay. Jadi BUMDES atau BUMKAM ini adalah badan usaha yang dibentuk untuk membantu peningkatan ekonomi di masyarakat kampung itu sendiri, Kakak. Mm-hmm. Selain ketorang membantu peningkatan, kami juga membantu ketersediaan pangan yang ada di kampung ini sendiri, ya. Kemudian usaha yang sedang berjalan saat ini itu, Kakak, karena saya juga baru ditunjuk dari pemerintah kampung itu tahun lalu, pertengahan tahun lalu. Awal bulan Agustus, tanggal 2 Agustus itu 2025. Jadi untuk saat ini saya lagi berfokus dalam program ketahanan pangan sektor pertanian untuk saat ini. Iya.
0: Oke. Lalu mengapa ketahanan pangan itu menjadi salah satu fokus yang dikembangkan oleh BUMKAM di Kampung GWRP? Ini sebenarnya BUMKAM aja ya daripada BUMDES ya, atau?
1: Bisa, Kakak. Okay. BUMKAM. Ya, baik. Karena Kakak, ketahanan pangan ini adalah salah satu upaya yang paling mendasar untuk masyarakat, kebutuhan yang paling mendasar untuk masyarakat. Ya. Contohnya begini, Kakak. Ya. Ketika kami ini bersama-sama dengan masyarakat membuat kebun ini, di situ hasil pertaniannya itu mereka bisa menggunakan untuk membantu kebutuhan sehari-hari dalam makan minum gitu toh, Kakak toh. Kemudian separuh juga bisa digunakan untuk mereka jual. Untuk memenuhi mereka punya ekonomi yang lain begitu, Kakak. Jadi mungkin itu dari saya.
0: Baik. Lalu mungkin bisa diceritakan program apa saja nih yang telah dilakukan oleh BUMDES untuk mendukung ketersediaan pangan di Kampung GWRP itu sendiri.
1: Untuk saat ini kan program ketahanan pangan, sektor pertanian. Jadi Kakak, program yang saya lakukan dalam pertanian ini, yang pertama itu Kakak, sebelum saya belanja bibit-bibit, itu saya melakukan musyawarah.
0: Diadakan musyawarah,
1: kemudian saya bilang sama Bapak Mama Dorang toh yang mau bertani ini, Mama Dorang mau minta bibit apa dari saya gitu. Jadi bibit-bibit itu semua diminta, bibit sayuran macam boncis, terus sawi, terong, itu semua diminta. Kemudian ada juga yang minta pangan lokal, seperti kasbi, keladi, itu juga diminta. Kemudian itu yang menjadi acuan saya untuk saya buat dalam bentuk kerap. Kemudian saya pengajuan anggarannya untuk pemerintah kampung. Jadi ketika semuanya itu sudah kami sudah buat dalam RAP, kemudian kami belanja sesuai dengan permintaan masyarakat ini. Setelah itu kami belanja, kami bagikan ke masyarakat. Setelah itu masyarakat tanam.
0: Lalu bagaimana peran BUMDES dalam membantu masyarakat mengembangkan sektor tersebut? Kalau Peto sendiri melihatnya seperti apa?
1: Jadi kalau saya itu untuk membantu masyarakat untuk membangun sektor itu tuh mungkin dengan pertama tuh penguatan kelembagaan. Okay. Di mana kita, saya juga butuh pemerintah terkait untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Yeah. Puji Tuhan kakak, kemarin saya sempat kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Fakfak khususnya untuk dinas pertanian, penyuluh pertanian.
0: Okay.
1: Mereka turun, kemudian mereka bantu saya di situ. Okay. Dan saat ini ada satu ibu dari dinas dari penyuluh pertanian yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan pertanian di
0: kampung
1: GWRP. Jadi semua segala sesuatu itu ibu yang, kan mereka lebih paham ke situ ya. Ya. Okay. Jadi ibu
0: jadi
1: yang iya melakukan
0: jadi,
1: pendampingan di situ.
0: Masyarakat ini ada langsung dari dinas terkait yang turun langsung.
1: Siap kakak.
0: Oke, baik. Untuk BUMDES itu sendiri, bagaimana menyediakan mungkin bantuan berupa bibit, alat pertanian, ataupun akses permodalan bagi warga itu seperti apa?
1: Siap. Untuk saat ini kakak, saya tidak, untuk terkait permodalan itu saya tidak berikan dalam bentuk uang. Tapi saya berikan dalam bentuk barang. Iya, dalam bentuk barang. Nah, seperti yang saya sediakan bibit-bibit, bibit sayuran, kemudian alat pertanian, kemudian pupuk, itu saya siapkan. Entah itu pupuk padat atau pupuk cair. Nah, itu saya sediakan untuk mereka. Begitu, kakak.
0: Tapi kalau misalnya warga ataupun warga kampung itu yang mungkin membutuhkan permodalan seperti itu, tanggapan dari Petos sendiri seperti apa?
1: Jadi kan begini kakak, makanya kan sebelum saya melakukan program ini, terlebih dahulu kan saya harus buat musyawarah.
0: Jadi artinya sudah ada musyawarah terlebih dahulu.
1: Ya, jadi di situ ya, jadi di situ kan ada kesepakatan antara kami dari Badan Pengurus BUMDES dan masyarakat kampung sendiri, gitu kakak ya.
0: Baik, lalu mungkin bisa diceritakan bagaimana upaya dari BUMKAM sendiri dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian.
1: Jadi upaya-upaya yang kami lakukan itu kakak, kami kami bersama-sama dengan ini kakak perempuan yang dari penyuluh pertanian itu kakak, kita melakukan pelatihan untuk teknik budidaya tanaman, terus pemilihan bibit yang unggul, kemudian pengolahan lahan yang lebih efektif. Terus kami mulai melakukan lagi itu pendampingan mulai dari tahap penanaman hingga pemanenan.
0: Gitu, jadi semuanya kakak, secara ini ya, terstruktur.
1: Terstruktur
0: ya. Oke, ada penampingan langsung dari dinas pertanian. Jadi seolah-olah warga kampung itu bisa merasakan hasil manfaatnya nanti secara bersama-sama.
1: Iya, gitu kan.
0: Oke. Baik, pendengar, kita masih bersama di Indonesia Cerdas sore hari ini bersama dengan Petrus Tawarutubun selaku Ketua BUMDES Kampung GWRP. Anda bisa bergabung bersama kami di jalur telepon di 0811 495 9490, atau di jalur WA juga boleh di nomor yang sama, ataupun Anda yang saat ini mengikuti melalui live YouTube RRI Fak-Fak. Peto.
1: Ya, baik kan.
0: Sejauh mana BUMKAM membantu pemasaran hasil pertanian ataupun produk pangan lokal warga kampung GWRP?
1: Siap kakak, untuk sampai saat ini tuh kakak, saya rasa bahwa warga kampung GWRP tuh lagi mandiri, mereka tuh mandiri begitu kakak. Jadi mereka tidak meminta bantuan ke saya untuk terkait pemasaran. Tetapi ketika nanti di kemudian hari ada masyarakat yang memang ingin untuk saya bantu terkait pemasaran, pasti saya bantu masyarakat.
0: Jadi sejauh ini masyarakat warga kampung GWRP itu mereka mandiri sih?
1: Iya, jadi mereka itu
0: biasa, ya?
1: Saya cuma hanya itu kakak, saya itu kasih bibit, pupuk yang diminta, alat-alat pertanian, kemudian mereka sendiri bertanam. Setelah itu di punya hasil panen, ada yang mereka jual ke pasar, ada juga mereka masih jual dalam seputaran kampung GWRP sendiri.
0: Sejauh ini bagaimana kualitas dari panen dari warga kampung GWRP itu sendiri?
1: Untuk saat ini tuh hasilnya ya lumayan baik lah kakak, untuk saat ini. Tetapi ada warga yang memang bantuan yang saya berikan itu ada yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari saja. Mereka tidak jual, tapi tetapi ada sebagian warga yang mereka, selain mereka menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari, ada juga yang mereka menjual. gitu.
0: Okay. Sejauh ini pasaran yang dipasarkan oleh warga Kampung GWRP, apakah di sekitar lokasi Kampung GWRP atau ke luar jauh kayak gitu atau seperti apa?
1: Untuk saat ini tuh, untuk kalau sampai di luar daerah belum ya,
0: belum, Kakak. Ya. Nah,
1: okay. Tapi kalau di dalam kampung sendiri ada, kemudian mungkin lebih banyak ke pasar ya.
0: Oh, pasar.
1: Iya, pasar Tambaruni.
0: Ke situ. Dari hasil ya.
1: Dari hasil itu, iya. Oh,
0: dari hasil tersebut ya. Oke. Okay. Peto mungkin Peto sendiri bisa ceritakan apa saja nih tantangan yang dihadapi oleh Bumkam mungkin dalam menjalankan program ketahanan pangan sejauh ini di Kampung GWRP.
1: Tantangan yang selama ini Kakak saya hadapi itu kurang lebih ya berapa bulan ke depan yang sudah berlalu ini, tantangan yang paling utama itu terkait pasar.
0: Oh, okay.
1: Terkait pasar, kemudian terkait SDM. Kita kan harus butuh pelatihan-pelatihan agar masyarakat ini dapat memahami itu Kakak, okay. Program ketahanan pangan ini tujuannya untuk apa begitu. Yeah. Nah, tetapi yang paling mendasar sekali itu sudah Kakak terkait dengan pemasaran. Jadi kan saya sedikit bercerita ya.
0: Boleh, silakan.
1: Nah, so. Jadi selain bibit itu saya bagi ke masyarakat, ada lahan ketahanan pangan sendiri yang kami dari BUMDES kelola.
0: Oh.
1: Saya kelola itu kebun ketahanan
0: kebun
1: pangan.
0: Ketahanan ya. Pangan.
1: Okay. Nah, kebunnya itu kan beku, ya.
0: Berapa
1: hektar? Untuk sementara belum ada penambahan lahan, Kakak, karena memang kita baru awal ya.
0: Baru awal ya.
1: Nah, tetapi ada 3 kebun yang saya sudah membuat kelompok tani. Kelompok tani yang memang murni dari BUMDES sendiri yang saya bentuk, kemudian saya fasilitasi semua. Ada kelompok taninya itu ada cabai dengan pisang. Kalau cabai itu kurang lebih 50 meter lah di punya lahan, sedangkan kalau pisang sendiri itu 1 hektar.
0: Okay.
1: Itu di kilo 7.
0: Oh, di daerah kalau kilo 7?
1: Di mau ke arah jalan ke Kokas begitu. Iya, Kakak.
0: Okay, okay.
1: Karena kan kalau kita orang ini kan di bagian sungai ini kan sudah padat penduduk tuh, jadi mau dapat lahan yang dalam
0: itu,
1: agak susah sekali.
0: Susah, ya?
1: Iya. Jadi, jadi saya sendiri nih kelola lahan itu, Kakak.
0: Oke. Okay. Bergerak sendiri?
1: Saya sendiri. Saya bukan sendiri sih, saya bersama-sama dengan saya punya badan pengurus BUMDES. Jadi ada ketua saya sendiri, kemudian ada sekretaris, ada bendahara, dan 2 anggota. Itu yang kita yang sedang kelola.
0: Oke. Okay. Jadi itu tantangannya?
1: Itu
0: selain
1: tantangan.
0: Tadi yang diceritakan, mungkin ada lagi tantangan yang lain? Mungkin
1: setelah kita kelola, kemudian hasil penjualan.
0: Oh.
1: Ini kita mau jual ke mana? Itu Kakak. Jadi pernah itu saya tanam boncis waktu itu Kakak. Beberapa bulan lalu saya tanam boncis, kemudian saya panen itu hampir 63 kilo satu kali panen.
0: Wow.
1: Okay. Nah, setelah itu kan cuma beberapa saja yang peminat boncis ya Kakak. Nah, setelah itu sisanya dari sisa boncis yang masih tersisa ini Kakak, saya harus jalan ke pasar, tanya-tanya di pedagang-pedagang sayuran yang di pasar itu Kakak. Oh, mau beli sapu boncis kah?
0: Okay. Nah,
1: saya baru selesai panen ini. Tapi yang bikin sakit hati itu Kakak, kan harga boncis itu kan 40 ribu satu kilo. Itu ditawar sampai 15 ribu satu kilo.
0: Sampai 15 ribu?
1: 15 ribu satu kilo Kakak. Jadi saya berpikir begini, saya punya usaha ini, tenaga yang saya kasih keluar ini tidak sesuai begitu dengan saya punya hasil penjualan ini. Tapi mau dan tidak mau, harus kita jual. Karena kalau disimpan ya busuk toh Kakak. Berarti kita lebih rugi lagi. Jadi sudah, ya sudah tidak apa-apa, sudah kita jual saja sudah.
0: Jual dengan harga
1: 15.000 satu kilo.
0: Satu kilo.
1: Ah.
0: Oke, okay. Semua terjual.
1: Semua terjual Kakak.
0: Oke. Okay. Nah, itu yang mungkin tantangan ya.
1: Iya, itu tantangan yang memang Kakak. Makanya kan saya berpikir begini Kakak. Bagaimana peran pemerintah daerah ini membantu kami, berikan kami badan BUMDES yang bergerak di dalam program ketahanan pangan, kemudian dengan masyarakat, kami akan merangkul masyarakat-masyarakat kami ini, petani-petani lokal ini, bagaimana pemerintah daerah ini memberikan akses kepada kami di MBG.
0: Okay. Oh ya, yeah. Oke, okay, baik.
1: Berikan kami akses.
0: Okay.
1: Ketika hal ini terjadi, Gaga, yeah, saya bisa pastikan bahwa peningkatan ekonomi dari tingkat desa itu mulai membaik. Mm-hmm. Karena kalau mau dibilang, kenapa masyarakat sekarang, kita punya masyarakat, kemudian kita punya generasi muda ini tidak terlalu tertarik untuk bertani. Karena itu, mungkin karena satu, salah satu faktornya itu
0: faktornya,
1: ya, ini, pemasaran ini.
0: Pemasaran, ya. Mungkin pemasaran ini mungkin agak susah.
1: Iya, Gaga. Okay. Jadi saya berpikir begini, Gaga. Daripada itu MBG ini dia belanja di luar daerah, hmm, berarti kan uangnya tuh ke sana.
0: Ke sana.
1: Bukan ke sini.
0: Iya, bukan masuk ya.
1: Bukan masuk. Okay. Jadi bagaimana kalau pemerintah daerah ini memberikan kami itu akses ke sana, kemudian kami jadi partner. Begitu.
0: Bermitra.
1: Artinya. Kita bermitra.
0: Bermitra.
1: Iya, bermitra. Okay. Jadi kami menyiapkan bahan baku dan kita ke sana. Ah, dengan sendirinya itu Gaga, saya rasa kalau ini terjadi, peningkatan petani itu akan meningkat di Kabupaten Fakfak. Itu pertama. Kemudian yang kedua, putaran ekonomi di tingkat kampung itu membaik nanti. Begitu, Gaga. Okay. Karena kan masyarakat sudah tidak berpikir lagi saya buka lahan.
0: Iya.
1: Tahu Gaga tuh, saya sudah buka lahan capek-capek, kemudian saya mengolah, kemudian saya pergi ke pas saat panen, saya ke pasar, saya harus duduk berjam-jam lagi jual sapu hasil kebun ini.
0: Nah,
1: iya, tuh Gaga tuh. Jadi, dia sudah tidak pikir itu lagi. Ah, saya yang penting saya olah, kemudian saya rawat, saya panen, langsung saya bawa pergi ke dapur MBG. Ah, mereka siap, selesai, persoalan selesai, tuh Gaga tuh, begitu.
0: Okay.
1: Jadi mungkin itu ya kagak kendala saya, memang kita selama ini hadapi.
0: Oke. Selama ini mungkin kalau misalnya kendala yang tadi peto apa itu undak-undak lah ya, undak-undak. Nah, selama ini gimana? Mungkin pemerintah daerah ataupun dinas terkait ini pernah sampaikan ke dinas terkait itu seperti apa peto?
1: Ah, untuk saat ini tuh pernah saya cuma hanya biasa koordinasi dengan Bapak Distrik.
0: Okay.
1: Kita punya Bapak Distrik, memang Bapak Distrik juga sepakat dengan hal ini. Tetapi kan harus ada penyambung-penyambung lidah ke pemerintah daerah, gitu. Khususnya mungkin kita punya Bapak Bupati, ataukah kita punya Bapak Wakil Bupati, orang sungai sendiri yang bisa melihat hal ini, begitu, Kak.
0: Oke. Jadi itu yang masih menjadi problem sampai sejauh ini.
1: Sejauh ini, ya.
0: Oke. Ya, berharap sih lewat obrolan kita sore hari ini, mungkin pemerintah daerah mendengar, ya.
1: Ya, mudah-mudahan jadi seperti begitu, Kak.
0: Bisa artinya jadi Peto dan teman-teman dari BUMDES ya bisa kolaborasi ataupun bermitra dengan dapur MBG nantinya. Artinya hasil yang sudah diproduksi tadi bisa langsung ini kan?
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Baik, Peto. Bagaimana lalu bagaimana cara BUMDES itu sendiri mengatasi mungkin seperti kendala yang tadi Peto jelaskan?
1: Iya. Yeah.
0: Selain kendala yang tadi, mungkin ada keterbatasan modal, kemudian sarana produksi, ataupun akses ke pasar. Itu seperti apa?
1: Nah, kalau untuk sarana terkait modal, kayaknya saya tidak terlalu memikirkan hal itu, karena kami selalu didukung oleh pemerintah kampung. Itu yang pertama.
0: Jadi ada kolaborasi dengan pemerintah kampung ya. Jadi untuk permodalan tidak menjadi...
1: Saya tidak terlalu pikirkan hal itu. Kemudian selain kita dibantu dari pemerintah kampung, kami juga sudah menyiapkan modal sendiri dari BUMDES dari hasil penjualan-penjualan yang tahun-tahun lalu. Iya, gitu Kakak. Jadi itu memang kami sudah siapkan. Kemudian terkait dengan apa tadi yang tadi Kakak sampaikan?
0: Kendala seperti keterbatasan modal, kemudian sarana produksi ataupun akses ke pasar itu.
1: Ah ya, kalau sarana produksi sendiri Kakak, tahun lalu itu saya sudah mempersiapkan bibit-bibit seperti bibit, kemudian pupuk, alat-alat pertanian itu untuk 1 tahun.
0: Oh, oke.
1: Okay. Saya sudah belanja ya untuk jangka panjang. Saya sudah siapkan semua nih, Kakak. Jadi tahun ini saya bersama rekan-rekan saya di BUMDES itu kami tidak lagi mengeluarkan anggaran, tetapi bagaimana caranya untuk kami mencari anggaran itu. Jadi kita cari harus ada anggaran masuk, begitu Kakak.
0: Okay.
1: Ya memang saya sudah sediakan bibit itu untuk 1 tahun punya. Bibit, pupuk, itu saya sudah siapkan. Kemudian seperti akses ke pasar itu yang yeah. seperti yang tadi sudah saya sampaikan toh Gaga, mungkin ya ada peran pemerintah yang dapat membantu kami nantinya begitu Gaga.
0: Artinya kan hasil produksi yang dihasilkan tadi itu bisa langsung di ini ya terjual mungkin dengan bermitra dengan pihak siapa gitu kan. Oke. Baik, Peto, kita undang pendengar sore hari ini juga untuk ikut bergabung bersama kami di Indonesia Cerdas bersama dengan Petrus Tawarutubur selaku Ketua Bumdes Kampung GWRP dengan topik kita peran Bumdes Kampung GWRP dalam memperkuat ketahanan pangan. Anda bisa bergabung di jalur telepon di 0811-495-9490 atau di jalur WA juga nomor yang sama, ataupun Anda yang saat ini menonton di YouTube RRI Fak-Fak ataupun di TikTok RRI Fak-Fak. Oke, Peto, mungkin ini pertanyaan kalau mau ditanya gini, apakah dikerja sama dengan pemerintah daerah, mungkin dinas terkait ataupun pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan? Mungkin tadi Peto sudah sering.
1: Iya, kalau dinas terkait itu Kakak, jadi harus sedikit bercerita lagi ya Kakak. Saya suka cerita-cerita jadi.
0: Bebas bercerita sore hari ini. Silakan.
1: Jadi awalnya itu Kakak, saya tuh berjalan sendiri. Okay. Tanpa minta bantuan dari dinas dari pemerintah daerah. Hmm. Jadi awalnya saya jalan sendiri, namun Kakak seiring waktu tuh saya gagal panen. Entah itu tidak tahu, mungkin saya yang kurang pemahaman terkait ini cara pengolahan ini, ya toh. Akhirnya Kakak saya coba meminta bantuan kepada Bapak Ibu dari penyuluh pertanian. Nah, yang sekarang belum punya kantor di Mangga Tujuh kah? Saya minta bantu di Bapak Ibu dorang. Kemudian mereka hadir, langsung mereka bantu saya tuh lahan itu saya rubah, mereka rubah. Jadi lahan dirubah, kemudian panjang bedeng ditambah, kemudian lebar bedeng ditambah. Yang pastinya itu yang mereka buat kemarin itu sistem irigasinya dibuat. Okay. Setelah itu semua dilakukan, mereka juga bantu saya sampai proses penanaman Gaga. Dan yang saya tanam pertama waktu itu tuh sawi dengan boncis. Puji Tuhan Kakak, setelah itu semua dirubah, saya mulai hasil panen sawi itu luar biasa sekali Kakak. Di putongkol itu besar-besar semua. Iya Kakak, tunggu sawi.
0: Oke, baik. Nah itu kolaborasi bersama dengan Dinas Pertanian.
1: Iya.
0: Oke, setelah dirubah semuanya itu ya. Oke. Baik. Nah, selain itu mungkin kerjasama dengan pemerintah daerah, dinas terkait itu tadi ya, kolaborasi dengan dinas terkait. Mungkin kalau pihak swasta mungkin yang mendukung ketahanan pangan seperti apa?
1: Untuk saat ini pihak swasta belum ada Kak.
0: Belum ada sama sekali. Dari pemerintah daerah juga?
1: Pemerintah daerah juga belum. Iya.
0: Oke. Mungkin kalau misalnya ada keterlibatan pemerintah daerah ataupun pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan ini seperti apa menurut Peto sendiri?
1: Ya kalau ada keterlibatannya mungkin Bumdes Kampung GWRP ini lebih berkembang nantinya. Karena kan ada keterlibatan, jadi saya sudah tidak pikir lagi untuk cari yang lain-lain, pasaran dan segala macam. Jadi setelah saya tahu pokoknya tugas kami itu cuma hanya menanam, kemudian merawat, ketika panen ya sudah ada mereka yang membantu. Iya. Jadi kan kita cuma sudah ada pasarannya, langsung kita drop saja.
0: Timbal baliknya sudah ada.
1: Iya.
0: Baik. Lalu Peto, untuk respon serta partisipasi masyarakat terhadap program-program ketahanan pangan yang dijalankan Bumdes Kampung GWRP sejauh ini seperti apa?
1: Nah, untuk partisipasi masyarakat mereka sangat mendukung Kakak. Sangat mendukung. Awal-awal itu banyak sekali tuh. Bagi bibit, setelah itu jadi waktu itu saya belanja bibit. Bagaimana saya program ini tuh Kakak? Bagaimana saya buat program ini agar masyarakat itu berminat untuk berkebun, begitu Kakak waktu itu. Jadi waktu itu saya satu program itu Kakak, saya suruh masyarakat buka saya lahan. Pertama awalnya saya minta kelompok, tapi dong tidak mau. Dong, kalau kelompok itu nanti yang lain kerja, yang lain tidak. Oh ya sudah begitu pribadi, kebun-kebun pribadi. Setelah saya suruh dorang buka lahan, saya bilang masyarakat Kampung GWRP nih, bapak mama dorang, saya bilang bapak dorang siapkan saya bibit keladi dengan bibit kasbi. Satu karung bibit keladi yang karung 50 ribu tuh saya belanja dengan harga 150.000 satu karung. Dan memang kata waktu itu tuh, wih, masyarakat partisipasi karena bibit mereka siapkan, kemudian saya belanja. Ah, kemudian hasilnya bibit yang saya belanja itu tanamnya di kebun mereka sendiri, begitu.
0: Oke. Okay. Jadi memang ini banget ya.
1: Iya, enggak. Okay. Jadi memang masyarakat partisipasi sekali. Ah, sampai saat ini itu ada beberapa kelompok yang memang masih meminta bantuan ke saya untuk selalu membantu mereka.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, enggak. Jadi kemarin ada satu kelompok tani.
0: Iya.
1: Nah, itu mama-mama dorang. Dorang datang, bilang, anak kita mau tanam rica.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Mama dorang mau tanam rica berapa banyak? Bilang, sudah, terserah mama dorang. Jadi, waktu itu, saya semai mama dorang punya rica itu sekitar 756 semai.
0: Semai.
1: Nah, sekarang ini sudah, kakak sudah tinggi-tinggi begini di tempat persemaian saya. Mm-hmm. Saya punya tempat semai sendiri, tau, Bum, di Kampung Gue RP punya. Mm-hmm. Jadi, tinggal... ketika sudah masa untuk pindah tanam, tinggal mama don datang, sudah langsung mama don pergi kasih pindah. Iya,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baik, jadi itu yang ini ya, respon dan juga partisipasi masyarakat sangat luar biasa.
1: Yeah.
0: Sangat-sangat luar biasa. Oke, okay, ini ada yang bergabung lewat jalur TikTok sore hari ini, katanya Peto gini, bawa ke SPPG Dapur Sehat MBG, pasti diambil, katanya gitu. Itu sih harapannya sih ya, Peto.
1: Iya, yeah, semoga dari, begitu.
0: Amiruddin Tutorok katanya gitu, bawa ke SPPG, tapi harus mungkin harus ada dukungan ya.
1: Harus ada dukungan karena ya, kalau sih, ya. Mungkin kakak kalau kita ke sana itu mungkin ya mungkin ada di punya persyaratan-persyaratan lagi kak ya yang harus kita buat.
0: Betul.
1: Seperti halal ya kayak seperti begitu ya toh kakak toh.
0: Ah.
1: Apalagi bicara terkait makan minum ini. Ya toh kakak toh.
0: Oke. Baik, sekali lagi untuk kalian ingin bertanya langsung sama Peto, silakan ya, kami nantikan di jalur telepon ataupun di live TikTok maupun di live YouTube sore hari ini bersama dengan Peto. Oke, Peto, kalau ya. Tadi kita sudah berbicara tentang respon dan juga partisipasi masyarakat ya, yang sangat luar biasa ya. Nah, berapa jumlah warga yang saat ini mungkin terlibat dalam program ketahanan pangan BUMDES Kampung GWRB,
1: Peto? Jadi untuk jumlah itu kakak kan saya tidak bisa untuk memaksakan. Semua kembali dari kemauan masyarakat.
0: Okay.
1: Jadi ketika ada masyarakat yang ingin bertani, tinggal datang ketemu saya, anak, mama, kak, bapak dorang mau tanam ini, ada bibit saya sediakan. Bibit saya sediakan, alat pertanian saya sediakan, pupuk saya sediakan, mama dong tinggal bawa pergi dan tanam. Tapi untuk saat ini untuk warga masyarakat juga lumayan banyak untuk masih butuh bantuan dari saya begitu sebagai bantuan untuk penyediaan bibit-bibit begitu.
0: Oke. Okay. Baik, Peto sendiri ini kan seorang anak muda ya.
1: Yeah.
0: Kalau berpikir bahwa kita kalau untuk mengelola yang namanya pertanian mungkin gimana ya? Mikirnya tuh aduh mesti turun ke lapangan, mesti galik ini dan lain sebagainya. Peto sendiri melihat seperti apa keterlibatan anak-anak muda khususnya
1: muda nih. Baik, untuk anak-anak muda di kita di Kampung GWRP ini mungkin belum ada daya tarik sendiri ya kakak. Saya sedikit bercerita kakak.
0: Oke, boleh.
1: Awalnya itu saya tuh gengsi sebenarnya. Serius kakak, betul. Okay. Jadi, saya pemikiran begini.
0: Anak muda gengsi
1: ya.
0: Awalnya
1: nih. Saya ini pemikiran begini kakak. Saya sudah kuliah capek-capek di Manokwari dan pulang kembali ke Fakfak. Kenapa harus saya jadi petani loh?
0: Nah, oke.
1: Okay. Tapi saya coba untuk mendalami, mencintai pekerjaan ini, kakak. Ah, yang buat saya tuh rubah pikiran tuh ketika kakak saya mulai panen. Waktu saya panen boncis pertama itu kakak, wow. Serius, itu wow. Jadi kalau mau dibilang itu kakak, sebenarnya saya sudah tidak gengsi lagi.
0: Awalnya
1: itu saya gengsi sekali. Serius kakak?
0: Awalnya ya?
1: Saya gengsi sekali. Sampai saya itu macam...
0: Jadi ini banyak anak-anak muda yang nonton nih sore hari ini.
1: Ya.
0: Jadi silakan bercerita.
1: Jadi untuk anak-anak muda, kita pun generasi milenial ini kakak. Ini kan kita orang ini kan lebih fokus untuk menjadi PNS begitu.
0: Boleh.
1: Nah, enggak apa-apa sih sebenarnya. Tidak apa-apa, itu tidak jadi persoalan, toh kakak. Tapi kan PNS ini kan tidak setiap tahun ada permintaan. Ya mungkin sambil menunggu penerimaan itu mungkin kita coba main-main di kebun lah. Kita berkebun.
0: Okay.
1: Kakak serius, satu kali panen boncis kemarin itu satu kali panen saya dapat itu di hasil 15 juta.
0: Wow.
1: Saya kasih contoh kemarin hari raya lebaran kemarin itu kakak.
0: Idul Adha.
1: Enggak, hari raya Idul Fitri kemarin.
0: Idul Fitri kemarin, ya oke.
1: Dua hari sebelum hari raya, saya panen boncis. Kakak tahu apa yang terjadi? Boncis di pasar Tambarun itu habis.
0: Habis, ya betul. Ya.
1: Dan kakak, waktu itu saya tuh sebagai apa begitu? Saya tuh dikejar-kejar itu.
0: Okay.
1: Sampai ada yang datang langsung beli di kebun.
0: Langsung
1: satu kali, iya kakak, langsung ke kebun.
0: Saking butuh iya, permintaan
1: boncis itu kakak.
0: Okay.
1: Dan memang saya rasa bahwa sebenarnya tuh semua pekerjaan itu baik-baik saja.
0: Hmm.
1: Yang tidak baik itu kalau kita mencuri. Okay. Iya atau gak kata? Semua itu halal. Nah, jadi untuk generasi muda itu jangan kita malu-malu untuk gengsi untuk lakukan hal ini. Berkebun itu paling menyenangkan sekali sudah. Iya gak? Menyenangkan sekali. Yang paling senang itu gak? Ketika kita sudah tanam semua, kemudian dia mulai bertumbuh dan dia mulai buah.
0: Yeah.
1: Itu kakak kadang kalau saya duduk di dalam kebun bedeng itu,
0: yeah,
1: saya tuh macam mau menangis begitu. Saya bilang, aduh, maksudnya usaha yang selama ini saya jalan itu tidak sia-sia begitu. Iya, yeah, kakak.
0: Baik. Nah, itu ini ada pertanyaan nih dari Afirudin Tutoro, katanya untuk saat ini ada dong ada tanam apa saja kah?
1: Ah, untuk saat ini kemarin kan boncis kakak, tetapi boncisnya sudah habis. Nah, untuk saat ini saya lagi saya lagi tanam rica.
0: Oh, tanam rica.
1: Ya,
0: rica
1: sudah
0: besar apa rica?
1: Rica besar kan?
0: Rica besar.
1: Iya, rica besar.
0: Hmm.
1: Tapi bukan yang rica keriting kah yang panjang-panjang,
0: yang
1: bukan.
0: Ah,
1: rica
0: bukan,
1: yang besar-besar ukuran jempol,
0: oh,
1: gitu.
0: Jempol.
1: Ah,
0: okay.
1: Begitu. Itu yang sedang saya ada tanam.
0: Sedang dirintis saat ini ya?
1: Iya, sedang, iya.
0: Sedang dirintis rica.
1: Rica.
0: Atau selain itu apa?
1: Selain rica ada juga itu terong.
0: Rica, terong,
1: ada ketimun tapi baru di dalam proses persemaian gitu,
0: oh,
1: kakak.
0: Okay.
1: Ah, kemudian nanti boncis juga.
0: Boncis menyusul.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kak Amiruddin itu tadi sudah dijawab. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Selama berjalan sudah melakukan panen berapa kali dan komoditas apa saja yang sudah berhasil ditanam?
1: Ah, baik. Untuk panen ini kan kemarin tuh kakak panennya bukan saya tanam satu jenis sayuran ya kemarin.
0: Oke, okay, bukan cuma satu.
1: Bukan ya? Satu, ada dua.
0: Ya.
1: Ada lebih.
0: Hmm.
1: Jadi yang kemarin tuh saya tanam itu ada terong sendiri, tomat, sawi, dan boncis. Ada rica juga waktu itu.
0: Okay.
1: Rica juga. Ah, kalau panennya itu kalau hitung dari pertama dari boncis itu satu kali panen berarti kita panen satu kali tanam boncis itu kita panen berkali-kali.
0: Oh, itu sampai bisa berapa kali itu?
1: Saya kemarin tuh sampai 12 kali panen.
0: 12 kali panen?
1: Siap, iya kakak, 12 kali panen. Jadi, boncisnya itu kakak, kita tanam, kemudian datang panen. Hari ini saya panen, besok saya istirahat.
0: Besok istirahat?
1: Lusanya saya panen, jadi dia akan terus begitu. Jadi dalam satu minggu tuh kita bisa panen 3 kali. 2 sampai 3 kali panen.
0: Okay.
1: Nah, kemudian untuk tomat sendiri juga begitu kakak. Saya panen sudah berapa kali sekali saya panen. Terong juga demikian. Dan juga sawi. Sawi juga sudah panen ulang-ulang lah. Jadi kalau untuk mau dalam hitung-hitungnya saya tidak tahu lagi saya panen berapa kali. Sudah bisa perkirakan lah sudah panen berapa kali begitu.
0: Oke, okay. Saking banyaknya ya.
1: Siap kakak.
0: Oke,
1: okay.
0: Baik. Ini ada teman satu sekolah nih
1: katanya
0: gitu. Dari Atio. Oh, satu teman satu sekolah jelas gitu.
1: Hormat.
0: Teman yang mau pengen bertanya sama Peto. Nah, ini ada lagi dari Kakak Amiruddin Tutoro, katanya kalau sayur mayur ada katra ada adik. Sayur mayur Peto.
1: Nah, sayur mayur untuk saat ini tuh kayak tidak ada. Karena saya lagi fokus ke rica kakak. Karena kenapa? Maksudnya kan begini, kami dan pengurus BUMDES ini, kami berpikir begini, kita tanam sesuatu yang memang paling dibutuhkan di pasaran.
0: Oke, jadi mungkin survei pasar juga ya, yang menentukan ya. Oke.
1: Harga rica sekarang di pasar itu gila-gilaan.
0: Ya, iya. Apalagi sekarang memang sudah
1: iya.
0: lagi naik.
1: Iya, kan?
0: Jadi, luar biasa. Jadi memang selain ini memang harus bisa survei.
1: Iya, kakak.
0: Pasaran di pasar ya, sejauh ini. Sekarang komoditas unggulan nih memang lagi
1: iya kan? Jadi kita tidak asal-asal panen tanam gitu kakak.
0: Ya.
1: Jadi kita biasa ke pasar. Ih, alasan tanya atau alasan beli 1 kilo berapa, ya. Nah, itu kita sudah tahu di harga. Ya, rica okay. Harga kita tanam rica, begitu kagak. Ya.
0: Okay, Langsung tanam rica. Langsung gerakan.
1: Iya kagak. Ya, sekarang ini ricanya sudah tinggi-tinggi segini kagak. Ada yang sudah mulai keluarkan di punya bunga.
0: Bunga ya?
1: Iya.
0: Okay. Cepat juga.
1: Cepat.
0: Ya. Baik, Peto, kita masih di Indonesia Cerdas sore hari ini, seru banget obrolan kita. Lalu mungkin Peto bisa jelaskan nih, selain tadi komoditas rica yang menjadi unggulan nih, yeah. Mungkin ada komoditas yang paling potensial yang dikembangkan di kampung GWRP saat ini.
1: Nah, yang komoditas yang berpotensial itu Gaga, itu seperti sayur-sayuran yang tadi, sayur mayur, kemudian umbi-umbian, itu yang memang bisa kita kembangkan. Jadi selain nanti kalau jadi rencana kami itu, umbi-umbian ini kami bisa buat jadi keripik.
0: Iya.
1: Jadi bumdes beli dari masyarakat, kemudian kami olah menjadi keripik.
0: Keripik ya.
1: Ya,
0: terus
1: begitu,
0: baru dijual lagi.
1: Baru dijual lagi.
0: Memang pemikiran ini ya. Jadi sebab atau menguntungkan.
1: Iya, ya, kakak. Jadi masyarakat untung, kami juga untung.
0: Untung
1: iya, begitu.
0: Iya. Sama-sama diuntungkan.
1: Iya, kakak.
0: Ya. Oke. Baik, lalu untuk itu tadi komoditas yang paling potensial ya. Di kampung GWRP. Nah, lalu bagaimana BUMDES sendiri memastikan keberlanjutan program ketahanan pangan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang?
1: Nah, baik, untuk silakan. Terkait keberlanjutan ini kakak, mungkin kan program ketahanan pangan yang sektor pertanian ini kan awal, tetapi kami dengan pemerintah kampung sudah menyiapkan program-program yang lain.
0: Oh,
1: kami sudah siap.
0: Artinya tidak
1: saja
0: di situ ya.
1: Iya, tidak
0: sudah.
1: Iya,
0: okay.
1: Kami sudah siap. Dan memang puji Tuhan bahwa pemerintah kampung juga akan membantu kami dengan anggaran. Begitu kata.
0: Oh begitu.
1: Jadi yang andalan kami saat ini tuh, jadi kakak saya sedikit cerita lagi ya.
0: Iya.
1: BUMDES GWRP ini saya ini badan ketua yang kedua. Ada yang pertama. Waktu itu mereka bergerak di sektor peternakan. Mereka piara ayam potong. Tetapi setelah 6 bulan berjalan, tidak tahu kenapa itu mati. Tapi kandangnya masih ada.
0: Okay.
1: Bangunannya masih ada. Saya berpikir, bagaimana kalau saya melanjutkan itu?
0: Yeah.
1: Daripada anggaran nanti harus saya
0: buang.
1: Bangun kandang baru kan sudah ada kandangnya,
0: yeah.
1: Bangunannya sudah ada, tinggal saya biar tinggal saya renovasi, tata dia baik, kemudian saya masuk dengan ayam bertelur. Itu kakak, karena begini, kenapa saya memilih ayam bertelur? Kita bisa lihat di pasar di fak-fak ini bahwa selama ini kan telur itu kan dibeli dari Sorong,
0: yeah,
1: ke sini. Pemikiran saya dengan teman-teman, dengan pemerintah kampung tuh. Bagaimana kalau kita bisa menyediakan di fak-fak saja tanpa harus mereka beli di luar? Berarti kan putaran modal itu tetap akan putarannya di dalam situ-situ aja, tahu gak kata? Iya,
0: ya
1: harus keluar. Jadi memang itu siap untuk kita program andalan yang siap kita jalankan dalam waktu dekat ini, tetap kita gas.
0: Eksekusi.
1: Jangan tunggu-tunggu kagak.
0: Oke, baik. Jadi artinya nanti kalau misalnya ada permintaan telur yang lumayan besar, dalam jumlah besar, apalagi mau jelang hari-hari besar keagamaan, kayak gitu, tidak perlu harus keluar daerah, yeah. Gitu kan, Peto kan.
1: Yeah.
0: Jadi harus kita langsung aja ke GWRP, ada tuh di sana.
1: Iya, kakak. Yeah.
0: Oke, ini dari Kak Amiruddin Tutorok lagi, katanya nanti kalau ada sayur mayur info ya.
1: Siap kakak, ini kayaknya siap kakak senior ini.
0: Oh kakak senior.
1: Kakak senior di Unipa ini. Makanya kakak Amir, siap kakak hormat.
0: Gitu, jangan lupa diinformasikan kalau ada sayur mayur.
1: Siap kakak.
0: Nah, lalu Peto, untuk program yang dijalankan sendiri, apakah dampak positif bagi masyarakat? Jika iya, mungkin seperti apa dampaknya, Beto?
1: Memang kalau terkait dengan dampak positifnya, memang iya, kakak. Karena begini, dampak positif untuk menurut saya, kakak. Awalnya sebelum saya jadi ketua BUMDES itu, mungkin ketemu mama-mama dorang, bapak-bapak dong mau pergi beli bibit sayur itu ke pasar, kan keluarkan dong uang. Tetapi setelah saya jadi ketua BUMDES, program ini saya jalankan, saya menyediakan semua di BUMDES, Kampung GWRP. Dan bapak dengan mama dorang dapat hal ini dengan secara gratis, saya berikan secara gratis. Yang penting ada kemauan. Jadi ketika mama dong mau tanam sayur, mama dong datang, anak, mama dong butuh sayur ini, saya berikan. Dan itu sudah terjadi, Gaga. Saya sudah lakukan itu. Nah, kemudian ada beberapa kelompok tani yang saya membantu mereka, mulai dari bibit, pupuk, hingga alat-alat pertanian. Bahkan tangki semprot yang pakai cas, itu pun saya bantu. Sudah ada.
0: Sudah ada semua ya?
1: Sudah ada, saya sudah lakukan. Jadi, kalau
0: itu tergantung dari niat masyarakat sendiri.
1: Iya, kan kita kan tidak bisa memaksakan, iya, Kakak. Okay. Jadi, kalau memang Kakak mau lihat, saya punya aktivitas di BUMDES itu, ada saya punya Facebook nama Bumkam GWRP. Itu ada di situ. Nanti bisa lihat teman-teman yang nonton juga bisa coba mengikuti, kemudian lihat itu ada pembagian bibit-bibit yang kami berikan.
0: Oke, menarik Peto, obrolan kita sore hari ini, responnya luar biasa. Lalu mungkin Peto selaku ketua, gimana caranya Peto mendorong generasi muda nih untuk terlibat dalam sektor pertanian dan juga usaha pangan lokal nih, seperti apa?
1: Ah, siap Kakak. Jadi awalnya itu Kakak, mendorong-dorong tuh pernah saya jalan minta-minta. Oh, minta mereka.
0: Sampai segitunya?
1: Iya, mari sudah datang gabung dengan Kakak Dora.
0: Baik.
1: Tetapi itu sudah mungkin karena minat mereka mau jadi petani itu agak kurang begitu baik.
0: Menarik ya,
1: iya.
0: Belum terlalu menarik.
1: Jadi saya berpikir begini, saya coba jalan dulu. Kemudian dipu hasil itu saya buktikan dulu.
0: Nah, itu dia.
1: Iya, mereka biasa kan melihatnya hasilnya.
0: Hasilnya dulu. Kalau pegang hasil, nah itu mungkin mulai tergerak.
1: Iya, Kakak. Nah, tetapi bukan saya, kami dari BUMDES, tetapi kami pemerintah kampung juga sudah menyediakan program-program kerja, unit-unit usaha yang memang bagaimana caranya kami itu mempekerjakan mereka ini. Salah satu bentuk pemerintah kampung untuk mengatasi tingkat pengangguran dalam kampung GWRP ini sendiri. Dan itu sudah kami sudah siapkan program itu, Kakak. Program itu.
0: Jadi itu sudah disiapkan, jadi tinggal tunggu eksekusi.
1: Iya, Kakak, tinggal tunggu kita eksekusi saja.
0: Aja.
1: Iya.
0: Mungkin ada generasi muda yang mungkin langsung, oh iya, Kakak Peto, saya juga mau Kak ikut terlibat kayak gitu kan.
1: Memang ada beberapa yang inbox saya. Tetapi kan Kakak begini, mereka yang inbox saya ini mereka di luar dari kampung GWRP.
0: Oh.
1: Tetapi kan kita lebih fokuskan tuh kita ya, punya kampung sendiri yang ada dalam kampung dulu. Di dalam kampung dulu, kalau memang sudah tidak bisa, sudah macam contohnya macam sudah banyak toh, Gagak. Nah, sudah ada yang semua sudah kerja baru kita bisa ambil dari luar. Tetapi kalau masih mampu untuk saya rekrut dalam kampung, pasti saya ambil dari dalam kampung dulu. Saya utamakan masyarakat kampung dulu, baru yang lain-lain.
0: Baik. Nah, Peto. Lalu itu tadi untuk generasi muda. Sekarang gimana inovasi ataupun program unggulan yang mungkin menjadi andalan BUMDES dalam memperkuat ketahanan pangan?
1: Program yang seperti tadi Kakak katakan itu, yang seperti tadi itu apa namanya, ayam bertelur itu.
0: Ayam bertelur.
1: Iya. Ayam bertelur itu yang nanti menjadi andalan kita.
0: Wah, ini sudah ancang-ancang.
1: Kalau itu sudah ancang memang. Memang Kakak ada beberapa kampung yang sudah berjalan di ayam bertelur, tetapi begini. Kenapa kami juga harus ingin melanjutkan berjalan usaha itu, karena pertama dari jarak antara GWRP dengan kota itu dekat loh, tidak jauh. Kami ini kan di kampung yang dekat dengan kota, pinggiran kota begitu. Jadi akses masyarakat untuk mau mendapatkan telur itu cepat. Iya. Kan ada saya punya teman-teman juga di BUMDES yang ada di Pirma yang sedang berjalan ayam bertelur. Tetapi kalau kita mau bilang aksesnya ini jauh dari sini ke Pirma, jadi mungkin masyarakat juga berpikir
0: ya, transport
1: ke sana,
0: gitu kan?
1: Iya. Jadi memang saya sudah siapkan, kami dengan pemerintah kampung sudah siapkan di kampung GWRP. Dan itu dalam waktu dekat ini ya kita tetap jalan. Kita sudah berkomitmen itu ya. Itu tetap kita gas.
0: Baik. Peto. Tadi kita sudah bicara banyak hal.
1: Siap.
0: Kita flashback dari yang sudah Peto jelaskan dari awal. Lalu seperti apa ketahanan pangan, kondisi ketahanan pangan kampung GWRP saat ini dibandingkan dengan tahun yang lalu?
1: Untuk saat ini, karena Kakak kalau perbandingan itu, saya ini kan baru jadi ketua BUMDES ini yang tahun lalu ya, 2025, pertengahan tahun. Jadi saya kurang begitu mengerti itu, belum bisa melihat secara baik. Tetapi dalam setelah saya menjadi ketua BUMDES itu, Gagak, saya rasa bahwa bukan baik sekali, bukan sih, tetapi ya setidaknya ada sedikit perubahan. Sedikit saja perubahannya itu di mana saya dapat menyediakan bibit-bibit yang tidak perlu lagi petani keluarkan anggaran. Mereka terima terima secara gratis. Iya. Gitu kan. Okay. Tapi memang belum ada yang. Tapi
0: setidaknya ada ya. Sudah mulai ada peningkatan.
1: Ada mulai peningkatan.
0: Oke. Baik. Lalu untuk BUMDES Kampung GWRP, target dan rencana pengembangan terkait ketahanan pangan dalam beberapa tahun ke depan. Nah, jangka panjangnya tuh.
1: Jangka panjangnya itu iya, Gagam. Mungkin ada beberapa unit usaha yang harus saya kembangkan lagi. Jadi selain ayam potong, Kakak, itu ada tempat fotokopian dan percetakan baleho yang nanti kami siap.
0: Wow.
1: Yeah. Itu pertama. Yang kedua, itu ada kami ingin membuat toko tani. Toko tani, Kakak. Karena begini, saya berpikir toko tani karena harga bibit-bibit sayuran ketika dana desa itu cair, dia harga meningkat. Serius, Gagak.
0: Jadi itu sudah
1: iya.
0: Ini ya.
1: Iya, Gagak. Jadi awalnya itu yang saya ceritakan, kita susun rap sama-sama dengan masyarakat. Kita tanya pertama itu boncis rica 1 kilo itu enak 30.000. Bukan 1 kilo tapi 1 bungkus, satu bungkus itu. Itu 30.000. Iya. Kemudian sayur-sayur yang lain itu ada yang 30, ada yang 60. Tetapi begitu dana desa itu cair, kita pergi tanya lagi, ini sudah naik lagi. Yang dari 30 itu naik jadi 60.
0: Nah,
1: jadi itu yang membuat saya bagaimana saya coba untuk membantu petani-petani yang ada di Kampung GWRP untuk saya coba membuka toko tani. Kemudian dengan jual dengan harga yang standar. Gitu, Kak.
0: Menarik. Peto. Oke, itu terus obrolan kita 1 jam ya, seru sekali. Sayang sekali kita sudah di akhir bersamaan kita. Ada 2 pertanyaan nih. Silakan Peto, harapan apa yang ingin dicapai oleh BUMDES untuk mewujudkan kemandirian pangan di Kampung GWRP
1: saat ini? Baik. Harapan saya, bukan saja saya, Gaga, tapi harapan pemerintah kampung yang dititipkan untuk saya.
0: Oke.
1: Bagaimana saya mengembangkan program-program dan unit-unit usaha yang ada di Kampung GWRP ini hingga kami dapat mengatasi tingkat pengangguran yang ada dalam kampung ini sendiri. Begitu, Kak.
0: Okay.
1: Jadi memang banyak program yang telah kami sudah rencanakan. Semoga Tuhan dan leluhur di Tanah Bahamata ini bisa mengizinkan agar kami bisa membantu ketong punya generasi muda ini ketika pulang dari kuliah, dari luar datang cari kerja. Solusinya di mana? Ini BUMDES solusinya. Kerja di sini. Kakak dong siap untuk biayai kalian. Begitu, Kak.
0: Luar biasa. Oke. Oke, yang terakhir, mungkin apa pesan Peto sendiri kepada Bapak Ibu masyarakat agar bersama-sama mendukung program ketahanan pangan di kampung.
1: Untuk saya punya bapak, mama dorang yang ada di Kampung GWRP, kalau memang bapak dan mama dong masih membutuhkan bibit dan alat-alat pertanian, kami, saya selaku mama dong pu anak ini, ketua BUMDES ini, kami siap untuk memfasilitasi semua. Mungkin itu saja. Kemudian kemarin tuh ada mama-mama yang lagi minta bibit keladi. Bapak-bapak mama dong tunggu 1-2 hari lagi.
0: 1-2 hari.
1: Siap. Itu saja.
0: Nah, kalau untuk pemerintah daerah, Peto silakan.
1: Untuk pemerintah daerah, saya harap mungkin pemerintah daerah bisa melihat kita punya persoalan-persoalan terkait pemasaran ini secara jeli, agar dapat membantu peningkatan ekonomi di kampung.
0: Oke.
1: Mungkin itu.
0: Itu saja ya.
1: Siap.
0: Terima kasih Petrus Tawarutubun, Ketua BUMDES Kampung GWRP, sudah bersama Perusahaan Tuhan Rari Fak-Fak sore hari ini dengan tema peran BUMDES Kampung GWRP dalam memperkuat ketahanan pangan. Makin sukses
1: Amin.
0: Bumdes kampung
1: siap, kakak kan? Siap.
0: Ya.
1: Amin.
0: Berhasil yang terbaik tentunya untuk
1: Amin.
0: Mama-mama di kampung
1: siap.
0: Dan terus untuk anak-anak muda nih, jangan malu untuk

Ya baik, mendengar pukul 17.56 menit waktu Indonesia Timur, saatnya saya Julaika Wawalet pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya dari pukul 12 hingga saat ini. Lanjutan lintas fak-fak sore hingga tutup siaran, Anda akan bersama rekan saya Yuli Roh Romana. Dan selanjutnya ada pilihan lagu religi kami hadirkan temani ruang dengar Anda dalam zona petang sore hari ini. Hingga nanti kita ikuti pengajian Al-Quran, suara tarhim, dan beduk azan maghrib untuk daerah fak-fak sekitarnya. Billahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, dan sampai jumpa.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sudah kita dengarkan dikumandangkannya beduk azan maghrib untuk wilayah fak-fak sekitarnya. Kami yang bertugas di studio dan pemancar mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.
3: Sabar merupakan anugerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Seven Habits of Highly Effective People adalah sebuah buku yang ditulis oleh Stephen R. Covey. Buku non-fiksi yang pertama muncul pada tahun 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering kita lakukan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial juga sangat mempengaruhi kehidupan kita untuk menjadi efektif atau tidak dalam jangka yang panjang. Saat kita bisa saling menghargai dan menyayangi orang sekitar kita, maka hidup akan terasa jauh lebih bermakna. 7 kebiasaan sederhana yang dipaparkan Covey dengan sangat gamblang dan mampu membuat kita menyadari betapa besarnya pengaruh kebiasaan tersebut pada kehidupan kita jika ingin sukses dan efektif. Untuk mencapai kesuksesan, Covey memberikan jalan bagi kita untuk mengubah pandangan terhadap hal-hal yang mungkin terlihat sederhana ini dan mengubah kebiasaan kita supaya kita bisa mencapai goals kita dengan cara paling efektif. Pesan moral yang dapat diambil dari buku The 7 Habits of Highly Effective People adalah tanggung jawab pribadi, mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan kita sendiri dan menghindari sikap korban. Mulailah dengan akhir dalam pikiran, menentukan tujuan jangka panjang dan memvisualisasikan hasil yang diinginkan sebelum memulai tindakan. Mengutamakan yang utama, fokus pada hal-hal yang memiliki nilai tertinggi dan memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Pikirkan menang-menang, mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak dalam setiap situasi. Mendengarkan dengan empati, memahami orang lain dengan mendengarkan secara aktif dan menghargai perspektif mereka. Sinergi, bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang dapat dicapai secara individu. Pengasahan diri, terus belajar, berkembang, dan meningkatkan diri secara terus-menerus. Pesan moral ini mengajarkan pentingnya mengambil tanggung jawab atas kehidupan kita, mengutamakan hal-hal penting, berkomunikasi dengan empati, dan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Hidup kita tergantung dari bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Demikian esensi buku karya Stephen R. Covey.
0: Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 18.30 menit. Kebersamaan kita di malam ini ya. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, terima kasih untuk pilihan Anda yang terus jadikan Pro Satu Fakfak sebagai teman setia Anda. Dan baik pendengar, selanjutnya kami temani Anda masih di ruang hiburan dan juga informasi di Lintas Fakfak Sore hingga nanti di jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, saat kembali kami ajak Anda kita ikuti Warta Berita Daerah.

yang tidak kenal sajian tradisional tempe mendoan? Nah, tempe mendoan dinobatkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda, kategori keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional yang dirayakan setiap tanggal 29 Oktober. Nama tempe mendoan berasal dari bahasa Banyumasan, yakni mendo, yang dapat diartikan sebagai setengah matang atau lembek. Tempe merupakan makanan fermentasi asal Indonesia yang usianya ratusan tahun. Tempe pertama kali didokumentasikan pada tahun 1600-an di Desa Tembayat, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia dan tercatat dalam Serat Sentini, kompilasi 12 jilid kisah dan ajaran Jawa, ditulis dalam bentuk syair dan diterbitkan pada tahun 1814. Tempe mendoan sendiri mempunyai jenis tempe yang khusus dengan ciri bentuk yang tipis. Pengolahan tempe mendoan dapat dilakukan menjadi tiga macam, yaitu mendoan goreng basah, mendoan goreng kering, dan juga keripik mendoan. Mendoan adalah sajian tempe berbentuk kotak yang diiris tipis, yang dibalut dengan tepung encer, dengan tambahan irisan daun bawang di dalamnya. Tempe mendoan diolah dengan cara digoreng dalam minyak yang panas selama beberapa menit. Tetapi yang unik adalah mendoan hanya digoreng sebentar, sehingga tekstur mendoan tidak garing dan tepungnya masih basah. Mendoan kerap dimakan dengan cara dicelup dalam sambal kecap pedas ataupun dimakan dengan gigitan cabai rawit hijau yang pedas.

0: Pikon adalah alat musik tradisional Papua. Pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Bali yang berarti alat musik bunyi. Pikon terbuat dari sebilah bambu dan diikat seutas tali pada ujungnya yang terdapat lidi yang bergetar menghasilkan bunyi bervariasi. Alat musik ini banyak dimainkan oleh kaum pria suku Dani sambil bersantai di sela pekerjaan mereka.
1: Pendengar, pukul 18.41 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang masih terus memilih Pro Satu Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Ya, dan pendengar, masih kami temani Anda dengan pilihan hiburan ya, hingga nanti di jelang pukul 19 saat kami ajak Anda kita ikuti warta berita daerah. Dan untuk warga kota Fak-Fak, tetap berhati-hati dengan laju kendaraan Anda dan pastikan bahwa cuaca malam hari ini juga bersahabat ya, sehingga perjalanan Anda pun menyenangkan, tiba di tempat tujuan dengan segala baik.

suasana sore Anda makin semarak dengan berbagai segmen di Pak-Pak sore ini. Dengarkan siaran berjaringan Korwil Nusantara 2, sajian berita seputar Papua Barat dan Papua Barat Daya. Ikuti juga Mozaik Tanah Papua berjaringan setiap Senin mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Dan Mozaik Indonesia yang mengangkat tema Astracita, 8 cita-cita strategis pembangunan nasional. Jangan lewatkan juga ruang layanan masyarakat, serta mitigasi bencana kentongan agar Anda makin waspada dan terinformasi. Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

Anak muda bukan hanya pencari kerja, tapi pencipta peluang. Lewat UMKM, kreativitas berubah jadi cuan, ide berubah jadi usaha, dan mimpi berubah jadi nyata. Yuk dukung dan jadi bagian dari UMKM Indonesia.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya.

0: Percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan. MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar di mana saja berada, sudah pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, saat kami sampaikan warta berita daerah.

Selamat malam Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Berikut kami sampaikan sari berita. Pola pembinaan yang diterapkan di dalam lapas kelas 2B Fak-Fak mengacu pada surat edaran maupun peraturan yang ditetapkan pemerintah pusat. Kepala BLK Kabupaten Fak-Fak menghimbau kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri pada pelatihan berbasis kompetensi. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya, Yuli Rohrohmana.

0: Berita selengkapnya, seluruh pola pembinaan yang diterapkan di dalam lapas kelas 2B Fak-Fak mengacu pada surat edaran maupun peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Laporan rekan Januardi.
1: Saudara, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Fak-Fak terus menjalankan berbagai program pembinaan bagi warga binaan melalui pola pembinaan kepribadian, kemandirian, dan sosialisasi. Program tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Kepala Lapas kelas 2B Fak-Fak, Iputu Suarsa, mengatakan seluruh pola pembinaan yang diterapkan di dalam lapas mengacu pada surat edaran maupun peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, pola pembinaan pertama yang diterapkan adalah pembinaan kepribadian. Program ini meliputi berbagai kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi di dalam lapas, seperti pembinaan keagamaan, kerohanian, olahraga, hingga kegiatan seni musik. Selain itu, lapas kelas 2B Fak-Fak juga mengembangkan pembinaan kemandirian yang bertujuan memberdayakan potensi dan keterampilan warga binaan. Program tersebut mencakup kegiatan pertanian, pertukangan, hingga jasa seperti pangkas rambut dan cuci motor.
2: Nah, tentunya ini tidak terlepas dari edaran atau peraturan-peraturan yang sudah ditentukan dari pusat. Jadi pola-pola yang ada di dalam lapas ini adalah tentunya pola kemandirian dan kepribadian. Mengenai kegiatan-kegiatan itu tentunya kita menyesuaikan dengan keadaan situasi di lapas. Seperti misalnya pembinaan kemandirian itu kan meliputi pembinaan keagamaan, rohani, olahraga, musik dan sebagainya. Itu yang merupakan pola-pola pembinaan yang kita lakukan di lapas itu sendiri. Dan yang kedua adalah tentunya pola kemandirian, pembinaan kemandirian. Nah, pembinaan kemandirian ini sifatnya sudah mulai memberdayakan potensi-potensi yang ada di warga binaan itu sendiri. Jadi kita arahkan, dan kebetulan di lapas ini ada pola pembinaan kemandirian dalam bentuk pertanian ada, dalam bentuk pertukangan ada, dan dalam bentuk jasa seperti tukang cukur, cuci motor, itu kita arahkan ke sana. Nah, jadi dari pola kemandirian yang kita lakukan itu ada cost-nya atau ada hasil yang kita peroleh. Tentunya hasil itu akan dibagikan kepada warga binaan untuk sebagai premi, tetapi tidak sepenuhnya. Satu lagi, memang sudah kita melakukan pola-pola kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, dari situlah kita akan berbagi hasil. Bagaimana PKS kita dengan atau kerjasama kita dengan pihak ketiga, itulah kita bagi hasil dengan pihak ketiga. Dan tentunya yang untuk hasilnya itu tentunya sesuai dengan si PKS itu sendiri. Jadi selama ini sih sudah berlaku 60-40 dan 15-60 untuk pihak ketiganya, yang kedua untuk kantornya 40, dan 10% itu untuk premi. Jadi mereka punya premi atau upah mereka. Jadi mereka yang bekerja di bidang jasa, baik itu di mebel dan sebagainya.
1: Selain dua pola tersebut, lapas kelas 2B Fak-Fak juga menjalankan pembinaan yang bersifat sosialisasi melalui koordinasi dan kolaborasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda. Salah satu bentuk kerjasama yang telah dilakukan adalah membantu kegiatan kebersihan di lingkungan Kodim 1803 Fak-Fak menjelang kunjungan Pangdam beberapa waktu lalu. Menurut Iputu, kegiatan tersebut bertujuan mengisi aktivitas positif warga binaan sambil menunggu proses integrasi dan kembali ke tengah masyarakat. Januardi melaporkan.

0: Kepala BLK Kabupaten Fakfak menghimbau kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri pada pelatihan berbasis kompetensi, sebab jumlah kuota pada berbagai program yang ditawarkan masih tersedia. Laporan rekan Januari.
1: Saudara, Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fakfak masih membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi program pelatihan vokasi nasional batch 2 hingga 9 Juni 2026. Masyarakat yang berminat mengikuti pelatihan dihimbau segera mendaftar diri karena masih tersedia sejumlah kuota pada berbagai program yang ditawarkan. Kepala BLK Kabupaten Fakfak Muhammad Awaludin Nur mengatakan, hingga awal Juni jumlah pendaftar yang tercatat melalui sistem online baru mencapai sekitar 60 orang dari total kuota 96 peserta yang disediakan. Menurutnya, masih terdapat lebih dari 20 kuota yang belum terisi. Ia menjelaskan, BLK Fakfak berharap masyarakat yang ingin meningkatkan keterampilan kerja dapat memanfaatkan sisa waktu pendaftaran yang masih tersedia. Menurutnya, seluruh calon peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi.
2: Ada 5 program pelatihan yang kami buka. Yang pertama adalah practical office atau kejuruan TIK, kemudian ada kejuruan listrik, itu instalasi listrik bangunan sederhana, kemudian ada kejuruan refrigerasi, teknisi AC residensial, kemudian ada kejuruan pengelasan, itu kami buka pelatihan fillet welder SMAW 3F. Biasanya kita 3G yang lebih ini, tapi ini 3F. Durasinya juga sedikit, 180 JP. Kemudian yang pelatihan yang baru ini, yang kami program baru yang kami buka ini, itu orang bilang kejuruan barista. Nah, ini percikan kopi. Ini karena peralatannya, kemudian baru dibantukan kami di tahun kemarin dari Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga kami juga belum punya tenaga skill instruktur untuk kegiatan ini, jadi nanti kami masih minta bantuan dari Balai Sorong untuk bisa membantu tenaga instrukturnya untuk bisa diperbantukan sementara kegiatan di BLK Fakfak. 96 peserta. Satu kelas itu kan 16 orang. Nah, itu tadi saya bilang yang baru terdaftar masuk ini sampai tanggal 2 kemarin itu ada 60-an lebih yang sudah masuk, yang sudah terdaftar untuk 90 sekian itu.
1: Muhammad Awaludin mengatakan bahwa kuota yang belum terisi masih tersedia hampir di seluruh program pelatihan. Ia juga menjelaskan seluruh peserta yang terdaftar nantinya akan mengikuti tahapan seleksi mulai dari penilaian kesiapan kerja dan kesiapan mengikuti pelatihan secara online hingga wawancara. Januardi melaporkan.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Kepala Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fakfak Muhammad Awaludin Nur mengatakan para lulusan pelatihan yang telah mengikuti program di BLK Fakfak pada umumnya telah banyak terserap ke dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri. Menurut Awaludin, berdasarkan pemantauan yang dilakukan pihaknya, lulusan BLK dari berbagai angkatan sebelumnya menunjukkan tingkat penyerapan kerja yang cukup baik. Mereka berhasil memanfaatkan keterampilan yang diperoleh selama mengikuti pelatihan untuk memasuki berbagai sektor pekerjaan. Ia menjelaskan, sebagian lulusan berhasil bergabung sebagai aparatur sipil negara ASN. Selain itu, tidak sedikit peserta pelatihan yang memilih untuk membangun usaha sendiri sesuai dengan bidang keterampilan yang telah dipelajari selama mengikuti pelatihan di BLK.
2: Pada umumnya yang kita lihat di lapangan bahwa teman-teman ini ya banyak terserap, terutama kayak misalnya di angkatan-angkatan yang sebelumnya itu banyak dimasuk ke ASN, kemudian ada yang berwirausaha mandiri, kemudian yang kami pantau di dinas itu ya banyak juga yang terserap di naik kerja di LNG ini. Jadi harapan kami ya sebenarnya nanti dengan Bapak Bupati juga gencar dengan investasi-investasi yang akan masuk di Fakfak dengan proyek-proyek PSN ini, mudah-mudahan BLK bisa terus diperhatikan sehingga kami tetap menciptakan SDM unggul untuk menghadapi tantangan pasar kerja ke depan.
0: Lebih lanjut, ia berharap pemerintah daerah terus memberikan perhatian terhadap pengembangan BLK terutama di tengah rencana masuknya berbagai investasi dan proyek strategis nasional PSN di Kabupaten Fak-Fak. Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja terampil akan semakin meningkat seiring berkembangnya investasi di daerah ini. Pemerintah Kampung Tanama memastikan proses pencairan dana APBN tahap pertama tinggal menunggu penyelesaian satu dokumen administrasi terakhir. Laporan Anwar Lamohan.
3: Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Romoning memastikan proses kelengkapan administrasi pencairan dana APBN tahap pertama hampir seluruhnya selesai. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui RRI di Balai Kampung Tanama pada Rabu 3 Juni 2026. Menurutnya, seluruh persyaratan administrasi yang menjadi syarat pencairan dana telah disiapkan oleh pemerintah kampung. Saat ini hanya tersisa proses pengadaan laporan pertanggungjawaban atau LPJ yang akan diserahkan kepada instansi terkait. Dia menjelaskan dokumen LPJ tersebut menjadi salah satu syarat terakhir sebelum proses pencairan dapat dilakukan. Pemerintah kampung menargetkan seluruh tahapan administrasi selesai pada hari yang sama. Ia optimis tidak ada kendala berarti dalam penyelesaian dokumen yang masih tersisa. Dikatakan dana APBN tahap pertama sebenarnya sudah tersedia di rekening yang telah ditentukan. Namun pencairan belum dapat dilakukan sebelum seluruh dokumen pendukung dinyatakan lengkap.
4: Untuk dana APBN Kampung Tanama tahap 1 sudah ada di Bank Papua, cuman kami belum bisa mencairkannya disebabkan ada beberapa persyaratan yang harus kami lengkapi, terutama LPJ 2025.
3: Pemerintah Kampung Tanama berharap proses administrasi dapat segera dituntaskan sehingga dana tahap pertama dapat dicairkan dalam waktu dekat. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan pembangunan kampung sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Anwar melaporkan.
0: Salah seorang warga Kampung Tanama, Dahlia, mempertanyakan belum disalurkannya bantuan langsung tunai BLT hingga pertengahan tahun 2026. Pertanyaan tersebut disampaikannya saat dialog dengan aparat kampung terkait program bantuan masyarakat di Balai Kampung Tanama Rabu 3 Juni 2026. Menurutnya, dirinya tidak bermaksud mendesak pemerintah kampung untuk segera menyalurkan bantuan. Ia hanya ingin mengetahui penyebab keterlambatan penyaluran BLT yang hingga kini belum diterima masyarakat penerima manfaat. Ia menjelaskan bahwa bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Salah satu kebutuhan yang saat ini menjadi perhatian adalah biaya pendidikan anak yang sedang menempuh sekolah. Ia mengatakan berbagai kebutuhan sekolah memerlukan biaya tambahan yang tidak sedikit. Karena itu, kehadiran BLT dinilai dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Menurutnya, masyarakat hanya ingin memperoleh informasi yang jelas terkait jadwal penyaluran bantuan. Ia berharap pemerintah kampung dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai perkembangan proses pencairan dana. Dengan demikian, warga tidak lagi bertanya-tanya mengenai waktu penyaluran BLT. Masyarakat Kampung Tanama pada dasarnya mendukung seluruh proses administrasi yang sedang berjalan. Namun, mereka juga berharap bantuan yang telah diprogramkan dapat segera diterima sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kampung Tanama memastikan penyaluran bantuan langsung tunai BLT kepada masyarakat akan segera dilakukan setelah proses pencairan di dana kampung tahap pertama rampung. Laporan Anwar Lamohan.
3: Pemerintah Kampung Tanama memastikan penyaluran bantuan langsung tunai BLT akan segera dilakukan setelah dana kampung tahap pertama dicairkan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Romoning menanggapi pertanyaan masyarakat terkait keterlambatan penyaluran bantuan. Menurutnya, pemerintah kampung memahami harapan masyarakat yang menunggu realisasi BLT. Karena itu, pihaknya menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan yang terjadi. Ia menjelaskan, keterlambatan bukan disebabkan oleh kelalaian aparat kampung. Terdapat sejumlah persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi sebelum dana dapat dicairkan dan digunakan. Sekretaris Kampung mengatakan seluruh proses administrasi dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Kelengkapan dokumen tersebut menjadi syarat mutlak agar pencairan dana kampung tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Ia menegaskan pemerintah kampung terus berupaya menyelesaikan seluruh persyaratan yang masih diperlukan. Ia memastikan dana kampung akan segera cair dalam waktu dekat setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap. Setelah proses pencairan selesai, penyaluran BLT akan menjadi prioritas utama pemerintah kampung.
4: Sementara untuk APBN ini kan ada dana BLT untuk warga khusus penerima. Jadi insya Allah setelah cair nanti, kami akan yang pertama jelas menyalurkan dana BLT-nya ke penerima atau yang punya hak untuk menerima tadi. Terkait dengan keterlambatan, kami atas nama pemerintah kampung mohon maaf karena memang itulah kami ada beberapa kendala yang memang kami juga tidak bisa menghindar dari itu. Jadi untuk persyaratan-persyaratan yang lain memang sudah kami masukkan ke pihak terkait dalam hal ini DPMK. Cuman ada yang belum itu LPJ disebabkan karena kemarin setelah kami mau fotokopi cuman ada kendala di bagian fotokopi, mungkin mesinnya rusak jadi ada sedikit tertunda, tapi insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini itu sudah jadi karena persyaratannya tinggal itu sudah LPJ saja. Kalau kemarin
2: belum penyerahan
4: belum, jadi insya Allah kalau hari ini bisa selesai apa penggandaannya berarti kami langsung ke pihak yang terkait dalam hal ini DPMK untuk penyerahan.
3: Pemerintah Kampung Tanama berharap masyarakat dapat memahami proses yang sedang berjalan sambil menunggu realisasi bantuan tersebut. Anwar melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, pukul 19.25 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 19.30 yang mana nantinya kita akan ikuti mimbar agama Islam.

0: Budayakan kata-kata baik sejak saat ini. Kamu perlu dibiasakan diri agar kelak dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Ambil sepatu dong.
0: Kalau kamu menjadi orang yang diminta bantuan dengan cara demikian, kira-kira kamu mau membantu atau malah kesal mendengarnya?
1: Tolong ambilkan sepatu itu ya.
0: Nah, apa sulitnya menambahkan satu kata di deret kalimat permintaan bantuan itu? Tidak ada sulitnya, bukan? Ingat, menggunakan kata tolong tidak pernah merendahkan diri kita sebagai orang yang meminta bantuan. Di sisi lain, hal tersebut justru menandakan bahwa kita menghormati orang yang hendak memberi bantuan kepada kita. Bukankah menyenangkan mendapat pertolongan di tengah kesulitan? Jangan lupa kata tolongnya ya.

0: Hertz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar di mana saja berada, sudah pukul 19.33 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti ataupun dengarkan bersama mimbar agama Islam untuk edisi Rabu 3 Juni 2026.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang rasanya kita jumpa di Mutiara Islami edisi awal pekan Senin 9 Februari 2026. Tema kita tentang pilar penopang kehidupan. Sudah hadir di studio narasumber kita Bapak Ustaz Zainuddin S.Pd.I. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Ustaz tausiahnya.
1: Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq fatiri samawati wal ardi wa basitil arzak. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin pendengar radio Rubuin Sabak-Fak dimanapun Anda berada, sebagaimana tema yang disampaikan oleh Mbak Aisyah tadi bahwa saat ini nih kita menyaksikan ketidaksinkronan, kita menyaksikan ketimpangan di dalam berbagai lini kehidupan, tidak hanya soal ekonomi namun juga dalam bidang sosial, lebih-lebih tentang adab. Lalu bagaimana kira-kira kita menyikapi hal semacam ini dengan tantangan kehidupan yang semakin hari semakin merosot, ya, semakin kurang efektif. Nah, fenomena seperti ini menunjukkan adanya pergeseran nilai, pergeseran value, yang banyak orang kemudian merasa nyaman, ya, merasa nyaman karena kehidupan dunia ini. Ya, sebagian ada yang mengatakan bisa disetir dengan teknologi. Dan juga ada sebagian yang lainnya berpikir bahwa dunia ini bisa dengan secara mudah untuk kita atur. Yang penting kita punya finansial yang lebih. Ya, kalau bahasa ininya, yang penting kaya. Nah, sesungguhnya bukan seperti itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, kita harus yakin bahwa tantangan tersebut tetaplah normal, ya, meskipun krisis sedemikian rupa, ya, entah itu sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Yang kita sangat khawatirkan adalah nilai adab ini yang kemudian semakin hari semakin merosot. Ini patut kita kemudian pikirkan bersama supaya kita bisa hidup dengan nyaman, tenang, tentunya dalam pelaksanaan ibadah itu sendiri. Karena sebagus apapun teknologi yang dibangun, ya, atau secanggih apapun teknologinya, dan sebagus apapun zaman yang kita hadapi, perubahan-perubahan ini, apapun itu teknologinya, hukum Allah itu tidak pernah bergeser, alias tetap. Karena itu, sebagus apapun, ya, jika sesuatu itu orientasinya adalah baik, maka itu halal. Kalau kemudian orientasinya itu buruk, maka jelas itu haram. Karena itu keduanya tidak bisa dicampur. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jadi kalau kemudian mencampur dari keduanya, maka yang terjadi adalah kesubhatan itu sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dunia ini tetap akan eksis, ya. Kehidupan ini akan tetap berjalan sebagaimana sunnatullahnya, dan kita tentu yang kita harap di dunia ini adalah barokah. Bukan karena kecanggihan teknologi dan kekuatan keuangan atau kekuatan finansialnya saja, namun lebih pada karena keberadaan empat pilar sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Aisyah pada awal penyampaian ini tadi. Empat pilar ini sebagaimana dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis, dalam hadisnya, bahwa qiwamud dunya bi arbaati asya. Tegak lurusnya sebuah kehidupan di dunia, ya, itu berletak pada empat perkara itu diantaranya awaluha bi'ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Wasani bi'adlil umara, yang kedua dengan adilnya para pemimpin. Adilnya para pemimpin ini sudah barang tentu akan menjadikan kehidupan nyaman, tenang, kondusif, ibadah menjadi tenang. Itu di antara tujuannya. Wasalis, yang ketiga, bisa khawatil agniya. Pilar yang ketiga adalah kedermawanannya seorang kaya, lomoh dalam artinya. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, ini bagi kebanyakan dari kita, adalah bidu'a il fukara. Pilar yang keempat yaitu doanya orang-orang fakir. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika salah satu dari keempat pilar ini rapuh, ya, maka kehidupan ini akan pincang. Kehidupan ini akan sedikit demi sedikit tergerus oleh perkembangan zaman itu sendiri. Karena itu, keempat pilar ini sangat penting. Naudzubillah min dzalik, kalau kemudian keempat pilar ini kemudian runtuh, maka sudah pasti dikatakan oleh Rasulullah, hancurlah kehidupan itu. Maka semakin akan meluas kerusakannya, karena tidak ada saling kepercayaan terhadap empat pilar yang disebutkan tadi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada saudara-saudaraku sekalian yang mau bergabung, silakan bergabung untuk kemudian kita sama-sama belajar mentadabburi apa-apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala berikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan keberkahan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa hidup ini tidak serta-merta karena teknologinya, manajemen konfliknya dalam menyelesaikan konflik atau manajemen apa saja, tetapi berletak pada hukum manusia yang mau berbuat baik ataupun mereka cenderung untuk berbuat buruk. Makanya Mbak Aisyah tadi kalau tidak salah di awal-awal itu dikatakan hidup ini bukan tentang siapa yang terbaik. Benar ya Mbak Aisyah? Tetapi hidup ini adalah siapa yang mampu bertahan dalam kehidupan, dalam berbuat baik. Karena ini merupakan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isma' iskariman. Hiduplah yang terbaik dalam hal apa? Dalam berbuat baik. Ya, kalau hadisnya ya, siapa yang semakin banyak manfaatnya untuk orang lain dan dia mampu dalam bertahan itu, maka sudah barang tentu dialah insan yang terbaik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pilar yang pertama sebagaimana saya sebutkan tadi adalah awaluha bi'ilmil ulama, ilmunya para ulama. Ilmunya mereka ini adalah pelita. Ibarat malam tanpa cahaya, ilmu itu, ilmunya para ulama ini, maka sudah barang tentu kita akan gelap. Sukar untuk kemudian kita menentukan sesuatu, karena kita tidak tahu petunjuk. Nah, petunjuk itulah di antaranya adalah ilmunya para ulama yang bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di dalam hadisnya, innal ulama warasatul anbiya. Karena itu ilmu ulama bukan untuk kebanggaan. Mesti diamalkan. Mesti dimanfaatkan. Jika ulama ini kemudian diam, ya, kemudian tidak ikut serta berkontribusi dalam penegakan dunia itu sendiri, maka dikatakan tadi sebagai pengawal tadi, bahwa dunia akan rusak, Dan apabila keempatnya kemudian tidak saling bersinergi, maka tunggu saja kehancurannya. Karena itu, jauh sehari sebelumnya Rasulullah telah mengingatkan kepada kita, ya, fa innal umura, apabila suatu perkara, ya, diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadhir sa'ah, maka tunggu saja kehancurannya. Karena itu, sinergi dari keempat pilar ini, ya, orang kaya yang mau sedekah, orang kaya yang mau berbagi, orang kaya yang mau menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan mungkinnya, dengan sedekahnya, kemudian ilmu ini dapat berkembang, ibadah ini dapat terlaksana. Karena itu definisi pemimpin di sini ini bukan hanya apa namanya, pemimpin di tingkat pusatnya saja, tapi semua kita sampai pada kepemimpinan rumah tangga. Yang sangat urgen sekali adalah bagaimana kepemimpinan di dalam keluarga itu dia mampu menjamin keluarganya untuk kemudian selamat dari siksa api neraka. Dengan cara apa? Ya, dengan memanage bagaimana keluarga itu terus, ya, menjalankan sholatnya, anak-anak kita, ya, atur schedule-nya mereka, kapan sholat isya, subuh, luhur, asar. Ini kita perhatikan dulu. Ya, kita perhatikan supaya apa? Ya, supaya ini tetap berlanjut. Karena semestinya bumi ini bersujud. Karena itu, kaum muslimin, saya mengajak kepada kita sekalian, siapapun kita, dalam porsi dan posisi seperti apapun kita, pekerjaan kita itu adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat, Pak, ibadah itu. Iya, memang berat. Tetapi kita boleh memilih sekiranya yang sesuai dengan kemampuan kita. Jangan berpikir ibadah yang besar-besar. Ibadah saja rutin dengan rutinitas yang ada ini. Terlebih sholat, karena sholat itu bagian daripada tiang agama itu sendiri. Itu wajib. Memang berat, tapi kan bisalah. Ya. Bisa kita kerjakan itu sesuai tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup ini harus terus berjalan, tidak boleh stagnan. Kemudian karena kepentingan saja, ya, ketahuilah bahwa ada kepentingan yang lebih urgen untuk kita semua adalah kepentingan akhirat. Karena yang paling dekat di antara urat nadi kita adalah kematian. Itu. Karena itu sholat mesti menjadi bangunan yang pertama yang mesti kita kerjakan, dan ini harus dijamin oleh keluarga itu, harus dijamin oleh kepala rumah tangga itu. Wasalisu bisa khafatil agniya, yang ketiga sedekahnya orang kaya, kedermawanannya orang kaya yang memiliki empati, orang kaya yang memiliki naluri untuk kemudian berbagi. Bagaimana supaya agama ini tetap kokoh? Itu tugasnya orang kaya diantaranya. Karena suatu ketika nanti, Mbak Isa, kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, kemudian kaki kita dan seluruh anggota tubuh kita ini tidak mampu bergerak. Di antaranya adalah kita akan ditanya tentang empat hal ini. Umurmu kamu pakai untuk apa? Harta yang kamu dapat, ilmumu kamu pakai untuk apa? Kemudian hartamu itu kamu pakai apa dan dari mana? Nah, dua ini. Dua. Berbeda dengan orang miskin. Kalau orang miskin dia free. Free jalan, ya. Tapi tentu bukan orang miskin yang kemudian meninggalkan ketentuan-ketentuan ibadah. tapi tapi orang miskin yang ridho, orang miskin yang menerima, menerima. Ya mungkin ini bagian daripada kodarnya Allah. Itu kita sikapi itu. Karena itu guru-guru itu yang mengajarkan kita, ya waktu kecil ini mengajarkan kepada kita selalu berdoa. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan kanar. Doa ini bukan hanya dilantunkan pada saat bulan puasa Ramadan saja, tapi setiap hari kita mesti berdoa ini. Supaya apa? Supaya Allah memberikan kasih sayangnya, supaya Allah memberikan keridhaan hidup kita di dunia ini. Hidup itu kalau dengan kasih sayangnya Allah, enak sekali. Iya. Sepahit apapun, serumit apapun, kita akan tetap nyaman, kita akan tetap senang. Karena itu kunci bahagia itu bagian daripada kewajiban untuk kita. Kita harus selalu bahagia dengan pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Terkait dengan tema kita, menarik sekali Pak Ustadz ya.
1: Iya.
0: Pilar penopang kehidupan. Nah ini di era digital Pak Ustadz, apalagi
1: perkembangan zaman ya,
0: yang semakin canggih ini Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz sendiri nih, pilar mana yang paling menantang untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari?
1: Yang paling menantang ya?
0: Yang paling menantang untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sesungguhnya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah membagi masing-masing porsi dan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai kemampuan kita. Karena itu sesungguhnya dari keempatnya tidak ada yang berat atau tidak ada yang ringi, yang ringan.
0: Sedang-sedang saja Pak Ustaz.
1: Iya, semuanya itu sesuai dengan barometer kita, sudut pandang kita. Karena itu perspektif itu menjadi dasar bagaimana kita bisa melangkah. Sudut pandang kita itu. Bagaimana supaya kita memiliki sudut pandang yang lebih baik dan lebih baik? Belajar. Membaca. Belajar. Itu kuncinya. Karena jelas dikatakan di dalam Al-Qur'an bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Kehidupan masyarakat ini tidak akan pernah berubah. Dia akan cenderung kepada kerusakan-kerusakan manakala dia tidak mau merubah dirinya sendiri. Maka ini penting. Maka keempatnya penting. Sebagaimana pembukaan yang saya sampaikan tadi, apabila dari keempat pilar ini kok kemudian ada salah satu yang keropos, maka dia akan rusak. Tetapi apabila dari keempatnya ini tidak ada saling kepercayaan atau tidak ada saling sinergi, maka fantadir sa'a, tunggu saja hancurnya. Karena itu segala sesuatu atifah harus diberikan kepada ahlinya. Kepada ahlinya. Sebagai contoh, imam keluarga ya bapak. Bapaknya. Kalau kemudian ibunya yang menyetir ya tunggu saja terperosot. Tapi keduanya ini perlu sinergi. Perlu sinergi.
0: Kerjasama begitu Pak ya.
1: Kejar sama, saling mengingatkan. Dalam Al-Qur'an kan jelas wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya. Maka keduanya, baik bapak maupun ibu, punya tanggung jawab besar untuk kemudian menjadikan anak-anaknya nyaman, menjadikan anak-anaknya tenang. Dan ketenangan itu tidak bisa kita serta-merta kita ciptakan sendiri. Harus dengan kepasrahan kita kepada Allah.

0: lagi melaksanakan sesuatu yang apa namanya sunnah, ya, mengejar sesuatu amalan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Yang wajib. Seperti halnya kecil, hal kecil saja tadi ya, Mbak Aisyah, saya punya tanggung jawab di rumah misalnya ini. Ya. Saya juga punya tanggung jawab di sini. Mana yang lebih wajib? Di rumah kan? Di rumah. Karena itu saya harus memastikan di kondisi di rumah baik semuanya, baru saya ke sini mengambil yang sunnah itu. Kadang-kadang
1: berarti kita, ini Pak Ustadz pintar-pintar membagi waktu juga begitu Pak Ustadz, agar semua bisa berjalan beriringan.
0: Iya. Karena itu manusia itu adalah bagian daripada sekumpulan waktu. Al-insanu majmu'atun minal awqat. Manusia itu adalah sekumpulan waktu, ya. Mbak Aisyah diberikan waktu 60 tahun. Tidak diatur secara baik, maka waktu ini sedikit demi sedikit dia akan berkurang. Sampai sekarang sudah 40 tahun, tinggal 20 tahun misalnya.
1: Itu pun kalau kita tahu usia kita sampai berapa begitu.
0: Kan kita enggak tahu.
1: Kan misteri.
0: Misteri. Ya. Karena itu setiap waktu mari kita gunakan untuk mentadabburi dan mentadabburkan kebaikan. Hidup bukan tentang siapa yang berbuat baik, tapi hidup adalah tentang siapa yang bertahan untuk terus berbuat baik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya kok tinggal
1: sedikit, Pak Ustaz.
0: Ya Mbak Isa, ya, bahwa keempat pilar ini harus saling sinergi untuk menyelenggarakan kehidupan yang lebih baik dari masa ke masa. Karena itu ulama kita, guru-guru kita mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mewanti-wanti kita agar menggunakan kesempatan hidup ini untuk kemudian kita berkontribusi. Kita saling menopang sebagaimana apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi." Siapa yang memiliki harta, maka bersedekahlah dengan hartamu. "Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi'ilmihi." Siapa yang memiliki ilmu, maka sedekahlah dengan ilmu. "Wa man lahu qawiyyun," dan siapa yang memiliki kekuatan, ya. Kekuatan ini boleh jadi kekuasaan, boleh jadi wewenang, ya. Maka falyatasaddaq biquwwatihi. Maka silakan Anda bersedekah dengan kekuatanmu, kekuasaanmu, gunakan untuk sedekah. Dan
1: ya,
0: yang terakhir, "Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi." Saya kira itu, mudah-mudahan ini manfaat dan menjadi berkah untuk kemudian kita menyambut Ramadan yang 9 hari lagi, ya, 8 hari lagi, ya. Waisa akan hadir di tengah-tengah kita. Karena itu manfaatkan waktu yang ada ini untuk kita bertahan dan terus berbuat baik. Mudah-mudahan kita terus sehat dan Allah memudahkan segala aktivitas kita. Allahumma rabbana barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadhana wa hasil maqasidana. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz tausiahnya, dan terima kasih juga untuk para pendengar. Sekian perjumpaan kita di Mutiara Islami. Ikuti Mutiara Pagi Islami selanjutnya di hari Rabu dan Jumat dengan tema yang berbeda.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat malam pendengar, kita ada di Lintas Fak-Fak Malam. Dan jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ya, dan untuk Anda yang baru saja bergabung, terima kasih atas kebersamaan Anda yang terus jadikan Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda, ya, kita dengarkan drama radio dengan judul Pangan dari Pekarangan.
1: Rica ini kayaknya bagus kalau kasih pindah di pojok sana saja. Kalau datulmu bagus kan, lumayan taruh sebeli Rica lagi di pasar.
2: Eh, Mace, masih pagi lagi kok so sibuk.
1: Aduh, itu lagi, saya ada lihat tanaman-tanaman ini.
2: Tapi bicara-bicara ini, kupu halaman semacam kebun nih. Ada macam-macam sayuran, lengkap sekali.
1: Iyo, Marni, saya sekarang ini manfaatkan halaman rumah untuk tanam sayur. Dulu kan cuma rumput liar yang tumbuh, toh. Nah, lihat, sekarang saya sudah bisa panen sendiri. Kangkung ini minggu depan sudah bisa panen.
2: Memang, kok rajin sekali. Su sibuk dengan pekerjaan, tambah lagi sibuk urus tanaman.
1: Habis tuh, saya pikir-pikir ini harga bahan pokok semakin naik ya. Kalau bisa tanam sendiri kan hemat. Sekalian untuk ketahanan pangan keluarga juga toh.
2: Benar juga Saya ini tuh ingin coba bertanam juga macamku. Tapi aduh, saya takut nanti tanaman mati lah. Bunga-bunga yang saya tanam saja terada yang hidup. Apalagi mau tanam sayuran.
1: Hei, mulai dari yang gampang saja. Macam kangkung atau bayam. Ini kebetulan ada sapu bibit sisa. Nih, kau ambil sudah.
2: Bah, serius ini?
1: Iyo, serius. Ada juga itu Rica yang saya baru kasih pindah di pot. Kau ambil sudah, biar tambah semangat.
3: Mace! Mace!
1: Mace, kenapa kau bateria-bateria?
3: Astaga, Mace, kenapa kau taruh pot-pot di sini? Saya mau parkir motor saja susah. Ini kau lihat nih, halaman jadi sempit karena kau tanaman-tanaman ini.
1: Sempit apa? Halaman ini masih luas-luas, mo.
3: Luas bagaimana kalau kau suatur kau tanaman-tanaman semua di sini? Kemarin kan ada di samping rumah, kenapa kau kasih pindah lagi?
1: Kan saya ini tanam baru lagi toh, kok terlihat itu? Ada serai, ada daun bawang, saya ada tanam seledri juga.
3: Aduh, untuk apa aku capek-capek tanam? Tinggal pibli di pasar juga bisa, mo.
1: Kok itu harusnya mendukung, Pace? Kalau bisa tanam sendiri, kenapa beli? Walaupun tara banyak kan lumayan, tetap bisa menghemat pengeluaran. Dan bagus juga toh untuk katong pu kesehatan, karena tanpa pestisida. Yuk, kak, tarada.

0: Mak Kirani, aduh saya senang sekali.
1: Eh Mace, masih pagi ini kok sebahagia, kenapa?
0: Bagaimana saya tak bahagia coba? Kalau bibit yang waktu itu kok kasih tuh, aduh dia tunggu semua kah? Sebeling senangi, saya tak menyangka sayur yang saya tanam dia tumbuh subur. Baru tak lama lagi saya bisa panen ini.
1: Saya bilang juga apa tuh? Gampang, yang terpenting itu ada usaha untuk coba dulu.
2: Eh masih pagi, ibu-ibu dong sebagus apa ini?
0: Oh, tak ada yang bagosip. Ini saya cuma mau kasih tahu saja kalau sapu tanaman-tanaman itu semua tumbuh subur. Untunglah ada Mak Kirani yang bagi-bagi bibit, terus kasih tips-tips rawat tanaman. Ternyata asik juga ya, Mace.
2: Itu lagi. Saya juga sekarang sudah mulai terbiasa ini bantu Mace siram dia tanaman tiap pagi. Ya, lumayan sekalian olahraga.
0: Memang Pak Cironi ini ternyata suami teladan juga.
1: Yo, teladan. Tapi sebelumnya ini sempat protes juga kak, karena di pinggir-pinggir rumah ini supono dengan macam-macam sayuran.
0: Ah, masa?
2: Bagaimana terah protes kalau Mace ini buat saya setengah mati untuk parkir motor. Ya, tapi lihat sekarang sudah lebih rapi tuh setelah saya turun tangan bantu.
0: Iyo, sudah jadi lebih rapi. Kayaknya nanti nih sapulah bilang pai tua di rumah buat para-para macam begini kak, supaya bisa taruh tanaman lebih banyak lagi.
2: Kemarin tuh saya udah lihat di medsos, dong manfaatkan botol bekas untuk media tanam baru yang dong gantung di dinding. Kayaknya bagus kalau taruh di dinding samping itu. Nanti saya buat untuk kau ya, Mace.
1: Astaga, siapa sangka sekarang Pak Cironi lah semangat.

0: aja ku tahu. Saya lihat-lihat ini banyak tetangga yang semulai tiru kau.
1: Ayo kau tiru. Maksudnya?
0: Dong juga semulai batanam di pekarangan rumah. Kemarin saya lihat Macelina itu dia ada batanam merica di pulibek.
1: Oh kak, bagus toh. Masyarakat semulai manfaatkan dong pualaman rumah itu daripada rumput yang tumbuh. Lebih baik tanam sayur.
0: Saya juga ada dengar info dari pace-pace kompleks ini. Katanya Pak RT itu mau ada buat pelatihan begitu. Nanti ada bagi-bagi bibit juga katanya.
1: Wah, bagus itu.
2: Selamat pagi.
0: Oh, selamat pagi juga Pak RT. Pak RT ini umur panjang ya. Saya baru saja bilang Pak RT pun nama di Macen.
2: Wah, bicara apa? Baik atau terbaik? Tapi bicara-bicara ini kah kebun yang bikin heboh satu RT ini?
1: Ah, tar ada Pak RT, biasa saja. Cuma kebun kecil saja.
3: Eh, ada Pak RT. Betul itu ya Macerani bilang. Kebun kecil tapi dia pemanfaat itu besar sekali oh. Sekarang saya ketos bisa baku tukar hasil panen. Iya toh?
2: Sio, saya senang sekali kak. Ada warga yang punya inisiatif seperti ini. Bisa bantu program ketahanan pangan ini.
0: Tapi Pak RT, saya dengar katanya Pak RT ada mau buat pelatihan untuk warga kan?
2: Iya, jadi nanti ada penyuluh pertanian. Nah, rencananya itu ada pelatihan tanam sayur dan buat pupuk organik. Pokoknya nanti ketong manfaatkan ketong lahan-lahan kosong di sekitar sini ya. Sama ketong Pak RT ini jadi contoh untuk RT yang lain.
3: Wah, bagus itu Pak RT. Pasti semua warga ini setuju supaya ketong Pak RT ini makin hijau dan mandiri pangan.
0: Ku juga andalan nih. Ku pekebun jadi inspirasi tuh. Sekarang semua su ikut batanam di halaman rumah. Semua itu gara-gara kau.
1: Saya ini cuma kebetulan mulai duluan saja Pace. Tapi senang juga karena banyak yang tertarik. Dulu katong pu halaman kosong, sekarang su hijau semua.
0: Ternyata benar juga kalau ketahanan pangan itu bisa dimulai dari rumah masing-masing. Kalau ketong semua batanam, pasti ketong tidak akan takut dengan yang namanya krisis pangan.
1: Betul sekali Pacet, tapi daripada ko tara bikin apa-apa di situ, lebih baik ko tolong bantu sa panen sayur ini kak.
4: Demikian drama radio Pangan dari Pekarangan, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

Tahu nggak sih, tanaman bisa merasakan sakit saat dipotong. Penelitian menunjukkan bahwa tanaman bisa merasakan stres atau cedera saat daunnya dipotong. Saat bagian tubuhnya terluka, tanaman melepaskan zat kimia seperti jasmonic acid yang berfungsi sebagai sinyal bahaya agar bagian lain dari tanaman bisa bersiap menghadapi ancaman. Misalnya, serangan serangga. Beberapa tanaman bahkan bisa berteriak dalam bentuk gelombang ultrasonik yang tidak bisa didengar manusia ketika mereka stres atau kekurangan air. Jadi, meskipun tidak merasakan sakit seperti kita, tanaman tetap punya cara unik untuk merespon atau melindungi diri dari bahaya.

0: Wilayah Indonesia berada di daerah rawan bencana. Salah satu hal yang penting untuk menjadi perhatian dalam mitigasi bencana alam adalah menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana merupakan tas yang digunakan oleh masyarakat untuk pergi meninggalkan rumah ketika bencana terjadi. Lebih siap hadapi bencana dengan tas siaga bencana. Adapun isi dari tas siaga bencana diantaranya surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Perlu juga menyiapkan pakaian untuk 3 hari, makanan dan air minum, obat-obatan dan P3K, radio dan ponsel, alat bantu penerangan, uang tunai, peluit, masker, dan perlengkapan mandi.
1: Pendengar, menonton film menjadi pilihan hiburan populer untuk mengisi waktu luang di era digital. Nah, kini berbagai platform streaming legal memungkinkan film dinikmati kapan saja dan di mana saja. Banyak orang memiliki film favorit yang sering ditonton ulang karena memberi rasa nyaman. Selain menghadirkan nostalgia, film tertentu juga mampu mengingatkan penonton pada momen berkesan di masa lalu. Nah, mengutip dari berbagai sumber, nah ini ada beberapa alasan banyak orang menonton film yang sama berulang kali. Yang pertama, merasa nostalgia dengan adegan film. Beberapa adegan film dapat membangkitkan kenangan yang pernah dialami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengalaman bersama pasangan, mantan, atau keluarga sering membuat seseorang ingin menontonnya kembali. Yang berikut, aktor dan aktris yang berperan adalah idola. Kehadiran aktor dan aktris favorit sering menjadi alasan seseorang menonton film yang sama berulang kali. Penggemar biasanya menikmati kembali penampilan, pesona, dan kualitas akting idolanya dalam film tersebut. Yang ketiga, menyuguhkan alur cerita menarik dan pesan moral yang mendalam. Nah, ini juga alur cerita menarik membuat penonton tetap menikmati film meski sudah menontonnya berkali-kali. Nah, selain pesan moral yang disampaikan dapat memberikan pelajaran dan juga wawasan yang berharga. Nah, pernah juga memiliki kenangan manis saat menonton film tersebut. Seseorang mungkin pertama kali menonton film tersebut bersama orang yang pernah disukainya. Menonton ulang film itu dapat membangkitkan kenangan indah dan menghadirkan perasaan bahagia. Nah, belum puas karena ada bagian yang belum dipahami, beberapa penonton merasa masih ada bagian cerita yang belum sepenuhnya mereka pahami. Karena itu mereka memilih menonton ulang untuk memahami detail dan makna film lebih baik. Dan itu dia informasinya, sejumlah alasan banyak orang sering menonton film yang sama berulang kali. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

Abrasi tentu tak asing lagi di telinga kita. Abrasi merupakan pengikisan batuan oleh air, es, atau angin yang mengandung dan mengangkut hancuran bahan. Melansir dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, abrasi juga disebut dengan suatu proses alam berupa pengikisan tanah pada daerah pesisir pantai atau disebut erosi pantai. Abrasi biasanya terjadi pada batuan-batuan tebing di sekitar pantai akibat ombak air laut dan arus laut yang keras dan sifatnya merusak. Dengan adanya pengikisan tersebut, daerah pantai yang wilayahnya paling dekat dengan pantai menjadi semakin sempit. Hal ini lama-kelamaan akan mengakibatkan banjir di daerah sekitar pantai. Abrasi biasanya terjadi pada batuan-batuan tebing di sekitar pantai akibat ombak air laut dan arus laut yang keras dan sifatnya merusak. Dengan adanya pengikisan tersebut, daerah pantai yang wilayahnya paling dekat dengan pantai menjadi semakin sempit. Hal ini lama-kelamaan akan mengakibatkan banjir di daerah sekitar pantai. Penyebab abrasi yang datangnya dari alam tidak bisa dihindari karena terjadi sesuai dengan siklus alam. Namun selain faktor alam, ternyata perilaku manusia juga dapat menjadi penyebab abrasi di wilayah pantai. Seperti keserakahan manusia yang memanfaatkan sumber daya laut secara besar-besaran. Padahal sebagian besar sumber daya laut seperti terumbu karang dapat mencegah dampak abrasi. Terumbu karang dapat mencegah arus atau gelombang besar sehingga arus tidak langsung mengarah ke pantai yang dapat menimbulkan abrasi.

0: Esensi Buku Pro Satu Fatwa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Catatan Kronik karya Natasha Rizky adalah pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik yang kecil maupun yang besar. Buku ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya ditemukan dalam pencapaian besar, tetapi juga dalam kesederhanaan dan keikhlasan menerima kehidupan apa adanya. Melalui refleksi yang mendalam, Natasha Rizky menekankan perlunya kesadaran diri, introspeksi, dan penerimaan terhadap perasaan serta pengalaman hidup. Buku ini juga mengajak pembaca untuk terus belajar dari setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, sebagai bagian dari proses pembentukan diri yang lebih matang dan bijaksana. Melalui tulisan-tulisannya, Natasha Rizky menekankan bahwa kebahagiaan dan makna hidup tidak selalu ditemukan dalam pencapaian besar, tetapi justru dalam pengalaman sehari-hari yang mendalam dan penuh makna jika kita mau berhenti sejenak untuk memperhatikannya. Buku ini juga mengajak pembaca untuk introspeksi dan lebih memahami diri sendiri serta lingkungan sekitar dengan cara yang lebih peka dan reflektif. Pesan penting dari buku Catatan Kronik karya Natasha Rizky adalah pentingnya merenungkan dan memperhatikan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari yang seringkali kita anggap sepele. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai momen-momen sederhana dan refleksi terhadap kehidupan, cinta, dan perjalanan batin yang sering terabaikan dalam kesibukan sehari-hari. Demikian esensi buku Catatan Kronik karya Natasha Rizky.

Baik, pendengar, pukul 20.38 menit waktu Indonesia Timur. Dan ya, kembali beberapa pilihan hiburan dari tanah air masih hiasi ruang dengar Anda. Dan ya, pendengar, hari ini kita sudah masuk di hari ketiga di bulan Juni ya. Dan ya, tepatnya di tanggal 11 nanti kita akan ikuti dan saksikan bersama ajang Piala Dunia yang digelar 4 tahun sekali, yang mana ya, euforia dari Piala Dunia ini juga sudah terasa ya, bisa kita lihat dari ya, para pedagang bendera-bendera negara-negara yang akan bertanding ya. Dan yang pasti di setiap keluarga juga saat ini bisa terlihat ya, di ujung tiang terlihat bendera-bendera negara yang menjadi idola mereka. Ya, dan ini menjadi sesuatu yang unik ya, karena ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Nah, kira-kira kamu semua itu pilih negara mana gitu. Yang pasti ya, kayaknya Brasil banyak yang pegang ya. Ya, tak lupa juga ada ya negara-negara yang hebat-hebat, yang luar biasa. Tapi ya, kembali lagi ya, tahun ini entah siapa yang menjadi pemenangnya. Yang pasti mari kita menjadi penonton yang junjung tinggi sportivitas ya. Tak ada yang saling menjuliti ya, tak ada yang saling mengejek ya, karena ini tahun yang sangat seru, bulan yang sangat seru, yang sangat dinanti-nantikan oleh setiap warga gitu ya, bukan hanya di kota Fakfak, namun di berbagai negara, bahkan di dunia ya, yang bisa melihat secara langsung euforia dari Piala Dunia 2026. Dan baik pendengar ya, pastikan tidak pindah frekuensi, stay tune di Pro 1 Fakfak Kanal, informasi dan inspirasi.

Jajanan dalam kemasan yang terkontaminasi kotoran atau bakteri dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Untuk memastikan makanan atau minuman dalam kemasan aman dikonsumsi, selalu cek label dan kemasannya ya. Makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti keracunan makanan, infeksi pencernaan, mual, muntah, dan diare, serta sembelit. Ciri makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi diantaranya kondisi kemasan rusak, menggelembung atau berkarat, berubah warna, aroma makanan atau minuman tidak sedap. Berikut tips memilih jajanan kemasan. Selalu membaca informasi produk yang tertera pada label. Pastikan kemasan tidak rusak, mengelupas, atau tulisannya luntur. Pastikan makanan atau minuman belum melewati tanggal kedaluwarsa. Pastikan produk makanan atau minuman memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.

0: Mendengar pukul 20.50 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kita beranjak ke pukul 21, yang mana kami ajak Anda kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini, ada peran penting pendamping, pemerintah kampung, dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan, hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan, proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
2: Kami pendamping di kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
1: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
2: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
1: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
2: Jadi

0: cara menggunakan pupuk NPK 16-16.
1: Namun, lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukurutuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
1: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
1: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program, sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan, tadi saya bilang, kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica, alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam Juknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
1: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada kita kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tetapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
1: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fak-Fak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam...
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang formasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Serada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebonjeruk Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. sejumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah warga masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan pendengar, memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri Jakarta Pusat, Alfred Sutrapro di Negara Untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
6: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan bergizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Wakab BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Wakab BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau penggelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inch sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Apakah setuju? Setuju.
8: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
8: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi dan Antara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
9: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat.
10: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
9: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWC yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, GOP Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
10: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja rokan dan blok cepu.
11: Untuk mencapai target APB 610.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk tambah produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi 100.
10: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
13: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penyerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
13: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
14: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
13: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dhanil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dhanil, Wamen Haji Dhanil, Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar, dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jamaah haji lansia dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dhanil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dhanil Anzar Simanjuntak.
17: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dhanil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhaj mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dhanil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
18: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan, para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
19: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang terindikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan itu dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
18: Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Cipena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global. Meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champion Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
20: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan TC di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
21: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remini Rumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
22: Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
23: Tapi sudah ketentuannya.
22: Ya, karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami, seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
23: そしてあの選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。今回はいないので、いいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
22: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
21: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
20: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
21: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan dua pertandingan timnas putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumpewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1.
1: Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Ya, dan pendengar, selanjutnya hingga nanti di pukul 22, saya temani Anda, kita ada di lagu-lagu bernuansa tradisional ya, bernuansa daerah. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan nantinya di pukul 22 hingga nanti di pukul jelang pukul 24, kami temani Anda di ruang Rindu Nasional, siaran berjaringan nasional, yang mana akan menghadirkan bintang tamu kita Donel X Neo, dan yang akan host yang akan memandu acara Ruang Rindu Nasional ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dan baik pendengar, jangan pindah frekuensi, lagu-lagu tradisional kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Pangkal Bahagia adalah buku karya Dr. Mukmin Fathi Al-Haddad yang mengangkat tema pentingnya menjaga kesehatan iman sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Buku ini terbit tahun 2008, menekankan bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari pencapaian materi atau kesuksesan duniawi, tetapi lebih pada kedamaian batin yang diperoleh melalui kekuatan iman yang sehat. Dr. Mukmin Fathi Al-Haddad dalam bukunya menyampaikan bahwa kondisi mental dan emosional yang sehat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana seseorang menjaga dan memperkuat imannya. Iman yang sehat berperan penting dalam mengatasi berbagai tantangan hidup seperti stres, kecemasan, dan kesulitan lainnya, sehingga memungkinkan seseorang untuk tetap merasa tenang, optimis, dan bahagia meskipun menghadapi masalah. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana membangun iman yang kuat dan sehat melalui pemahaman agama yang mendalam, pengamalan ajaran spiritual yang konsisten, serta pembiasaan diri dengan kebiasaan positif yang mendukung kesehatan mental dan emosional. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan Tuhan, berdoa dan bersyukur, yang merupakan aspek penting dalam menjaga ketenangan batin dan kebahagiaan. Iman sehat pangkal bahagia cocok untuk mereka yang ingin mengembangkan kedamaian hati dan meraih kebahagiaan dengan memperkuat iman dan aspek spiritual mereka. Buku ini memberikan pandangan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri yang terwujud ketika iman kita sehat dan kuat. Demikian esensi buku Iman Sehat Pangkal Bahagia karya Dr. Mukmin Fathi Al-Haddad.
1: Esensi buku Prosa Tufafa, Kanal Info.

Banyak orang tahu bahwa laba-laba membuat jaring dan berjalan dengan 8 kakinya. Tapi tahukah Anda bahwa beberapa jenis laba-laba bisa melayang ratusan kilometer melintasi laut? Walaupun tidak punya sayap dan tidak bisa terbang, mereka mampu mengarungi udara dengan teknik khusus yang disebut dengan ballooning. Merupakan cara laba-laba menyebar ke tempat baru dengan menerbangkan dirinya menggunakan benang sutra yang sangat ringan. Ketika angin cukup kuat, benang tersebut menangkap arus udara dan membawa laba-laba naik ke langit. Bahkan bisa mencapai ketinggian hingga 4.000 meter. Laba-laba kecil ini seolah-olah menaiki balon udara dari sutranya sendiri dan bisa melayang puluhan hingga ratusan kilometer, termasuk menyeberangi samudra. Hanya laba-laba kecil dan ringan atau terutama bayi laba-laba yang biasanya melakukan ballooning digunakan untuk mencari habitat baru, menghindari pemangsa, atau berpindah karena perubahan iklim. Beberapa serangga lain seperti kutu daun juga menggunakan metode serupa. Meski tidak bisa terbang, laba-laba membuktikan bahwa mereka adalah penjelajah hebat. Dengan hanya mengandalkan sutra dan angin, mereka bisa menjelajah langit dan lautan, melintasi jarak yang luar biasa jauh. Kemampuan ini membuat mereka menjadi salah satu spesies pertama yang tiba di wilayah baru bahkan sebelum manusia.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak Fak, masih dengan pilihan lagu-lagu tradisional. Keruan dengar Anda sudah membawa kita 45 menit berlalu dari jam 9 malam, dan semoga saja bisa menjadi hiburan tersendiri di kala kita menikmati suasana kebersamaan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. So, jangan kemana-mana, kita masih bersama dengan pilihan lagu-lagu tradisional.

0: kita terlalu cepat bicara sampai lupa cara mendengar. Padahal ada orang yang hanya ingin ceritanya didengar sampai selesai tanpa dipotong, tanpa dinilai.
1: Kadang juga kita merasa sedih saat tidak diajak, tidak diundang, seolah-olah kita tidak penting. Padahal mungkin kita hanya belum berada di tempat yang tepat di antara orang-orang yang benar-benar menginginkan kehadiran kita.
0: Dan seringkali kita ikut tertawa pada candaan yang sebenarnya merendahkan orang lain, menganggap itu hal biasa, padahal itu melukai.
1: Mungkin sudah saatnya kita belajar hal-hal sederhana, mendengar lebih utuh, menerima tanpa harus memaksa diri, dan memilih untuk tetap menghargai orang lain.

memiliki 3 bunga yang ditetapkan sebagai Bunga Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional. Bunga Nasional Indonesia merupakan flora yang dianggap dapat mewakilkan karakter bangsa dan negara. Penetapan ini dilakukan berdasarkan kekhasan mereka, yaitu karena keberadaannya maupun latar belakang budaya yang melingkupinya. Lalu, bunga apa saja yang merupakan Bunga Nasional Indonesia? Yang pertama, Puspa Bangsa, Bunga Melati Putih. Bunga yang memiliki harum semerbak ini dianggap melambangkan ketulusan dan kesucian. Bunga melati merupakan bunga yang mudah ditemui dan sering digunakan dalam upacara keagamaan maupun pernikahan. Yang kedua, Puspa Pesona, Bunga Anggrek Bulan. Memiliki kelopak yang besar, daun yang lebar, serta tangkai yang hitam dan kuat sebagai ciri khasnya, membuat anggrek bulan dinobatkan sebagai Puspa Pesona karena keanggunan dan kecantikannya. Yang ketiga, Puspa Langka, Bunga Padma Raksasa. Bunga Padma Raksasa memiliki 5 kelopak besar yang tebal dan kasar, berwarna orange atau merah cerah pekat, dan berbintik-bintik putih. Diameter bunga ini dapat mencapai 70 hingga 110 cm dan tinggi mencapai 50 cm. Terdapat 33 spesies Rafflesia di dunia dan 14 jenis diantaranya tumbuh di Indonesia. Itulah 3 bunga nasional Indonesia.

0: Baik, pendengar, pukul 21.59 menit waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 22 waktu Indonesia Timur, dan kita akan ikuti siaran berjaringan nasional seluruh Indonesia, yang mana kita akan ikuti Ruang Rindu Nasional. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan

0: lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, pukul 22 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional. Hingga nanti di jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Yeah.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1 Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap, selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua perusahaan RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey, yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Ya. Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811-797-27912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Selamat bosi, juga ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap, itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu.
1: Secara
0: ya,
1: lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rapnya bisa panjang. Kalau
0: oh gitu. Ternyata
1: itu capek mencari kata-kata atau kata-katanya kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas
0: berterima gitu ya
1: untuk bikin puisi dan
0: ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah, jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap dari tahun 93.
0: Itu,
1: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain. Terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh,
1: gitu
0: lomba
1: kan
0: di TV juga ya.
1: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu. Tadinya namanya Southern Funk Star gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Star.
1: Iya, jadi susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi ya, gitu agak-agak lah. Ada funk star ya kan.
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya.
0: Iya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi
0: anak Jaksel.
1: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai pet paten itu.
0: Paten Neo itu ya. Gitu. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga enggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga enggak tahu.
0: Oke, seriusan.
1: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya di saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras soalnya gitu saat
0: waktu itu. Ya. 98-99 iya, berarti ya.
1: Iya, gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga enggak ngerti deh. Itu udah jalan Tuhan lah dulu, gue enggak tahu lagi.
0: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di Bau-Bau. Bang Albert, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Tadi boy atau boy?
1: Daniel nama gue.
2: Tadi boy atau bos? Tadi kata nadanya itu.
0: Bos.
1: Bos judulnya.
0: Oh, bos judul lagunya.
2: Bos. Iya, luar biasa. Kok judulnya bos? Sekarang kan jarang orang jadi bos, tapi jadi apa namanya?
0: Apa dong?
2: Seperti kalau kita sih nama bos itu dulu suka itu duduk-duduk dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Emang iya.
1: Benar.
2: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruh, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata.
0: Oke.
2: Bagaimana nih bos dengan buruh ini?
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Pertanyaannya gitu. Apa bisa yang bos itu bisa itu barunya
0: jadi kenyataan gitu ya,
2: kerjanya sedikit teringat terus gajinya seperti bos begitu.
0: Okay. Oh, siap,
1: jadi doa ya.
0: Terima kasih Bang Albert,
1: doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke.
1: Albert,
0: makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Rindu bang berpikir itu memori lewat lagu Bung Yudi Ismail. Mbak Itanya kemana ini bro?
0: Aduh, kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
3: Oke,
0: sama deh. Bang Don, Mas Daniel.
3: Wabarakatuh, Daniel F. Neo.
1: Yo, what up? Iya Bang Ben.
3: Ini lagunya banyak, ada Tonopini, Jumat lagi, tentu saja bagus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini, mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
1: Iya benar.
3: Itu lagu yang mana yang menyabet itu, terus berapa itu yang menyabet.
0: Ditunggu jawabannya Bang Beni ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
3: Bung Yudi, salam.
0: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang.
0: Okay.
3: Saya Gilang di Kertasono.
0: Siap.
3: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
0: Oh, udah tiga doang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Om? Sehat ya, Om.
4: Salam kenal, salam sehat.
1: Salam kenal.
4: Ya. Saya ingin bertanya. Makanan Mas Daniel ini tiap harinya apa sehingga bisa bisa meningkatkan stamina suara dan stamina tubuhnya?
0: Oke.
4: Musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
0: Oke.
4: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Yang paling mari, yang paling keren ya.
1: Siap.
0: Oke.
4: Bagi-bagi salam Yudi.
0: Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Palupi di Jember.
0: Siap.
4: Juga ada Mbak Devi, juga ada Ibu Meti di Jambi, juga Putra Mahenda, Bang Leman.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
0: Oke.
4: Ruang rindu.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap,
5: ya?
0: Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, kok?
0: Kemana ya dia, ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Donil X Neo.
1: Yo, silakan Oma.
5: Iya. Terima kasih.
0: Mas fansnya Dini. Oma-oma lo Bang Donil ini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Daniel ya?
1: Iya, Donil ya.
0: Donil.
5: Oh, Donil ya. Donil, wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu. Dari Jakarta.
5: Orang Betawi.
1: 448. Apa, kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Ya, orang Indonesia.
5: Orang Indonesia lah,
1: Indonesia
5: ya?
1: Asli iyalah. Pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
5: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal A gitu
1: iya,
5: ya.
1: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau
5: oh, berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
5: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
5: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh, Denada gitu.
1: Denada ya.
5: Ya.
1: Mm-hmm. Wah, itu susah Bu.
5: Ya, pernah kita mau pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemu aja susah belum. Kalau ketemu Denada.
0: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan, Oma?
5: Pertanyaannya nih. Bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudia?
0: Oke, okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya?
1: Bisa nge-rap.
0: Ditungguin ya, gitu, nanti jawabannya Yudi, ya.
5: Gitu. Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
0: Oh iya
5: emang.
0: Dong.
5: Oke, okay, boleh salam-salam. Bisa tolong ya.
0: Iya, tiga aja ya Bunda.
5: Empat dong kamu.
0: Enggak,
5: ini.
0: Ntar aku
5: ada
0: diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
0: Yap.
5: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
0: Oke. Okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Mas Yudi?
0: Aduh enggak tahu, saya enggak hafal.
5: Pak Mawati kan ya?
0: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya? Oh iya, siap. Oke, terima kasih Om Ana.
5: Mengerti. Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Donil.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi, juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin,
6: ya,
0: amin, amin.
6: Sama Bung Daniel.
0: Siap.
6: Ya. Aduh, saya senang tuh lagunya keren. Meskipun galau, tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
6: Hip-hop, terus lagu rap, apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
6: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip-hop sama rap itu seperti apa. Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
0: Siap.
6: Tanya ini, hip-hop ini.
1: Iya,
6: yeah. Oke. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip-hop tuh sama siapa?
0: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya, yeah.
6: Mas Daniel ke depannya. Dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Tolotoli ada Mbak Hermi Darmo Suwito dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Silakan langsung dengan Mas Donil.
7: Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya.
1: Waalaikumsalam.
7: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Donil.
1: Ya.
7: Iya, begini bang.
1: Ya.
7: Ini bahasa gaul aja bang ya.
1: Oh siap.
7: Tadi apa tadi? Hanya bahasa gaul tadi bang punya sih. Apa yang mau gua tanyakan bang ini bang?
1: Hmm.
7: Gua itu apa namanya itu? Apa motivasi abang itu sampai menjadi penyanyi?
1: Rap.
7: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu bang?
1: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
7: Itu aja bang pertanyaan.
1: Siap, thank you ya bang.
7: Itu aja, salam Mas Yudi. Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Magenda Bodowoso, untuk Bang Kang Ahmad yang di Bandung, dan semuanya tanpa kecuali.
1: Oke, okay, terima okay, kasih.
7: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo, selamat malam kembali.
1: Langsung silakan dengan Bang Donil.
9: Selamat malam, Pak Putra.
1: Halo.
8: Selamat malam kembali.
1: Yeah, siap, iya, ya. Langsung silakan Pak Putra aja. Bisa cepat. Halo.
8: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
1: Dengan saya Donil. Bang Halo? Donil X Neo.
9: Ya.
1: Apa pertanyaannya ini?
8: Bintang tamunya siapa, Mas?
1: Donil X Neo.
9: Donil X Neo.
8: Oh, gitu. Pertanyaannya apa karirnya apa masih berlanjut, dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini, Mas?
1: Siap. Oke, terima kasih Pak Putra ya.
8: Boleh Mas Ano salam, Mas.
1: Silakan tiga orang. Halo.
8: Boleh salam.
1: Iya, silakan Pak, tiga orang.
8: Oh, salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
1: Siap.
8: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
1: Oke. Okay. Satu lagi?
8: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
1: Terima kasih Pak Putra.
8: Bagi semua kru RRI Jember seluruhnya.
1: Oke. Okay.
8: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
1: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
10: Selamat malam.
1: Langsung silakan dengan Mas Donil.
10: Selamat malam.
9: Selamat malam Pak Kasiman. Assalamualaikum.
10: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas siap. Donil. Apa yang mau ditanyakan?
10: Ya, ini saya mau tanya Mas Dani, sudah berapa album ini?
1: Siap, okay. Ditunggu ya nanti ya.
10: Pak Donil.
1: Oke. Okay.
10: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
1: Siap.
10: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
1: Nanti ditunggu ya.
10: Siap. Hanya itu aja.
1: Terima kasih.
10: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Pro 1 Melabuh ini Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Pro 1 seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
11: Aduh.
1: Ada Bang Albert di bau-bau bos, biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
11: betul.
1: Iya kan namanya bos.
11: Namanya juga bos.
1: Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
11: Oke.
1: Okay. Aduh. Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi
11: biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
1: Kehidupan sehari-hari
11: jadi
1: ya.
11: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
1: okay.
11: Jerry, Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
1: Siap.
11: ya, begitulah cara rapper menulis.
1: Cara rapper menulis ya.
11: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
1: Oh begitu ya.
11: Raja perempuan, rapper.
0: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Jo, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
11: Itu album pertama sama kedua sih.
0: Album pertama kedua ya.
11: Album pertama sama kedua itu Borju sama Tonotini yang dapat
0: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
11: Ini apa? Makan nasi dong pasti.
0: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
11: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
0: Nasi lah ya. Nasi. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada gak sih?
11: Belajarnya, makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita gak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu. Dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya, gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double, pakai tape gitu. Terus gue ulang-ulang buat denger liriknya. Terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya karena gak ada internet ya, satu ya masih belepotan lah.
0: Ya, tapi di zaman itu.
11: Iya, pokoknya yang penting mirip aja. Iya kan? Yang penting mirip aja gitu.
0: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli. Kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
11: Waduh, kolaborasi di luar negeri. Waduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
0: DMC. Wah. Oke.
11: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya? Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
0: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
11: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
0: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
11: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
0: Oh, baik kalau begitu.
11: Banyak gue ya.
0: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
11: Motivasinya sih, jujurnya pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah.
0: Yeah.
11: Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah. Gue pengen jadi rapper nih.
0: Okay.
11: Karena gue nggak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue nggak bisa main alat musik. Gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama. Gue bilang, yaudah yang cepet aja deh. Gue bilang gitu. Coba belajar nge-rap. Gue bilang, lah ternyata lama juga belajar nge-rap. Enggak
0: belajarnya lama ya?
11: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
0: ibaratnya. Oh, siap.
11: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
0: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
11: Nulis lagu kan?
0: Masih ya?
11: Lagu untuk penyanyi gitulah. Nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru. Biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu, ya udah ide segala macam. Ya sama kerja di
0: apa, salah satu radio.
11: Jadi broadcast.
0: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra. Sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya.
11: Waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
0: 7 tahun ya.
11: Untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
0: Oh, iya.
11: Gitu.
0: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
11: Album pertama itu Borju tahun 99. Ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ.
0: Oke.
11: Ya itu tahun 2013 yang terakhir.
12: Oh siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya silakan, boleh banget. Masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau kalau mau telepon langsung 0213440696 atau 0213441499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
11: Apa? Malam ini.
12: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
13: Eh gila, mana aja lo lagi?

Tentang Berbagi Rindu

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nia Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi Mas Donil bilang ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura Mas
1: tadi
0: Donil ya.
1: Kita sebutin loh Mas.
0: Halo Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo selamat malam Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang
1: Donil. Langsung ya Bang, dengan Mas Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bung Jordi.
2: Ya. Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh. Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Okay. Oh, bintang kamu. Oh,
0: iya, sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Pertama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah sekali.
0: Oh,
2: iya, betul.
0: Oh, sama dong dengan Purnamasari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini dia apa maksudnya profesionalnya di mana, di musik ya?
0: Musik dong, kan Ruang Rindu pastinya nostalgia. Iya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap. Rap. Yo yo ya, yo. Rap.
2: Kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip hop kan.
0: Hip hop.
1: Boleh. Betul.
2: Ya, oke. Okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya,
2: cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Ya, nada-nada cinta.
2: Nada-nada yang ada di musik rap ini.
0: Oke.
2: Okay. Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
2: Donil ya.
1: Iya.
2: Yeah. Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau?
0: Oke. Okay. Nanti ditunggu ya, Bang Jerry ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta.
0: Aha.
2: Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli, untuk Adik Willy selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Oke, okay, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Jayapura kita kemana?
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomongkan Mbak Ita.
1: Kan yang balas sapaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Donia.
4: Iya. Mbak, siapa? Bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Donil.
3: Dari Xneo.
4: Mas Donil.
0: Mas Donil Banyuwangi, bukan itu Mas Dani ya.
3: Hai, Bu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar nih.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya dari tadi monitor. Pertanyaan saya ini begini, mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
3: Thank you, terima kasih.
4: Iya.
3: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Mas Juri, salam dong.
0: Boleh. 3 orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, 3 orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam mas, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
0: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow. Kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Donil.
1: Gak apa-apa biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
5: Pelan-pelan, slowly.
0: Enggak selamat dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
5: Selamat malam Ruang Rindu, yang berbagi rindu yang mau dilewat lagu.
0: Siap.
5: Yo, apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Teteh.
5: Yo.
1: Selamat
5: yo. Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
3: pengen joget ya
1: langsung ingin nge-rap ya Teteh ya.
5: Ya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara ya, film-film barat sana ya. Itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu, musikal gitu yang tentang rapper gitu, perjalanan rapper gitu.
0: Oke, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
5: Nah, itu yang pertama, yang kedua, karya-karya Donil nanti yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Iya. Oke.
5: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
0: Siap.
1: Dengan rapper lain. Oke, Teteh.
5: Sukses untuk Donil dan
3: salam
5: Teteh. Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
1: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
5: Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun Teteh.
5: Bye-bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
1: Selamat malam Ayu.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memoriat Aku.
0: Siap.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayu silakan langsung dengan Donil ya.
3: Ya, Ayu. Halo Ayu.
6: Ya, selamat malam Bang Daniel.
3: Selamat malam.
6: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya ingin bertanya kelebihan menjadi apa? Rap apa namanya?
3: Iya rap ya.
6: potret ya, ya sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya.
0: Kelebihan ya.
6: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu.
0: Sudah kemana saja ya?
6: Baru monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Okay. Aja mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya berpuas, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
6: Saya baru monitor ya. Tetap semangat, tetap sukses ya Bang Daniel.
3: Terima kasih. Terima kasih.
1: Oke, Ayu.
6: Saya menyapa buat Bapak.
1: Silakan Ayu.
6: Terima kasih Pak Benijo, Pak Widi, dan saya mendengarkan Pro Satria Raya seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
1: Ada Bang Kendi.
0: Bang Kendi, selamat malam.
3: Bang Kendi.
7: Selamat malam, Bang Rindu, memori lewat
0: iya.
7: Lagu.
0: Siap.
7: Yuk, kita arek Surabaya.
1: Arek Surabaya.
0: Kok ngerti sampean?
7: Iso to, iso ngomong jo.
0: Iya ta.
1: Iya to, Mas.
0: Oke, oke, silakan kita kembali ke
1: langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
3: Ya. Selamat malam Bang Kendi.
0: Sama-sama.
7: Salam kenal.
3: Salam kenal.

0: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
1: Halo.
2: Iya.
0: Ya, halo.
1: Malam Kak Ita.
2: Malam Bidan Luis.
0: Iya, malam langsung dengan Bang Daniel ya.
2: Aku bertanya. Oh, ya, boleh.
0: Aduh, bertanya langsung ntar kelamaan.
2: Enggak apa-apa, kan jauh.
1: Sama-sama.
0: Ditungguin yang lainnya.
1: Malam ini aku bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti malam ini
0: Oke, baik.
3: Mantap.
1: Mohon izin untuk Bang Daniel.
0: Silakan.
1: Abang.
3: Ya.
1: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas 2 ketuk. Kemudian aku 3 ketuknya.
0: Oke.
1: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah setiap syair nada itu? Yeah. Yang kedua, Abang Yudi catat ya. Yeah. Dia bas, baton atau alto?
0: Oke, okay, udah. Terima kasih ya.
1: Heeh. Salamnya belum. Ada 3.
2: Oke.
1: Okay. Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Luis, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku enggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena aku hanya masuk di grand final.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
0: Oke. Okay.
1: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
0: Baik, terima kasih ya.
2: Iya,
0: Bidan. Oke, okay, terima kasih Bidan Luis.
1: Oke. Okay. Janji melulu.
2: Janji-janji mulu.
0: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan udah masuk banyak banget.
2: Kita jawab.
0: Ada Bung Jarudi di Jayapura tadi. Menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
4: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
0: Wow. Paling lama 3 jam.
2: Jadi,
0: 3 jam. Katanya tadi susah.
2: Cepet banget.
4: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin ya
0: susah ya.
4: Hari, 2 hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
2: Wah, luar biasa Mas Daniel ya.
0: Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana?
2: Ya,
0: silakan.
4: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
0: Oke. Okay.
4: Ya, kalau rap tuh kata-katanya yang sulit.
0: Ya. Rap kata-katanya yang sulit.
4: Oh, gitu ya. Banyak olah katanya di situ.
2: Iya, benar.
0: Ya kan? Gitu ya.
4: Iya,
2: kalau itunya kan
4: satu
2: melodinya
4: waktu,
2: kan
4: iya. Intuisi, puisi. Yoi, kayak gitu-gitu lah.
0: Oh,
4: mesti nyatin kata-kata itu kan
2: masing-masing itu ada sendiri-sendiri.
4: Ada kesulitan tinggal usaha masing-masing.
0: Oh, gitu.
2: Okay.
0: Lanjut dari Tete Dinda. Ada rencana bikin film tentang rap gak sih?
4: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap.
0: Program
4: lokal
0: rap ya
4: gitu, di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
2: Belum ya. Mas Daniel, belum ya. Siapa kepikiran. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
4: Iya.
0: Oke, okay, apalagi nih pertanyaannya. Karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
4: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya, Ponot ini itu termasuk karya saya. Terus Malam Ini tadi karya saya juga. Terus tadi itu Lagu Untukmu juga karya saya. Terus lain lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya, di tahun-tahun 2000-an awal ya, ada Pondra, terus ada siapa lagi, ada
0: Pondra Karna
2: terus ya.
4: Ada siapa lagi ya, ada siapa ya,
0: lupa banyak juga ya pokoknya tuh kan lupa
4: ya, banyak waktu itu lupa saya waktu itu sempat ada beberapa rapper underground juga yang saya kerja, jadi banyak yang saya kerja sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitulah gitu.
0: Oke, siap.
4: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
0: Kemudian gitu. Ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja
2: ya,
0: sih?
2: Iya, Indonesia atau mungkin
4: satu
2: manca.
4: Indonesia mancanegaranya baru ke Brunei.
2: Brunei ya?
4: Iya. Belum pernah yang ke salah-salah belum.
2: Malaysia, Singapura. Ya.
4: Belum.
2: Siap, siapa tahu loh Mas kan.
0: Amin. Next.
2: Ya,
0: amin. Tapi ada rencana reunian enggak sih?
4: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah reuni.
2: Udah pernah ya?
0: Pernah
2: di acara festival ya?
4: Acara festival.

0: Benar.
1: Komplit semua personilnya.
0: Oke. Okay. Akhirnya udah saya reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
2: Oh, 24. Tapi belum
0: sempat reuni.
2: Ya. Siapa tahu
1: kenapa enggak gabung ya? Lagi aja sih?
2: Iya.
0: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi, sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada, mau kalau lagu mau dikerjain lagi ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar yang voice seperti itulah.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
1: Siap. Kemudian ada Bang Candy.
2: Betul, hip dut ya.
1: Aslinya dari mana?
0: Asli dari Jakarta, Indonesia.
2: Oh, dari Jakarta ya. Ya, weh, mantap.
1: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
0: Anak Jakarta. Jaksel.
2: Mukanya lu jauh.
1: Jaksel.
2: Lihat-lihat
1: mukanya lu jauh. Kemudian Bang Candy tadi nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
0: Ya, jadi kayak ibaratnya kayak temen
2: sebenarnya karirnya Iwa dulu atau
0: Iwa dulu tuh pionir, panutan kita lah gitu.
2: 93
0: panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album
2: ya, okay.
0: Kuingin kembali jadi ya itulah. Nah,
1: pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu, silakan Bang Donil.
0: Suara yang penting pokoknya kalau nge-rap mau suara alto ke tenor ke apa aja bisa,
1: yang
0: penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja, itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya.
1: Okay.
0: Dan itu butuh jam terbang sih namanya.
1: Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
2: Ayo coba.
1: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya. Tono dan Tini.
2: Tono
1: bener
2: dan
1: kan?
2: Tini. Yes.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Ono wong Jawa, mobil Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811797727912.
2: Dari siapa nih?
0: Oh, ini masih ada yang request-request, ntar aja ya. Saya Made mau
2: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil, ya. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
1: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik musik nasional lah gitu, jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang ya, gitu
2: betul,
1: kan.
2: Nah,
1: akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya gitu.
2: Benar.
1: Ya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
1: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
1: Iya gitu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
1: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Marni yang khas Maran. Terima
0: kasih. Ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil,
1: siap.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
1: Di Atambua. Dua ribu dua enam ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi tuh lagu religi, tapi untuk Lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
1: di platform-platform,
2: di seluruh platform.
1: Ya.
0: Ini Mas Donil secara pribadi.
1: Pribadi.
0: Oh, oke.
2: Solo.
1: Ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi, Mas Yudi?
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
1: Jember
0: sama
1: pernah.
0: Grupnya?
2: Jember ya.
1: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
1: Iya, tapi
0: kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
1: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
1: Tapi paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
1: Karena IO-nya kabur.
0: Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita juga pernah. Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah.
1: Oke.
0: Ada Bang Hanafi. Domikado Cie Duo Tigo katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu?
2: Ya.
0: Oke. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah. Itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
1: Okay.
0: Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimatnya aku suka, muke lu jauh.
1: Berarti Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi gak punya duit tapi bisa beli kaset, bingung saya mah.
2: Iya
1: asli lu bingung itu. Jadi itu caraan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya pasti kan, lu borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan. Borju lu gitu. Lahannya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang nih kok gila gak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini.
0: Oh perlu, gitu ceritanya.
1: Gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan. Ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu lagi.
2: Borju gitu. Itu sangat viral sekali.
0: Gitulah. Kalau Sini Dong Say itu
1: Sini Dong Say itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa Mas
1: Juni? Tahun 2005 bikinnya.
2: Oh 2005
1: ya. Rilis tahun 2005 itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Oh oke.
1: Gitu.
0: Iya ya. Ya ya ya ya ya. Lagu Pulang Kampung dah.
1: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh Bagindo.
1: Bagindo.
0: Oh oke, okay. Bukan Neo ya.
1: Neo.
0: Tahu aja temennya.
1: Temennya.
0: Iya makanya. Oke, okay, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi,
2: ada
0: di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
3: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
1: Siap. Siap, Bang Andi.
3: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya. Go with the flow.
1: Iya. Yeah.
3: Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
1: Iya yeah, betul-betul. Go with the flow ya.
3: Kalau bisa Bung Yudi tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay, oh.
3: Iya. Ya itu aja gak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke Bang Andi. Oke
3: ya.
1: Thank you, Bang.
3: Salam buat Ade Salsa yang bertugas di Prosa RRI Nunukan dan juga Bung Apian Kota Barat di Prosa RRI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi.
0: Siap.
2: Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
1: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
1: Ya apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Henny Series lah gitu.
0: Okay.
1: Pakai lagu itu. Jadi ya senang banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Yeah, yeah. Judulnya apa? Bintangku.
1: Iya.
0: Yeah. Oh yang ini ya. Shalalala, mana bintangku? Bukan dong.
2: Maksudnya
0: oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah. Gitu ternyata. Terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak
1: banyak sih
0: yang lainnya juga?
1: Ya, banyak referensi Iwaka. Rap ya. Yang lain tuh ada.
2: Siapa aja Mas?
1: Ada Run DMC lah ya. Terus ada Naughty by Nature, Cypressil. Di zaman-zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak pendengarnya Mas.
1: Di toko-toko
2: Mas,
1: kaset ya. Gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya. Jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
1: OPP.
0: Oke.
1: Banyaklah banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengarnya dari radio dan semua gue rekam di tape kan, lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu.
1: Iya, listening. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya.
2: Terus ini Mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus sih. Asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
1: Sebenarnya sih kayak kemauan sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin beberapa dari beberapa referensi lagu yang dibikin tuh kan, yang di cover kan, akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least tuh bisa tahu ketukan lah gitu. Tahu ketukan tuh udah pasti
2: tapi
1: gitu.
2: Tapi yang susah loh.
1: Tahu ketukan. Iya, tahu tempo, tahu ketukan itu yang pasti, karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan enggak enak dengernya gitu. Denger,
0: gitu ya. Oke.
1: Harus pas,
0: Mas.
1: Betul.
0: Pas ya.
1: Pas gitu. Ya gitu lah.
0: Oke.
1: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi benar.
0: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya, suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
1: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih sebenarnya. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo,
0: tempo
1: itu.
0: Ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo Mbak Ita ya.
1: Benar.
0: Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih?
2: Ayo. Mas Doni lupa.
0: Ayo. Terbang di Langit Biru.
2: Ayo,
0: coba diingat-ingat.
2: Tahun berapa itu, Mas?
1: Aduh, lupa. Lupa gue.
0: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
1: Iya.
0: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
1: Oke.
0: Oke. Ini anak Jaksel Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
1: Jaksel.
2: Jaksel, wah mantap.
0: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Gimana?
2: Enggak, jadi semenjak ya eranya Iwake sebenarnya ada Neo. Sebenarnya kalau direkaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
2: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak
0: lagu Tul
2: Jaena? Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin ngerap gini. Tul Jaena Jae Jatul Jae Ji Kuntul Jari. Semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita
2: ya,
0: sendiri?
2: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
2: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwa kayak gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya, ada sedikit rapnya, juga ada, iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
2: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
2: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu.
2: Selamat
0: ada Pak Mali.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
2: apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Mohon maaf lahir batin ya.
2: Sama-sama. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
2: Bang
0: Donil, ex-Neo.
2: Rapper Bang.
3: Bang rapper.
2: Ya, silakan Pak Mali.
3: Rapper siapa grup?
4: Rapper.
2: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
4: Raja Perempuan.
2: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali. Hip hop.
3: Hip hop. Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa? Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Siap.
2: Nah, itu aja jadi.
3: Terima kasih, Wita.
0: Sama-sama, Pak Mali. Silakan langsung dijawab lagu pertama yang diciptakan.
4: Lagu pertama yang diciptakan di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
0: 99 ya.
4: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi-korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
4: Marak lah gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya?
2: Masalah sosial
0: ya.
4: Pasti. Harus ya. Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
2: Tapi Mas Dodi, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Dodi?
4: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu. Emang saat itu trennya memang adalah
2: Menyoroti masalah sosial
4: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
2: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
1: Yudi.
0: Iya. Ya.
2: Halo.
1: Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
2: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
1: Sehat, alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
1: Baik sehat semuanya.
2: Iya.
1: Ya.
0: Amin.
2: Alhamdulillah, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Ya. Silakan Mas Gilang.
1: Mas Donil.
4: Halo.
1: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya mau tanyakan Mas Donil kan seorang rapper ya.
4: Ya.
1: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
1: Okay. Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Siap.
1: Salam dulu ya Mas Baita ya. Salam dulu.
0: Silakan. Silakan
2: Mas Gilang.
1: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Sukta Dinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih. Ya.
2: Terima kasih
0: Mas Yudi,
1: Mas
0: Yudi
1: dilanjut
0: ya. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bram. Silakan. Halo.
2: Halo Bram.
0: Iya, silakan.
5: Halo.
0: Halo ya, juga.
2: Halo juga.
5: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, ini Bang Bram nih, Aceh Tamiang.
0: Silakan ya, Bang Bram, silakan. Apa yang mau ditanyakan?
4: Apa kabar Tamiang?
5: Nggak ada yang berpilah dan dua mau request lagu aja.
2: Oh, boleh, silakan.
5: Ya lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
2: Di sini lagunya sedap.
5: Makasih,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya biar sedap.
2: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
4: manggung, masih ada ya. Perform, masih bikin lagu, tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak, Neo udah jarang kontak juga, tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya. Gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
4: Wah, ya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
2: Oke, ini ada
4: malah tuh rapper 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Halo.
6: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Halo. Ini dengan Pedro di Manado.
0: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung dengan Bang Donil.
2: Bang Donil.
4: Halo Bang Pedro.
6: Selamat malam Bang Donil.
4: Halo Bang Pedro, apa kabar?
6: Saya cuma mau tanya.
4: Ya.
6: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan dan lagu Psychoji agak bingung di apa?
0: Oh, oke.
4: Okay. Iya, bisa enggak bisa beda ini ya.
2: Enggak bisa beda ini ya.
4: Antara Psychoji dan Neo mungkin.
2: Neo betul.
6: Yang tahun kayak Borju. Yang itu tidit-tidit apa Cindy itu sih?
0: Oke. Oke. Okay. Sidi lagi.
4: Oke.
0: Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
2: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
2: Bang Govinda. Selamat malam
0: Bang Govinda. Jaya-jaya.
7: Selamat malam dari Bang Govinda.
0: Oke, silakan langsung.
2: Govinda. Langsung
7: tanya,
2: beli.
7: Saya cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Ferdo gitu aja.
0: Oke. Okay.
2: Siap Bang Govinda.
7: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
7: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, yang antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
0: Baiklah.
2: Mantap.
7: Dari Belinda Finda di Lampung.
0: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan, Mas Pedro dulu.
2: Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
2: antara
0: Psychoji
2: dan
0: rap-rap yang lainnya.
4: Iya, karena mungkin karena rap dia di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Ya mau, itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga, Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, di-rapin gitu seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung.
2: Sekilas kayak mirip sekilas gitu ya.
4: Sekilas kok mirip sih ya, suaranya Daniel, gitu ya, gitu. Padahal mah ya beda-beda ada, nyanyi gitu. Kayak
2: ada cirinya
4: masing-masing. Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak gitu kan gitu.
2: Oh
4: kayak
2: iya
4: gitu,
2: iya benar-benar.
4: Kayak
2: iya.
4: Gitu.
2: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
4: masing-masing.
0: Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Udah. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya, kalau curhat bertiga lagi ya. Siap kalau begitu.
2: Kita dengerin yuk.

0: Mendengar pukul 23.52 menit waktu Indonesia Timur, tak terasa waktu jual yang memisahkan kita. Dan sama-sama sudah kita ikuti Ruang Rindu Nasional untuk edisi Rabu 3 Juni 2026. Selamat malam dan selamat istirahat. Tuhan memberkati.
1: Rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya Yuli Romana serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, gelombang FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Kamis 4 Juni tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami, Sekali Merdeka, Tetap Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, salam sejahtera. Program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak kembali mengudara edisi hari ini, Kamis tanggal 4 Juni 2026. Senang sekali saya Jelaika Wawulat kembali bersama Anda. Kebersamaan kita di Fak-Fak pagi hingga jelang siang di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan berkah yang diberikan kepada kita, baik nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat. Mudah-mudahan pendengar pagi

0: Hari ini sudah pada bangun, teristimewa bagi Anda, kaum muslimin muslimah, diawali dengan panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Baik pendengar, kebersamaan kita di Fak-Fak pagi ini, kami ajak Anda, kita ikuti pengajian Al-Quran, diikuti dengan renungan dan beberapa pilihan lagu-lagu hiburan menemani pagi hari Anda menuju ke pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.
1: A'udzubillahi

rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 5.31 menit waktu Indonesia Timur. Baik, mendatang kami ajak Anda, kita ikuti mimbar agama Kristen Protestan.

setia RRI Fakfak yang ada di studio maupun di rumah, selamat berjumpa lagi dalam acara Mutiara Agama Kristen. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Senang sekali saya Wiwik Iriani Tetelepta dapat kembali menyapa saudara-saudari dalam program ini. Mari belajar dari firman-Nya untuk menjadi landasan dalam kehidupan keseharian kita. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman pada hari ini. Sebelum kita mendengar berita firman Tuhan, mari kita berdoa meminta terang Roh Kudus agar kita memahami maksud Tuhan lewat firman-Nya. Mari berdoa. Bapa, terima kasih atas semua anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu oleh karena Tuhan, dan kami merasakan bagaimana cinta Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Kami boleh menikmati segalanya, kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami, dan Tuhan menolong saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu, memberkati pendengar dan pemirsa dimanapun mereka berada. Kami serahkan semua kepada Tuhan. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

0: Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima hingga ayat yang keenam. Setelah itu kita juga akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-25. Ibrani pasal 13 ayat 5 hingga ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Setelah itu mari kita melihat di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 hingga ayat yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan melihat satu tema yang akan kita renungkan bersama-sama di hari ini, yaitu Yesus penolong yang setia. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita, seringkali kita dihadapkan pada berbagai kesulitan dan tantangan hidup yang membuat kita merasa lemah dan tak berdaya. Namun, kalau kita perhatikan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, diingatkan supaya dalam tantangan dan kesulitan yang harus kita hadapi, Yesus senantiasa hadir sebagai penolong yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita yang percaya kepadanya. Kalau kita melihat dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kenapa seringkali kita bertanya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dan lain sebagainya. Tetapi ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Maka kalau kita melihat pada ayat yang ke-23 dari Mazmur ini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Dan pada ayat yang ke-25 mengatakan, Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Nah pendengar, oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun pendengar berada, kita melihat bahwa ini salah satu hal yang Tuhan lakukan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Dia adalah penolong yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Penolong yang setia dan selalu memperhatikan setiap kehidupan kita yang sederhana. Pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus adalah penolong yang setia. Ini adalah janji kesetiaan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 tertulis, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah salah satu pernyataan yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Penting bagi kita untuk memahami janji Tuhan itu, karena janji Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Janji Tuhan mengingatkan kita, setiap orang yang berjalan dengan Tuhan, makanya seringkali dikatakan manusia bisa mengecewakan, orang-orang terdekat bisa mengecewakan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kita tergeletak. Tapi Tuhan selalu menopang setiap kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, dimanapun pendengar berada, kita akan melihat apa janji Tuhan dalam pertolongannya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Yang pertama, kita melihat bahwa Yesus penolong saat kita tidak mampu. Kesetiaan Tuhan nyata dalam kelemahan kita. Yesus hadir sebagai penolong yang memberikan kekuatan ketika kita merasa lemah, yang memberikan kemampuan ketika kita tidak berdaya. Pendengar yang setia, di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, karuniaku cukup bagimu. Wah, ini luar biasa. Dia menolong dalam setiap doa kita. Apapun yang kita gumulkan, apapun yang kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan memampukan kita. Oleh karena itu, pendengar, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Nah, belum lama ini kita merayakan perayaan Paskah, hari kenaikan, dan juga Pentakosta. Perayaan Paskah itu sendiri mengingatkan saya dan juga saudara akan pengorbanan dan kesengsaraan yang Tuhan lakukan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan mati di atas kayu salib, menebus dosa saya dan dosa saudara. Itu adalah salah satu bukti pengorbanan yang Tuhan lakukan karena Dia setia dan mengasihi kita. Dan saudara, bukti pengorbanan Tuhan Yesus bukan hanya kematiannya, tetapi ada kebangkitan, ada kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Oleh karena itu, kita melihat bahwa dalam pertolongan yang Tuhan berikan dan dalam doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7 mengingatkan kita juga untuk kita membawa segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dan menerima damai sejahtera yang melampaui akal kita, yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan. Tuhan sanggup membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Nah, oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita yang telah dipanggil, dikuduskan, ditebus, dan dipilih oleh Tuhan, ada kebanggaan di dalam hati kita. Ini mengingatkan saya dan juga saudara untuk membawa segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Semua kekhawatiran kita saat kita alami kesulitan, saat kita mengalami masalah, Firman Tuhan berkata, bawalah kekhawatiran itu kepada Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Bagian yang kedua, pertolongan Tuhan yang setia kepada saya, saudara, dan kita semua, yaitu Yesus menopang langkah kita. Tuhan memimpin dalam setiap kehidupan kita. Dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 ditegaskan bahwa langkah kita ditegakkan oleh Tuhan yang memimpin jalan kita dengan penuh hikmat dan penuh kasih. Dia menuntun jalan kita, Dia menerangi jalan kita supaya kita tidak merasa ditinggal, tetapi selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, kesetiaan kita kepada Tuhan itu penting. Ketaatan kita kepada Tuhan itu penting. Seringkali kita tidak taat kepada Tuhan. Seringkali kita tidak taat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Seringkali kita bahkan gagal berjalan bersama dengan Tuhan. Tantangan kita cukup banyak. Tetapi ada satu hal, kalau kita berjalan bersama dengan Dia, Yesus selalu menopang setiap kehidupan kita. Tuhan menopang kita ketika kita terjatuh. Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak, tetapi Dia menopang dan membangkitkan kita kembali untuk terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Kembali melangkah bersama dengan Tuhan karena Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kita lihat Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25 yang sudah kita baca bersama-sama. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Artinya apa? Artinya setiap kehidupan kita, bahkan keluarga kita, pelayanan kita, dan pekerjaan kita, pada saat kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan berjanji, aku tidak pernah melihat anak cucunya meminta-minta. Kenapa? Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Oleh karena itu, janganlah kita takut untuk percaya dan terus melangkah bersama dengan Tuhan karena Yesus akan menopang langkah hidup kita. Nah, pendengar yang setia, bagian yang ketiga, kita melihat bahwa Tuhan Yesus adalah penolong yang setia, yang selalu menopang setiap kehidupan kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ini adalah kasih yang tidak berubah. Kasih Yesus tidak pernah berubah, meskipun keadaan sulit sekalipun. Kita seringkali meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan Yesus tetap setia menyertai kehidupan kita. Nah, pendengar yang setia, tangan Tuhan itu tidak pernah melepaskan kita. Tetapi terkadang kita sendirilah yang sering melepaskan genggaman kita bersama dengan Tuhan. Namun, Tuhan selalu menopang kita. Tuhan selalu menolong kita, walaupun seringkali kita meninggalkan Tuhan, baik dalam persekutuan maupun dalam melayani Tuhan. Seringkali kita berubah, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah untuk kita. Selanjutnya, Dia adalah sumber pengharapan kita. Yesus adalah jangkar jiwa kita, penopang dalam badai kehidupan yang mencemaskan. Oleh karena itu, pendengar dimanapun Anda berada, Yesus adalah penopang kita dalam badai kehidupan apapun yang kita alami. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena Dia selalu menopang. Dengan kehadiran Tuhan, kita akan dibimbing. Kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kesetiaan Tuhan kepada saya dan juga saudara sungguh luar biasa. Kesetiaan Yesus dalam kehidupan kita, hari lepas hari, hari-hari yang kita lalui penuh dengan tantangan. Kita mendapatkan tekanan, kita mendapatkan masalah yang terkadang membuat kita berputus asa. Namun, melalui pertolongan Tuhan dalam doa dan iman kita, kita merasakan kasih, kekuatan, dan penyertaan Tuhan Yesus. Dia selalu membuat kita setia, selalu membantu kita supaya kita kuat dalam menghadapi berbagai persoalan dan membawa kemenangan dalam iman. Dengan penolong yang setia, dengan Tuhan Yesus yang menolong kehidupan kita, kita dapat melangkah maju. Kenapa? Karena ada harapan. Oleh karena itu, mari kita menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Akui bahwa kita dalam keterbatasan. Kita harus mengakui bahwa kita tidak mampu menghadapi segalanya dengan kekuatan diri sendiri. Mari kita berdoa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Yesus dengan penuh keyakinan. Lalu kita harus percaya dan melangkah dalam iman, karena yakin bahwa penolong yang setia selalu menyertai setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, pendengar dimanapun Anda berada hari ini, saat ini tantangan boleh ada, persoalan boleh ada, masalah boleh ada, tetapi melangkahlah bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu memberikan kekuatan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita selalu mengingat bahwa Yesus adalah penolong yang setia. Dalam segala keadaan dan kondisi hidup, kita tidak pernah ditinggalkan. Firman Tuhan memberikan jaminan dan kekuatan agar kita dapat menghadapi segala tantangan dengan penuh pengharapan dan penuh iman kepada Tuhan. Pendengar dimanapun Anda berada, mari kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena Tuhanlah penolong bagi setiap kehidupan kita. Saya teringat akan satu pujian yang berkata, "Ku terhubung denganmu." Hubungan yang baik bersama dengan Tuhan, maka ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Hubungan yang baik, komunikasi yang baik bersama dengan Tuhan, doa yang kita panjatkan, kita punya iman dan keyakinan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan, maka ada kepastian dalam kehidupan kita, karena Tuhanlah segalanya dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan pada hari ini memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas semua anugerah dan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bisa belajar bersama-sama melalui firman Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kami betapa pentingnya hidup kami diserahkan kepada Tuhan. Karena kami penuh dengan kekhawatiran, kami penuh dengan persoalan, tetapi kami perlu melangkah dengan Tuhan karena ada kemenangan, ada kelepasan. Kami berdoa, ya Bapa, di dalam nama Yesus, urapilah setiap kami dengan kuasamu. Berikanlah kekuatan kepada kami, topang kami ya Tuhan, supaya kami bisa berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Ya Bapa, di dalam hadiratmu kami membawa pemerintahan daerah kami, bupati dan wakil bupati, serta seluruh jajaran pimpinan dan aparatur sipil negara yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Fakfak. Berikanlah hikmah, kejujuran, dan hati yang melayani bagi para pemimpin kami, agar setiap kebijakan yang dijalankan senantiasa mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kami pun berdoa bagi seluruh elemen masyarakat, dari tokoh adat, tokoh agama, sehingga setiap pribadi dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan, apapun profesi kami sebagai TNI Polri, guru, para pedagang, petani, nelayan, tukang ojek, bahkan supir pengusaha, para petugas kebersihan, mahasiswa, anak-anak sekolah, diberkati. Berikanlah hikmat dan kekuatan baru bagi semuanya dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga memohon ya Raja Damai, jagalah kerukunan di kota kami, fak-fak tercinta ini. Jauhkanlah kami dari segala bentuk perselisihan. Biarlah semangat kebersamaan, rasa aman tetap terpelihara di atas tanah ini, sehingga kami dapat beraktivitas dengan tenang di bawah naungan kasih Tuhan saja. Tak lupa juga kami berdoa secara khusus, kami menyerahkan instansi RRI Fakfa ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah perlindungan, berkatilah setiap pemimpin, pimpinan, kru, dan teknisi yang bertugas. Jadikanlah wadah ini sebagai saluran berkat, informasi yang benar, dan edukasi yang membangun bagi masyarakat dimanapun frekuensi ini menjangkau. Tuhan, kami teringat akan seluruh hamba Tuhan, para pelayanmu yang setia melayani mulai dari pusat kota hingga ke pelosok kampung yang sulit dijangkau. Berikanlah kesehatan, kesabaran, urapan Roh Kudus yang baru setiap harinya, sehingga cahaya firman-Mu tetap bersinar melalui ketulusan pelayanan mereka di tengah-tengah jemaat. Ya Bapa, di tengah tantangan zaman yang semakin berat ini, kami memohon perlindungan yang sempurna. Lindungilah keluarga kami, anak-anak kami, dan seluruh pendengar dari segala mara bahaya serta pencobaan. Bungkuslah kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami mampu berdiri teguh untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Inilah segala permohonan dan syukur kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Allah yang kudus. Kami percaya Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami seturut dengan kehendak-Mu yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Sebab kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya, Tuhan. Kekuatan kami, pengharapan kami, kami temukan di dalam Engkau, Yesus.

Pendengar setia RRI Fak-Fak yang berada di studio maupun di rumah, hingga di sini jumpa kita dalam acara Mutiara Kristen di saat ini. Kalau Tuhan berkenan, kita akan jumpa di waktu yang akan datang. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.

Pola pembinaan yang diterapkan di dalam lapas kelas 2B Fakfak mengacu pada surat edaran maupun peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Kepala BLK Kabupaten Fakfak menghimbau kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri pada pelatihan berbasis kompetensi. Saya Jelaika Wawulat, inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya.

0: Seluruh pola pembinaan yang diterapkan di dalam lapas kelas 2B Fak-Fak mengacu pada surat edaran maupun peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Laporan Januardi.
1: Saudara, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Fak-Fak terus menjalankan berbagai program pembinaan bagi warga binaan melalui pola pembinaan kepribadian, kemandirian, dan sosialisasi. Program tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan dan regulasi yang diterapkan pemerintah pusat. Kepala Lapas kelas 2B Fak-Fak, Iputu Suarsa, mengatakan seluruh pola pembinaan yang diterapkan di dalam lapas mengacu pada surat edaran maupun peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, pola pembinaan pertama yang diterapkan adalah pembinaan kepribadian. Program ini meliputi berbagai kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi di dalam lapas, seperti pembinaan keagamaan, kerohanian, olahraga, hingga kegiatan seni musik. Selain itu, lapas kelas 2B Fak-Fak juga mengembangkan pembinaan kemandirian yang bertujuan memberdayakan potensi dan keterampilan warga binaan. Program tersebut mencakup kegiatan pertanian, pertukangan, hingga jasa seperti pangkas rambut dan cuci motor.
2: Nah, tentunya ini tidak terlepas dari edaran atau peraturan-peraturan yang sudah ditentukan dari pusat. Jadi pola-pola yang ada di dalam lapas ini adalah tentunya pola kemandirian dan kepribadian. Mengenai kegiatan-kegiatan itu tentunya kita menyesuaikan dengan keadaan situasi di lapas. Seperti misalnya pembinaan kemandirian itu kan meliputi pembinaan keagamaan, rohani, olahraga, musik dan sebagainya. Itu yang merupakan pola-pola pembinaan yang kita lakukan di lapas itu sendiri. Nah, yang kedua adalah tentunya pola kemandirian, pembinaan kemandirian. Nah, pembinaan kemandirian ini sifatnya sudah mulai memberdayakan potensi-potensi yang ada di warga binaan itu sendiri. Jadi kita arahkan, dan kebetulan di lapas ini ada pola pembinaan kemandirian dalam bentuk pertanian ada, dalam bentuk pertukangan ada, dan dalam bentuk jasa seperti tukang cukur, cuci motor, itu kita arahkan ke sana. Nah, jadi dari pola kemandirian yang kita lakukan itu ada cost-nya atau ada hasil yang kita peroleh. Tentunya hasil itu akan dibagikan kepada warga binaan untuk sebagai premi, tetapi tidak sepenuhnya. Satu lagi, memang sudah kita melakukan pola-pola kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, dari situlah kita akan berbagi hasil. Bagaimana PKS kita dengan atau kerjasama kita dengan pihak ketiga, itulah kita bagi hasil dengan pihak ketiga. Yang tentunya yang untuk hasilnya itu tentunya sesuai dengan si PKS itu sendiri. Jadi selama ini sih sudah berlaku 60-40 dan 15-60 untuk pihak ketiganya. Yang kedua untuk kantornya 40 dan 10% itu untuk premi. Jadi mereka punya premi atau upah mereka. Jadi mereka yang bekerja di bidang jasa, baik itu di mebel dan sebagainya.
1: Selain dua pola tersebut, lapas kelas 2B Fak-Fak juga menjalankan pembinaan yang bersifat sosialisasi melalui koordinasi dan kolaborasi

0: dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Salah satu bentuk kerjasama yang telah dilakukan adalah membantu kegiatan kebersihan di lingkungan Kodim 1803 Fak-Fak menjelang kunjungan Pangdam beberapa waktu lalu. Menurut Iputu, kegiatan tersebut bertujuan mengisi aktivitas positif warga binaan sambil menunggu proses integrasi dan kembali ke tengah masyarakat. Januardi melaporkan.
1: Kepala BLK Kabupaten Fak-Fak menghimbau kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri pada pelatihan berbasis kompetensi sebab jumlah kuota pada berbagai program yang ditawarkan masih tersedia. Kembali dilaporkan Januardi.
0: Saudara, Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fak-Fak masih membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi program pelatihan vokasi nasional batch 2 hingga 9 Juni 2026. Masyarakat yang berminat mengikuti pelatihan dihimbau segera mendaftar diri karena masih tersedia sejumlah kuota pada berbagai program yang ditawarkan. Kepala BLK Kabupaten Fak-Fak Muhammad Awaludin Nur mengatakan, hingga awal Juni jumlah pendaftar yang tercatat melalui sistem online baru mencapai sekitar 60 orang dari total kuota 96 peserta yang disediakan. Menurutnya, masih terdapat lebih dari 20 kuota yang belum terisi. Ia menjelaskan, BLK Fak-Fak berharap masyarakat yang ingin meningkatkan keterampilan kerja dapat memanfaatkan sisa waktu pendaftaran yang masih tersedia. Menurutnya, seluruh calon peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi.
2: Ada 5 program pelatihan yang kami buka. Yang pertama adalah practical office atau kejuruan TIK, kemudian ada kejuruan listrik, itu instalasi listrik bangunan sederhana, kemudian ada kejuruan refrigerasi, teknisi AC residensial, kemudian ada kejuruan pengelasan, itu kami buka pelatihan fillet welder SMAW 3F. Biasanya kita 3G yang lebih ini, tapi ini 3F. Durasinya juga sedikit 180 JP. Kemudian yang pelatihan yang baru ini, yang kami program baru yang kami buka ini, itu orang bilang kejuruan barista. Nah, ini percikan kopi. Ini karena peralatannya kemudian baru dibantukan kami di tahun kemarin dari Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga kami juga belum punya tenaga skill instruktur untuk kegiatan ini, jadi nanti kami masih minta bantuan dari Balai Sorong untuk bisa membantu tenaga instrukturnya untuk bisa diperbantukan sementara kegiatan di BLK Fak-Fak. 96 peserta. Satu kelas itu kan 16 orang. Nah, itu tadi saya bilang yang baru terdaftar masuk ini sampai tanggal 2 kemarin itu ada 60-an lebih yang sudah masuk, yang sudah terdaftar untuk 90 sekian itu.
0: Muhammad Awaludin mengatakan bahwa kuota yang belum terisi masih tersedia hampir di seluruh program pelatihan. Ia juga menjelaskan seluruh peserta yang terdaftar nantinya akan mengikuti tahapan seleksi mulai dari penilaian kesiapan kerja dan kesiapan mengikuti pelatihan secara online hingga wawancara. Januardi melaporkan.
1: Kepala Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fak-Fak Muhammad Awaludin Nur mengatakan, para lulusan pelatihan yang telah mengikuti program di BLK Fak-Fak pada umumnya telah banyak terserap ke dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri. Menurut Awaludin, berdasarkan pemantauan yang dilakukan pihaknya, lulusan BLK dari berbagai angkatan sebelumnya menunjukkan tingkat penyerapan kerja yang cukup baik. Mereka berhasil memanfaatkan keterampilan yang diperoleh selama mengikuti pelatihan untuk memasuki berbagai sektor pekerjaan. Ia menjelaskan, sebagian lulusan berhasil bergabung sebagai aparatur sipil negara ASN. Selain itu, tidak sedikit peserta pelatihan yang memilih untuk membangun usaha sendiri sesuai dengan bidang keterampilan yang telah dipelajari selama mengikuti pelatihan di BLK.
2: Pada umumnya yang kita lihat di lapangan bahwa teman-teman ini ya banyak terserap, terutama kayak misalnya di angkatan-angkatan yang sebelumnya itu banyak di masuk ke ASN, kemudian ada yang berwirausaha mandiri, kemudian yang kami pantau di dinas itu ya banyak juga yang terserap di naik kerja di LNG ini. Jadi harapan kami ya sebenarnya nanti dengan Bapak Bupati juga gencar dengan investasi-investasi yang akan masuk di Fak-Fak dengan proyek-proyek PSN ini, mudah-mudahan BLK bisa terus diperhatikan sehingga kami tetap menciptakan SDM unggul untuk menghadapi tantangan pasar kerja ke depan.
1: Lebih lanjut, ia berharap pemerintah daerah terus memberikan perhatian terhadap pengembangan BLK, terutama di tengah rencana masuknya berbagai investasi dan proyek strategis nasional PSN di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja terampil akan semakin meningkat seiring berkembangnya investasi di daerah ini. Saudara, pemerintah Kampung Tanama memastikan proses pencairan dana APBN tahap pertama tinggal menunggu penyelesaian satu dokumen administrasi terakhir. Laporan Anwar Lamohan.
3: Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Romoning memastikan proses kelengkapan administrasi pencairan dana APBN tahap pertama hampir seluruhnya selesai. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui RRI di Balai Kampung Tanama pada Rabu 3 Juni 2026. Menurutnya, seluruh persyaratan administrasi yang menjadi syarat pencairan dana telah disiapkan oleh pemerintah kampung. Saat ini hanya tersisa proses pengadaan laporan pertanggungjawaban atau LPJ yang akan diserahkan kepada instansi terkait. Dia menjelaskan dokumen LPJ tersebut menjadi salah satu syarat terakhir sebelum proses pencairan dapat dilakukan. Pemerintah kampung menargetkan seluruh tahapan administrasi selesai pada hari yang sama. Ia optimis tidak ada kendala berarti dalam penyelesaian dokumen yang masih tersisa. Dikatakan dana APBN tahap pertama sebenarnya sudah tersedia di rekening yang telah ditentukan. Namun pencairan belum dapat dilakukan sebelum seluruh dokumen pendukung dinyatakan lengkap.
4: Untuk dana APBN Kampung Tanama tahap 1 sudah ada di Bank Papua, cuman kami belum bisa mencairkannya disebabkan ada beberapa persyaratan yang harus kami lengkapi, terutama LPJ 2025.
3: Pemerintah Kampung Tanama berharap proses administrasi dapat segera dituntaskan sehingga dana tahap pertama dapat dicairkan dalam waktu dekat. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan pembangunan kampung sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Anwar melaporkan.
1: Salah seorang warga Kampung Tanama, Dahlia, mempertanyakan belum disalurkannya bantuan langsung tunai BLT hingga pertengahan tahun 2026. Pertanyaan tersebut disampaikannya saat dialog dengan aparat kampung terkait program bantuan masyarakat di Balai Kampung Tanama, Rabu 3 Juni 2026. Menurutnya, dirinya tidak bermaksud mendesak pemerintah kampung untuk segera menyalurkan bantuan. Ia hanya ingin mengetahui penyebab keterlambatan penyaluran BLT yang hingga kini belum diterima masyarakat penerima manfaat. Ia menjelaskan bahwa bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Salah satu kebutuhan yang saat ini menjadi perhatian adalah biaya pendidikan anak yang sedang menempuh sekolah. Ia mengatakan berbagai kebutuhan sekolah memerlukan biaya tambahan yang tidak sedikit. Karena itu, kehadiran BLT dinilai dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Menurutnya, masyarakat hanya ingin memperoleh informasi yang jelas terkait jadwal penyaluran bantuan. Ia berharap pemerintah kampung dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai perkembangan proses pencairan dana. Dengan demikian, warga tidak lagi bertanya-tanya mengenai waktu penyaluran BLT. Masyarakat Kampung Tanama pada dasarnya mendukung seluruh proses administrasi yang sedang berjalan. Namun, mereka juga berharap bantuan yang telah diprogramkan dapat segera diterima sesuai ketentuan yang berlaku. Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fakfak. Pemerintah Kampung Tanama memastikan penyaluran bantuan langsung tunai BLT kepada masyarakat akan segera dilakukan setelah proses pencairan dana kampung tahap pertama rampung. Laporan Anwar Lamohan.
3: Pemerintah Kampung Tanama memastikan penyaluran bantuan langsung tunai BLT akan segera dilakukan setelah dana kampung tahap pertama dicairkan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Romoning menanggapi pertanyaan masyarakat terkait keterlambatan penyaluran bantuan. Menurutnya, pemerintah kampung memahami harapan masyarakat yang menunggu realisasi BLT Karena itu pihaknya menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan yang terjadi. Ia menjelaskan keterlambatan bukan disebabkan oleh kelalaian aparat kampung. Terdapat sejumlah persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi sebelum dana dapat dicairkan dan digunakan. Sekretaris kampung mengatakan seluruh proses administrasi dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Kelengkapan dokumen tersebut menjadi syarat mutlak agar pencairan dana kampung tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Ia menegaskan pemerintah kampung terus berupaya menyelesaikan seluruh persyaratan yang masih diperlukan. Ia memastikan dana kampung akan segera cair dalam waktu dekat setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap. Setelah proses pencairan selesai, penyaluran BLT akan menjadi prioritas utama pemerintah kampung.
4: Sementara untuk APBN ini, kan ada dana BLT untuk warga khusus penerima. Jadi insya Allah setelah cair nanti, kami akan yang pertama jelas menyalurkan dana BLT-nya ke penerima atau yang punya hak untuk menerima tadi. Terkait dengan keterlambatan, kami atas nama pemerintah kampung mohon maaf karena memang itulah kami ada beberapa kendala yang memang kami juga tidak bisa menghindar dari itu. Jadi untuk persyaratan-persyaratan yang lain memang sudah kami masukkan ke pihak terkait dalam hal ini DPMK. Cuman ada yang belum itu LPJ disebabkan karena kemarin setelah kami mau fotokopi cuman ada kendala di bagian fotokopi, mungkin mesinnya rusak jadi ada sedikit tertunda. Tapi insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini itu sudah jadi karena persyaratannya tinggal itu sudah LPJ saja. Kalau barang
5: belum penyerahan
4: belum, jadi insya Allah kalau hari ini bisa selesai apa penggandaannya berarti kami langsung ke pihak yang terkait dalam hal ini DPMK untuk penyerahan.
3: Pemerintah Kampung Tanama berharap masyarakat dapat memahami proses yang sedang berjalan sambil menunggu realisasi bantuan tersebut. Anwar melaporkan.
1: Berikut kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya per hari ini Kamis 4 Juni 2026 yang disampaikan petugas BMKG Fakfak.
6: Halo sobat BMKG dan pendengar RRJ manapun Anda berada, saya Rob Alexander selaku forecaster dan bertugas akan menginformasikan perakiran cuaca Kamis tanggal 4 Juni 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang hari cuaca diperkirakan berawan tebal hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah distrik di Kabupaten Fakfak, kecuali wilayah distrik Karas dan wilayah distrik Teluk Patipi yang diperkirakan berawan. Sedangkan pada malam dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan antara 68 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal dari arah barat laut hingga timur laut dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi pasang surut diperkirakan jadi pasang pada pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Timur mencapai 2,1 meter. Dan surut terjadi pada pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Timur mencapai 0,3 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Rob Alexander, selaku PM bertugas, ucapkan terima kasih.
1: Demikian buletin berita daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem tetara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: serba digital, bagaimana cara dengarkan radio eh?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya tuh.
0: Oh ya? Bagaimana deh cara?
1: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
0: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital?
1: Kok bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia? Untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak? Nah, depu cara toh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
1: Jadi toh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
0: Iya weh, kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital weh.
1: Iyo, dan banyak anak-anaknya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

0: Aku masih ingat, dulu sih awalnya hanya coba-coba. Karena faktor lingkungan, akhirnya aku terjebak. Padahal aku sudah sering diingatkan untuk berhenti, tapi tak pernah aku dengarkan. Toh rasanya aku baik-baik saja kok selama ini. Padahal sudah jelas juga peringatan kesehatan bergambar di bungkusnya yang sudah sering aku lihat. Menyeramkan memang, tapi aku tetap tidak berhenti juga. Hingga akhirnya, orang terdekatku sendiri yang mengalaminya. Malaikat kecilku jatuh sakit akibat paparan asap rokok yang aku hisap. Bahaya asap rokok itu nyata, kawan. Semoga tidak terlambat untuk berhenti merokok sekarang.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, ada lebih 7.000 bahan kimia yang ditemukan dalam asap rokok, di antaranya beracun dan bersifat karsinogenik yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Sayangi diri Anda dan keluarga dari bahaya asap rokok.
2: Saya tanya Bapak dulu. Bapak.
3: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
2: Listrik padam, tolong cek, Kak.
3: Aduh,
2: tunggu sudah, Bapak cek. Kenapa? Bapak punya listrik padam?
3: Iya, saya punya listrik padam.
2: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
3: Aduh, minta maaf, Bapak belum bayar.
2: Nah, karena Bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin dan saya bukan Jack. Buat Pak Jemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

Selamat pagi pendengar Ruang Layanan Masyarakat untuk Anda dengan satu buah pengumuman. Pengumuman berasal dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Fak-Fak ditujukan kepada masyarakat pengguna jalan raya mulai dari Tanjung Wagom hingga area Lampu Merah Tumburuni. Isi pengumuman dalam rangka menindaklanjuti dan melanjutkan kerja bakti pembersihan lingkungan dan penataan fasilitas umum Satpol PP bersama BPBD, PUPR, Lurah Wagom, Lurah Fak-Fak Selatan akan melaksanakan kerja bakti pada hari ini Kamis 4 Juni 2026 pukul 8 sampai dengan selesai. Lokasi Tanjung Wagom hingga pintu masuk terminal taksi. Sehubungan dengan kegiatan tersebut akan terjadi penyempitan atau penutupan sebagian ruas jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas sementara waktu. Maka kepada seluruh pengguna jalan diharapkan 1. Mengurangi kecepatan kendaraan saat melintas di lokasi kegiatan. 2. Mengikuti arahan petugas di lapangan. 3. Tetap mengutamakan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Demikian atas perhatian disampaikan. Terima kasih dan selamat pagi. Sekian Ruang Layanan Masyarakat untuk Anda.

0: Bang. Ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya, lu bikin tabelnya dong, Bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong. Pesan kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini. Mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
1: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih, Abang. Enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu, baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Wakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Wakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Wakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Wakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabau di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
4: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia. Piala Dunia 2026 akan mencetak sejarah baru. Untuk pertama kalinya, turnamen sepak bola terbesar di dunia ini digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selama ini, Piala Dunia identik dengan satu tuan rumah atau maksimal 2 negara seperti pada edisi 2002. Namun kali ini, skalanya jauh lebih besar. Kolaborasi 3 negara ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari jarak antar kota hingga koordinasi lintas wilayah. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi simbol kerjasama di kawasan Amerika Utara. Dengan cakupan yang lebih luas, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling meriah dan paling kompleks dalam sejarah.

Selamat pagi pendengar kami, Sapa Ruang Dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P. Tendean 72 Fak-Fak. Pukul 6.45 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi ya, walaupun cuaca kota Fak-Fak pagi hari ini terlihat mendung ya, tapi mudah-mudahan tidak membuat langkah Anda jadi malas-malasan untuk bergerak, karena hari ini kembali akan disibukkan dengan beragam aktivitas di hari keempat di bulan Juni 2026. Pendengar kami informasikan untuk Anda, di pukul 7 Anda dapat ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta, dan nanti di pukul 8 ada Fak-Fak Menyapa, akan menghadirkan dialog lingkungan sehat kehidupan kuat, saatnya bergerak bersama. Yang akan hadir narasumber Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fak-Fak, Ibu Lisa Neira Sari STMT, kemudian Ketua Karang Taruna Kabupaten Fak-Fak, M. Rais Anwar, SIP, dan Pengelola Bank Sampah Fak-Fak Hijau, Riz Fandianto. Dialog akan berlangsung selama 1 jam, mulai pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Partisipasi Anda pendengar kami nantikan di jalur telepon di 0811-495-9490 atau di jalur WA dengan nomor yang sama, atau Anda juga bisa mengikuti di YouTube RRI Fak-Fak.

Cahaya sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap warga negara asing asal Korea Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Istana Kepresidenan menghormati penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung di kantor Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu 2 Juni 2026. Pemerintah memastikan tidak akan mengintervensi proses hukum kasus apapun. Menlu Sugiono menanggapi kritik yang disampaikan oleh pendiri Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Patijalal. Diketahui Dino memberikan kritik dan masukan melalui media sosialnya terkait dengan intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Menlu Sugiono menilai kritik dan masukan merupakan bagian penting dari proses perbaikan kebijakan selama disampaikan secara konstruktif dan didasarkan pada fakta yang akurat. Dari dunia olahraga, Jafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu berhasil revans atas wakil Korea Kim Jae-hyung Ja Ha-jong di babak pertama Indonesia Open 2026 dalam pertandingan yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta pada Rabu 3 Juni, di mana mereka menang dengan skor 21-11, 21-14. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan BPKP Kepulauan Bangka Belitung meninjau kondisi bangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP, Kelurahan Jeletik, Kabupaten Bangka. Selengkapnya dilaporkan Irwan Aulia Rahman.
1: Bagaimana progres perkembangan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan di progres pembangunan fisik di masing-masing koperasi?
2: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meninjau bangunan gerai koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP Kelurahan Jelitik yang terletak di Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka. Kepala Perwakilan BPKP Kepulauan Bangka Belitung Dedi Yudhistira beserta rombongan didampingi PLT Sekda Bangka Asep Setiawan, staf ahli Bupati Bangka Dian Firnandi dan Camat Sungai Liat melihat kondisi bangunan. Dedi Yudhistira mengungkapkan pihaknya mendapat penugasan dari BPKP Pusat untuk memonitoring perkembangan KDMP yang sudah terbangun. BPKP Kepulauan Bangka Belitung juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di daerah bila terjadi kendala atau permasalahan.
1: Kami menanyakan bagaimana proses bekerja, mulai kapan bekerja, kapan selesainya, kemudian apa-apa kendala-kendala yang dihadapi. Nah, itu yang kita coba berdiskusi dengan kontraktornya. Kita juga dengan Pak Binsa, Pak Rahman, kita mau informasi mengenai bagaimana progres perkembangan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan di progres pembangunan fisik di masing-masing koperasi.
2: BPKP Bangka Belitung juga mendorong agar pengurus KDMP Kelurahan Jelitik untuk memajukan usaha dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang sudah tersedia. Sementara itu, PLT Sekda Bangka Asep Setiawan mengatakan saat ini terdapat 9 bangunan gerai KDMP di Kabupaten Bangka sudah selesai proses pembangunan. Sedangkan terdapat 37 bangunan gerai KDMP yang masih proses pembangunan.
3: Ya, mudah-mudahan kan apa yang dikoreksi sama BPK ya, kendala-kendala kita kan bisa terselesaikan lah, baik sisi lahan maupun percepatan pembangunannya begitu ya, jadi gerak maju bersama lah, termasuk Bapak kan ketua satgasnya untuk pemantauan, pembangunan, pengendalian lah, untuk penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di lapangan kan.
2: Saat ini pembangunan gerai KDMP di Kabupaten Bangka maupun di sejumlah daerah lainnya masih terkendala lahan. Untuk itu diperlukan kerjasama antara pemerintah desa kelurahan untuk melakukan percepatan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Gadungan Kabupaten Kediri memastikan kesiapan sarana dan prasarana. Namun pihaknya masih menunggu petugas dari PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung pelayanan agar berjalan optimal. Eri Susanto melaporkan selengkapnya.
4: Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri menyatakan kesiapan untuk segera beroperasi dalam melayani kebutuhan masyarakat. Berbagai persiapan mulai dari sarana, prasarana hingga sistem pelayanan telah rampung dilakukan oleh pengelola. Namun demikian, operasional KDMP saat ini masih menunggu kehadiran petugas dari PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mendukung jalannya layanan di lapangan. Kehadiran petugas tersebut sangat penting untuk memastikan pelayanan berjalan optimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

0: Ketua KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu, Heri Purwanto menjelaskan, saat ini untuk barang dagangan telah berada di gerai sekitar 25%. Barang dagangan juga telah disusun pada etalase gerai KDMP seperti minyak goreng, beras, dan bahan sembako lainnya.
1: Kalau dagangan kami sudah tata seperti anjuran dari sana. Jadi posisinya sudah di tempatnya masing-masing. Cuma nunggu petugas saja karena memang mesin kasirnya belum dikasih password. Nanti yang bawa itu petugas dari Agrinas itu. Nanti kalau sudah petugas datang, passwordnya dikasih, kita sudah bisa beroperasi. Insya Allah dalam waktu dekat ini mudah-mudahan ya beberapa hari ini sudah bisa datang.
0: Sementara Kepala Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dari Purwanto menyampaikan bahwa pihak desa telah berupaya maksimal dalam menyiapkan seluruh kebutuhan operasional KDMP. Ia berharap dengan segera hadirnya petugas dari PT Agrinas, koperasi ini bisa langsung difungsikan untuk membantu perekonomian masyarakat.
2: Program dari Presiden Prabowo Subianto itu menjadi prioritas kami sebagai Kepala Desa Gadungan. Adapun untuk mulainya dibuka KDKMP, kami mengikuti petunjuk dari Agrinas. Sebetulnya masyarakat sudah banyak yang tanya, baik di sektor simpan pinjam maupun mau belanja ke KDKMP. Tapi dikarenakan petunjuk dari Agrinas itu belum bisa melayani, ya kita tetap nunggu petunjuk dari Agrinas.
0: Ia mengungkapkan, sesuai aturan, seluruh armada yang diterima KDMP, yaitu 1 unit truk, 1 unit pick up, dan 2 unit kendaraan roda 3 akan digunakan untuk mendukung operasional koperasi, serta untuk membantu pengangkutan hasil pertanian maupun sayuran warga, dan dilarang untuk mengangkut material bangunan seperti pasir, batu, dan lainnya. Heri Susanto melaporkan.
3: Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap warga negara asing asal Korea Selatan berinisial BS di Bekasi. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
4: Mengamankan menangkap pelaku inisial SJ dan HW.
5: Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap warga negara asing atau WNA asal Korea Selatan berinisial BS di Bekasi. Dalam kasus tersebut, dua orang pelaku berhasil ditangkap, antara lain SJ dan HW. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni, menjelaskan pelaku HW merupakan orang suruhan dari SJ yang merupakan mantan istri korban. HW diperintahkan untuk membunuh korban dengan janji imbalan uang sebesar 139 juta yang dibayar secara bertahap. Adapun motif SJ menghabisi mantan suaminya didasari rasa dendam karena merasa anaknya tidak dinafkahi serta masalah pembagian harta.
4: SJ melakukan tindakan ini, berdasarkan keterangan saudara SJ bahwa dia melakukannya karena selama ini korban dianggap tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dan juga karena pembagian harta ya.
5: Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Jericho Lavian Chandra menjelaskan pelaku HW sempat terekam di sejumlah CCTV di sekitar rumah korban di daerah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Berbekal rekaman tersebut, polisi kemudian bergerak menangkap dua pelaku di lokasi berbeda. SJ ditangkap di rumahnya di Desa Lambang Sari, Kabupaten Bekasi. Sedangkan HW ditangkap di toko bangunan tempatnya bekerja di Jati Keramat, Kota Bekasi.
6: Terpantau CCTV, jadi pelaku ini eksekutor sempat terlihat melewati beberapa CCTV menuju kepada rumah korban.
5: Dari Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat miskin di daerah terpencil di Nias Utara mengharapkan pemberian bantuan stimulan perumahan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia untuk wilayah Nias Utara diperuntukkan secara merata dan diprioritaskan kepada keluarga yang kurang mampu. Muneli Harefa melaporkan selengkapnya.
7: Setelah diverifikasi lapangan tidak ini tidak memenuhi syarat, seluruh desa-desa pertama itu disisir oleh tim mana yang masuk akal, di mana yang masuk syarat.
8: Masyarakat Nusantara berharap penyaluran bantuan stimulan perumahan dari Kementerian PKP tidak hanya terpusat di wilayah tertentu. Distribusi merata ke 11 kecamatan, 112 desa dan 1 kelurahan dinilai penting agar seluruh warga merasakan manfaatnya. Tokoh masyarakat Timasa Rogia menegaskan pemerataan bantuan untuk mencegah kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
9: Harapan kita sebenarnya kepada pemerintah Kabupaten Nusantara yang mana 11 kecamatan, 112 desa, 1 kelurahan. Ya kalau boleh bangunan itu diperuntukkan untuk seluruh desa itu, Pak. Nah, pemerintahnya itu mungkin kan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, elemen masyarakat. Ya. Yang mana pasti ada survei sebelumnya, mana aja yang bangunan yang tidak layak huni itu. Memang kita tahu bahwa seluruh desa itu pasti ada, Pak. Tidak semua rata-rata menengah ke atas.
8: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nias Utara Arisman Hulu menjelaskan, awalnya bantuan direncanakan untuk dua desa, yakni Desa Iliduruwa dan Faihunaa. Setelah verifikasi teknis, kuota 200 unit tidak bisa ditampung di dua desa tersebut.
7: Pertama kan hanya Faihunaa dan Iliduruwa. 125 di Faihunaa dan 75 di Iliduruwa. Setelah diverifikasi lapangan tidak ini, tidak memenuhi syarat, itu disisir semua oleh tim. Seluruh desa-desa pertama itu disisir oleh tim, mana yang masuk akal, di mana yang masuk secara teknis, di mana klusternya, apa kluster 1, sampai 8, ini ada klusternya sampai 8. Setelah diverifikasi dan identifikasi dan secara teknis lapangan, 125 desa itu tidak bisa, hanya sekitar 46 kalau nggak salah. Makanya kita lihat di desa yang lain sesuai dengan daftar di dalam aplikasi.
8: Arisman merinci setiap unit mendapat stimulan sebesar 20 juta dengan rincian 17,5 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tenaga kerja. Dari Gunung Stoli, saya reporter Munir Harifa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. 120 rumah tidak layak huni RTLH akan direnovasi di Sulawesi Selatan. Berikut Iin Nur Fahraini melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun ini akan melakukan perbaikan untuk 120 rumah tidak layak huni atau RTLH, termasuk yang rusak parah akibat kebencanaan. Hal ini diungkapkan pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Disperkimtan Sulawesi Selatan Samsul. Ia menjelaskan untuk program RTLH pengerjaan dilakukan secara bergilir karena anggaran yang dimiliki terbatas, di mana tahun ini tercatat 10 kabupaten termasuk 3 daerah untuk kebencanaan, di antaranya Toraja Utara dan Luwu Utara. Samsul menambahkan untuk rumah terdampak bencana dengan kategori rusak berat akan diganti total. Sedangkan untuk RTLH perbaikan meliputi rehab Aladin atau atap, lantai, dan dinding yang merupakan anggaran sharing dari APBN dan juga dari APBD. Saat ini untuk pengerjaan sudah masuk tahap perencanaan.
11: Yang berada di kewenangan kita, yang 15 set teratas itu merupakan kewenangan provinsi, itu yang kita sasar sekarang. Insya Allah tahun depan akan lebih banyak lagi. Yang rusak berat untuk supaya dia menjadi rumah akhir APBD. APBN ada sendiri kuotanya dia. Jadi tahun ini selain APBD ada juga APBN.
10: Lebih jauh Samsul menambahkan pada tahun 2027 nanti pihaknya menargetkan Provinsi Sulsel bisa mendapatkan bantuan untuk RTLH lebih banyak. Sebelumnya Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menginginkan agar kepala desa bisa terlibat langsung dalam menyukseskan program provinsi maupun pusat. Sejumlah program prioritas yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah penanganan stunting, gizi buruk dan anak tidak sekolah atau ATS, termasuk renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH yang memerlukan data agar tepat sasaran.
12: Pendataan bagus sekarang, jadi kalau desa membuat data, harapan kami kita sudah siap data, sehingga kalau ada anggaran dari pusat, ada anggaran dari provinsi, ada kabupaten, tinggal pilih nih mau perbaiki yang mana, karena datanya lengkap. Jadi kita itu data dulu, kalau datanya diverifikasi, identifikasi lebih baik, lebih akurat, kita punya baseline untuk kerja. Tapi kalau kita tidak punya data yang bagus, baseline susah. Ini kita mau yang artinya desil 1, memang rumah juga termasuk kategori sangat butuh perhatian.
10: Ia menyatakan yang harus dilakukan adalah mendata termasuk melakukan verifikasi dan identifikasi biar lebih terarah. Inilah yang diperbaiki datanya lengkap sehingga semua bisa lebih akurat.
3: Prevalensi stunting di wilayah Kota Kupang pada April 2026 masih berada di angka 16,6%. Berikut laporan selengkapnya Anna Lopo.
13: 16,6% balita di Kota Kupang itu stunting. Ini terjadi penurunan kalau kita lihat dari angka 2025 kita berada di 16,8%.
14: Anak balita di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada April 2026 tercatat ada 16,6% mengalami stunting. Dibandingkan tahun 2025 berada di 16,8% atau mengalami penurunan. Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Kupang Bidang Kesmas Seksi Keska dan Gizi Masyarakat Olden Stefanus Beo kepada RRI di Kupang menegaskan berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023 secara nasional, Kota Kupang berada di angka 29,9%, sementara di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 26,9%.
13: Di NTT itu kemudian mengalami perubahan target dan sudah diturunkan ke kabupaten kota, di mana kita di Kota Kupang tahun 2025 itu target stunting kita 26,9%. Jadi kita kalau dari angka SKI kemarin kita sudah 8%, tapi di angka SSGI kemarin kita 26,6%, berarti kita di bawah target. Okay. Kalau kita bandingkan lagi dengan kemudian tahun 2025 itu target kita 26,6%.
14: Sementara itu Kepala Puskesmas Oe Sapa, Dr. Olfian Manafe menegaskan prevalensi stunting di wilayah kerja Puskesmas Oe Sapa Kota Kupang, khususnya anak balita, berada di angka 4.000 lebih, sehingga angka stunting belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena kurangnya kehadiran anak balita setiap bulan di puskesmas.
15: Pemantauan daripada balita ke posyandu itu yang kurang. Okay. Jadi stunting itu ketika kita melakukan pemantauan non pertumbuhan di posyandu, jika banyak anak yang sehat datang, tentu akan menurunkan angka prevalensi stunting. Yeah. Tapi kenyataannya yang datang itu anak itu terus, gitu. Sehingga memang kalau kita bicara data, stunting di puskesmas saya itu masih cukup tinggi, untuk prevalensinya masih ada di angka 20-an.
14: Kolaborasi semua pihak termasuk pelaku usaha ditegaskan dosen jurusan keperawatan KIA Kespro Epidemiologi Kesmas pada Poltekkes Kemenkes Kupang, Dr. Ina Deborah Ratuluji, jadi kunci utama menyelesaikan persoalan stunting sesuai standar dari Bappenas tahun 2025 harus mencapai target 33,1 dan tahun 2045 harus 8,4%.
16: Standar dari Bappenas kita harusnya pada tahun 2025 itu sudah targetnya itu 33,1, tapi itu tidak tercapai ya. Kemudian nanti tahun 2045 lagi harus 8,4%.
14: Prevalensi stunting di Kota Kupang tercatat pada angka 16,3% hingga akhir tahun, sementara data statistik terbaru mencatat angka prevalensi sebesar 16,58% dengan total 3.258 balita terdampak. Pemerintah terus berupaya menekan angka ini melalui berbagai intervensi penanganan gizi. Dari Kupang, Anna Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur FIF Group, Esther Sri Harjanti, menegaskan FIF Festival Street Food 2026 menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung pengembangan UMKM binaan agar lebih siap bertumbuh dan berdaya saing. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
17: FIF Festival ini menjadi wadah tentunya mendorong keberanian UMKM.
18: Direktur FIF Group Esther Sri Harjati menegaskan FIF Festival Street Food 2026 yang menjadi bagian dari perayaan HUT ke-37 perusahaan merupakan wujud komitmen FIF Group untuk tumbuh bersama masyarakat dan mendukung pengembangan UMKM. Melalui implementasi program CSR Pilar FIF Group Sejahtera yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, kegiatan ini juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs poin 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
17: FIF Festival ini menjadi wadah tentunya mendorong keberanian UMKM binaan FIF Group khususnya untuk memiliki jiwa kompetisi, kemudian siap untuk bertumbuh, dan bahkan nanti menjadi customer dari FIF Group kita ini.
18: Sebanyak 28 UMKM mengikuti FIF Festival Street Food yang berlangsung pada 2 hingga 4 Juni 2026. Para peserta terlebih dahulu melalui proses kurasi berdasarkan hasil pembinaan yang telah dijalani. GS Building ESR and Sustainability Division Head FIF Group, Teresia Mulyani menjelaskan, peserta yang terpilih merupakan UMKM yang telah menerapkan hasil pembelajaran, mulai dari perbaikan logo, kemasan produk, hingga promosi melalui media sosial.
19: Ataupun cara mereka untuk mempromosikan produk mereka di sosial media. Kami melihat itu semua dan kami memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertemu langsung dengan masyarakat, menjual produknya ya, agar produk mereka bisa semakin dikenal dan bisa dipasarkan semakin luas.
18: Strategi promosi dilakukan kepada karyawan, masyarakat sekitar, dan pihak eksternal untuk menarik lebih banyak pengunjung ke FIF Festival Street Food. Selain menghadirkan aneka kuliner, festival ini juga diramaikan loka karya kreasi plastik dan edukasi keselamatan berkendara. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, FIF Group berharap UMKM binaannya memiliki daya saing yang lebih tinggi dan mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apa, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya. Tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
0: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus baik jam buang-buang ludah takar ruang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Dengan saya, Mace Pinang. Jangan lupa ya.
3: Pro 1.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 7:35 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, kami informasikan untuk Anda, jangan lewatkan Fak-Fak Menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kali ini menghadirkan dialog dengan topik lingkungan sehat, kehidupan kuat, saatnya bergerak bersama. Bersama narasumber, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fak-Fak, Ibu Lisa Nirasari STMT, kemudian pengelola bank sampah Fak-Fak Hijau, Risvan Dianto, dan Ketua Karang Taruna Kabupaten Fak-Fak M. Rais Anwar, SIP. Dialog akan berlangsung selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kami nantikan partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami di jalur telepon di 0811-495-9490 atau di jalur WA dengan nomor yang sama, dan Anda juga bisa mengikuti di live YouTube RRI Fak-Fak untuk hari ini. Dan baik pendengar, saya temani Anda di Para-Para Pinang.
5: Halo. Halo, selamat pagi.

0: Ya, baik pendengar.
1: Ya, halo, selamat pagi.
0: Ya, pagi hari ini saya sudah terhubung dengan Mak Cepinang ya, langsung ya, Mak Cepinang saat ini. Halo, selamat pagi Mak Cepinang. Ya, baik pendengar. Saya coba menghubungi Mak Cepinang lagi pagi hari ini ya, untuk acara para-para pinang ya. Jadi untuk Anda yang pengen ikutan di para-para pinang, kita sapa dulu Mace Pinang pagi hari ini. Saat ini Mace lagi berusaha untuk kita hubungi ya pendengar. Sementara jarum jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 7 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda pagi hari ini yang masih bersama kami di Perusahaan Tuhan Rari Fak-Fak, selamat pagi. Oke, saat ini saya sudah terhubung dengan Mace Pinang. Selamat pagi Mace Pinang. Halo.
1: Baik, selamat pagi
0: Mak Cepinang, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Kakak Eka.
0: Iya.
1: Mace Eka.
0: Selupa.
1: Selupa.
0: Paspor selupa ini Mace.
1: Mak Cepinang selamat tuh, jadi selupa macam-macam dong pun nama begitu.
0: Iya sudah, aman kah pagi hari ini?
1: Iya, tadi sempat terputus karena memang suara tidak kedengaran.
0: Oh, tidak terdengar. Oke, baik. Nah, ini sudah aman, sudah terdengar jelas.
1: Sudah aman. Oke, alhamdulillah.
0: Baik. Silakan.
1: Iya, selamat pagi Pace-mace, Kakak Ade dong semua. Salam jumpa di para-para pinang pagi ini. Senang sekali Mace Pinang balik lagi. Pagi ini Mace Pinang mungkin mau sedikit membahas terkait dengan ada beberapa hal yang masih terkait sampah juga, terus masalah lingkungan, lalu ada juga tumpahan oli. Nah, ini mungkin yang pertama itu tumpahan oli dulu, karena memang beberapa hari terakhir ini kalau ketemu sebagai pengguna kendaraan dan keterang warga Fak-Fak yang berlalu lalang mungkin di wilayah kota ya, itu bisa terlihat ya di beberapa lokasi itu ada terlihat tumpahan solar ya di jalan yang mengakibatkan terjadi kecelakaan. Begitu Mace Eka, karena tumpahan solar ini kan sudah berapa lama lagi baru ketong lihat dan ketong dengar bahwa ada kecelakaan terkait dengan tumpahan solar tadi. Dan ya salah satu pengendara yang merupakan korban di sana itu juga adalah orang RRI sendiri begitu. Jadi ini bukan karena orang RRI yang jatuh lalu saya bahas, tidak ya, tetapi ini menjadi perhatian supaya mungkin pihak-pihak terkait entah siapa yang kasih tumpah itu solar di jalan. Lalu saya ini sampai hari ini juga masih bingung sebenarnya yang bertanggung jawab atas tumpahan solar di jalan-jalan itu siapa begitu, karena kayak don cuma tutup dengan ini apa daun pisang begitu. Jadi kayak apa ya, kayak ketong main seluncuran begitu. Jadi anak-anak kecil lo main seluncuran begitu di jalan raya. Padahal ini kan sesuatu yang penting sekali untuk diperhatikan. Apalagi pas diturun-turun itu apa di rumah depan rumah negara. Jadi tumpahan solar kemarin itu terjadi di ini Poltekkes, tikungan tajam Poltekkes itu. Oh, yang mau turun masuk di apa namanya panggung terbuka, sampai turun di lantas ya di Bea Cukai di bawah. Nah, ini menjadi perhatian Mace Pinang karena itu di Fak-Fak ini kan banyak tikungan, banyak turunan, tanjakan. Kalau sampai tumpahan solar ini dibiarkan, kasihan toh, bukan satu dua orang saja, bahkan mungkin ya orang yang tidak mengendarai kendaraan yang sambil jalan di sana juga bisa menjadi korban begitu. Jadi ini yang Mace Pinang punya perhatian. Sebenarnya ini menjadi tugas siapa untuk memperhatikan hal-hal ini, dan mungkin bagi pace-pace doang yang bawa kendaraan ya, karena macam-macam doang tidak mungkin. Karena ini pace-pace doang yang biasa bawa kendaraan khusus roda 4 yang muat solar itu mungkin bisa diperhatikan begitu ya. Ketika solar itu dia tumpah, ada tanggung jawab moral yang harus dilakukan, yaitu bagaimana caranya supaya kita menutupi tumpahan solar itu dan tidak terjadi kecelakaan. Karena yang kita lihat di sana itu bukan ditutupi dengan pasir, tapi ditutup dengan daun pisang. Nah, ini juga daun pisang ini kan juga licin toh, apalagi kalau kena solar, minyak begitu kan, sayang sekali. Nah, ini juga masih bertanya-tanya sampai hari ini sebenarnya yang bertanggung jawab itu siapa, apakah yang punya kendaraan atau mungkin pihak-pihak terkait. Saya pikir bukan hanya pelakunya saja ya, tetapi ada pihak-pihak terkait juga yang harusnya bertanggung jawab, karena untuk mengamankan akses jalan yang setiap hari kita pakai begitu. Oke, itu kita mungkin beberapa hal yang Mace Pinang sampaikan. Lalu ada hal lain lagi, ini khusus buat pengendara kendaraan ya, baik roda 2 maupun roda 4 yang akhir-akhir ini Mace Pinang perhatikan itu amat sangat memprihatinkan. Kenapa? Ini khusus untuk pengendara roda 2 dan roda 4 yang mengendarai kendaraan sambil merokok dan sambil main HP, main gadget. Nah, ini bisa terlihat ya, ada beberapa pengendara itu sayang sekali menggunakan gadget pada saat mengendarai kendaraan. Ini kan membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Jadi mungkin ini menjadi perhatian untuk pihak-pihak terkait. Ya, kalau bisa ini ditindak tegas pengendara yang seperti ini. Lalu yang khusus merokok ini, kasihan, setiap saat kalau ketong lewat itu, mau di lampu merah kah, sepanjang perjalanan, itu pasti ada yang merokok. Kadang saya heran, Mace Eka, dan sutra bisa tunggu sampai di tempat tujuan baru merokok kah? Kayak macam barang itu tuh dia terlalu penting begitu, sesuatu yang menyehatkan dong punya tubuh, sampai akhirnya dong harus konsumsi merokok sambil ada dalam perjalanan. Padahal ketong tahu bahwa di jalan itu bukan ketong sendiri sebagai pengguna kendaraan atau pengguna jalan. Karena begini Mace Eka, kemarin itu ada warga yang sempat berteriak-berteriak di jalan terkait dengan mungkin pengendara ini dia isap rokok lalu percikan abu rokok itu, dia ini mungkin kena di pengendara yang di belakangnya begitu, yang akhirnya saling kejar-kejaran dan mulai disuruh untuk memadamkan rokok itu ketika mengendarai kendaraan karena sangat mengganggu pengendara yang lain begitu. Dan ini setiap saat ya Mace Eka, memang Mace Pinang beberapa kali juga menyampaikan bahwa ini juga penting untuk diketahui oleh warga, khusus untuk bapak-bapak, tolong, bukan hanya bapak-bapak ya, para pemuda juga yang sampai hari ini masih isap rokok itu di jalan-jalan pada saat kendaraan lalu lalang. Nah, ini juga sangat memprihatinkan, padahal kita tahu bahwa sementara dinas kesehatan sendiri, rumah sakit sendiri terus menghimbau masyarakat untuk tidak merokok ya. Kita harus merokok itu pada tempatnya. Kita lihat situasi dan kondisi. Namun sayang sekali sampai hari ini kesadaran dari kita punya warga ini belum ada sama sekali. Nah, seperti itu yang bisa mengakibatkan ya mungkin kecelakaan atau apa gitu. Yang pasti ini juga harus diperhatikan oleh warga, dan juga ini harus di khusus untuk pengendara yang menggunakan gadget pada saat mengendarai kendaraan, ini juga masih harus diperhatikan begitu. Kalaupun mau menggunakan gadget, ada baiknya kita menepi sebentar, lalu kita telepon atau kita chat orang-orang yang mau kita hubungi begitu. Jangan sambil kendaraan jalan baru kita menggunakan gadget. Nah, ini beberapa hal yang memang setiap saat Mace Pinang sampaikan. Iya, lalu yang berikut terkait dengan masalah sampah ya. Oke, di beberapa tempat itu bisa ketong lihat masih sampah-sampah berserakan di jalan, padahal sudah ada bak-bak sampah. Ini masih menjadi Mace Pinang punya perhatian begitu ya, yang sangat-sangat memprihatinkan itu. Mungkin bisa di apa ya, kembali saya ingatkan yang ada di tiang tiga itu di atas PLTB itu juga masih menjadi perhatian, karena sampai hari ini tuh sampah masih terus berserakan. Mungkin di sana ada lurah di sana, ada ketua RT, mungkin bisa ditindaklanjuti begitu. Mungkin kalau warga masyarakat masih buang sampah di sana ya, mungkin diusahakan buat bak sampah lah di sana, supaya sampah-sampah itu tidak di berserakan di jalan. Karena kalau pagi dan malam kita lewat di situ tuh sampah-sampah itu sampai sudah ada di pinggir-pinggir jalan begitu. Dan ini kan menjadi jalan utama yang setiap saat kita lalu lalang begitu. Namun kita disuguhkan dengan pemandangan yang sangat tidak mengenakan. Padahal kita tahu bersama bahwa di bawah itu ada PLTD ya, terus kita ke atas sedikit itu di sana ada kantor agama ya, dan juga ada kantor pos, dan ya pokoknya ada kantor-kantor lah seperti itu. Sementara kalau kita ke bagian bawah di sana juga ada kantor PUPR. Nah ini juga masih menjadi Mace Pinang perhatian. Lalu ada tempat sampah di depan SMA 1, SMP Negeri dan juga SMK. Ini juga saya mohon sekali untuk warga masyarakat, mungkin sebagian sudah buang sampah langsung pada tempatnya ya, tapi ada masih banyak orang yang tidak sadar bahwa bak sampah itu masih kosong, harusnya ketong buang di dalam bak sampah. Namun kalau 1-2 orang datang buang sampah di pinggir bak sampah, ya sudah yang lain juga ikut-ikutan, buang saja di situ begitu. Jadi ini masih menjadi catatan penting untuk warga, dan mungkin kita lebih banyak mengedukasi masyarakat terkait memilah-milah sampah, mana sampah kering, sampah basah, terus sampah plastik. Ini juga harus terus kita mengedukasi supaya masyarakat lebih jeli lagi memperhatikan terkait dengan bak sampah ini. Terkait dengan pilah sampah begitu ya, pilah-pilah sampah, karena sampai hari ini masih terlihat jelas bahwa kita masih saja membuang sampah itu campur, belum ada kita pisah-pisah. Nah ini mungkin lebih banyak diedukasi lagi kita punya masyarakat, supaya mari kita buang sampah pada tempatnya. Begitu Mace Eka. Jadi Mace Pinang tidak mau bicara banyak-banyak, karena pasti orang superstisius, karena setiap hari yang saya bahas hanya soal sampah, sampah dan sampah. Karena sejujurnya kalau Pace, Mace, kakak, adik, orang kita semua perhatikan baik-baik di pantai, daerah pantai itu, di jalan reklamasi itu, kita punya laut ini sudah dicemari oleh sampah-sampah plastik. Yang ketong tahu bahwa laut itu ada kehidupan, bukan hanya ketong di darat saja yang ada kehidupan. Laut itu ada kehidupan. Sementara ketong tahu bahwa setiap hari ketong di fak-fak ini yang ketong konsumsi itu ikan, begitu. Kalau ketong buang sampah di laut, bagaimana habitat ini dia bisa bertumbuh dan berkembang? Bagaimana dia ada kehidupan di sana? Perut-perut ikan itu bukan diisi dengan mungkin apa, makanan-makanan yang seharusnya mereka makan, tapi plastik-plastik itu tadi yang mereka konsumsi, yang pada akhirnya kita yang konsumsi juga, kita orang jadi apa, ikut-ikutan sakit begitu, karena yang kita makan ini sudah tercemar begitu ya, dicemari oleh sampah-sampah tadi. Jadi mungkin kita lebih memperhatikan itu, bagaimana setiap waktu supaya tidak lagi membuang sampah di laut, karena sampai hari ini masih terlihat jelas bahwa warga yang duduk nongkrong di sana juga masih tidak punya kesadaran ya, tidak punya kesadaran untuk buang sampah langsung pada tempatnya, tapi dong main asal, dong habis minum terus dong taruh saja, dong punya botol-botol minuman ya, makanan itu main buang. Nah, jadi nanti yang kasih bersih di situ tuh angin gitu, ketika angin datang bertiup ya sudah. Kadang kalau ketong lewat itu Mace Eka, ketong perhatikan ya, kalau ada angin, sio plastik-plastik kecil-kecil itu di pinggir jalan itu sio diterbang-terbang sendiri. Padahal tidak ada yang bawa begitu. Angin yang bawa. Jadi ini yang masih menjadi Mace Pinang punya apa ya, sayang sekali ketong fak-fak ini sebagian ketong di dekat laut ya, ketong hidup di pinggir laut. Namun ketong punya laut ini ketong tidak bisa jaga, ketong punya lingkungan juga ketong tidak bisa jaga. Kenapa Mace Pinang bilang begitu? Ketika hari ini ketong tidak peduli dengan masalah sampah, percayalah 5 bahkan 10 tahun ke depan saya tidak tahu fak-fak ini mau seperti apa. Karena bisa ketong lihat ketika hujan turun dengan intensitas yang tinggi dengan durasi cukup lama, itu bisa sangat-sangat membahayakan. Kenapa Mace Pinang bilang? Karena got-got yang sudah disiapkan ini air dia sudah tidak bisa lewat situ lagi karena sudah tersumbat, makanya air dia meluap. Ada di beberapa tempat itu yang kalau kita perhatikan ketika hujan deras itu bukan, kita mau bilang bukan air yang mengalir tapi itu kayak air terjun yang turun begitu. Ini di beberapa lokasi, saya tidak tahu kalau tempat lain ya, tapi kalau kita di wilayah mulai dari sungai sampai di seberang ada banyak. Karena mungkin di sini ada daerah ketinggian yang pada akhirnya air dari atas itu dia turun dengan begitu cepat yang bisa mengakibatkan ya itu tadi, rusaknya lingkungan. Kemarin juga kalau Mace Eka ada ikuti, ada beberapa laporan juga dari kepala sekolah yang hujan dengan begitu deras dan juga sampah yang dibuang tidak pada tempatnya itu mengakibatkan ada salah satu sekolah di seberang sini temboknya jebol, pagarnya jebol, yang mengakibatkan kepala sekolah juga sedikit meluapkan bukan hanya kekesalan ya, tapi beliau merasa bahwa tidak ada kerjasama begitu. Sementara pihak sekolah sudah berusaha sampai adanya tembok sekolah. Tembok ini dibuat, pagar ini dibuat yaitu untuk melindungi anak-anak ya ketika mereka masuk ke sekolah tidak lagi berkeliaran di luar. Namun dengan rusaknya tembok itu, nah sekarang tidak bisa nih, guru-guru juga tidak bisa mengontrol anak-anak. Jadi ini juga jadi perhatian untuk warga yang tinggal di daerah ketinggian, mungkin bisa memperhatikan hal ini. Karena bisa dilihat ya ketika hujan deras, kami yang tinggal di bagian bawah ini mendapatkan
0: kiriman
1: air dan juga sampah. Jadi bukan hanya sampah saja, tapi ada material, ada batu, mungkin ada galian di atas, sampai akhirnya kami yang di bawah ini juga terkena dampaknya. Jadi ini menjadi perhatian untuk pihak-pihak terkait. Mungkin buat warga juga yang baru-baru mau bangun rumah, mungkin yang di daerah ketinggian ya, bisa diperhatikan juga tiris-tiris rumah. Jadi kalau dulu kan orang tua itu udah bangun rumah ada got ya. Ada got di pinggir-pinggir ketika daun seng itu di ujung di mana ya, turun sampai situ juga ada got. Namun sekarang ini kita bangun rumah cuman bangun tapi kita tidak memikirkan persiapan ada gotnya ya, supaya ketika hujan turun air itu dia ada jalur untuk dia jalan. Tapi kalau tidak ada got kan ya seperti ini, seperti sekarang ini. Dan jebolnya pagar di sekolah, salah satu sekolah yang ada di seberang sini, itu bukan hanya itu, di Danaweria, di gereja situ juga pagarnya juga jebol karena mungkin sudah tidak bisa menampung jalur air ya, air yang begitu tinggi dan juga sampah-sampah tadi. Jadi ini menjadi perhatian supaya mungkin dinas-dinas terkait bisa mengambil langkah-langkah bekerja sama dengan mungkin RT, kepala kampung ya, lurah dan juga distrik. Begitu supaya ini kita terus mengedukasi, kita punya masyarakat khususnya yang tinggal di daerah ketinggian. Mungkin seperti itu saja Mace Eka, okay. Mace Pinang sudah bicara terlalu banyak. Berharap sangat ini menjadi penting untuk sama-sama ketong berusaha untuk bagaimana masyarakat mengerti dan paham betapa pentingnya ketika ketong buang sampah dan ketong bisa memilah-milah sampah. Nah ini juga menjadi sesuatu yang baik untuk fak-fak kedepannya. Begitu saja Mace Eka, terima kasih.
0: Terima kasih Mace.
1: Mace Pinang undur diri. Kita jumpa lagi di para-para Pinang berikutnya. Selamat pagi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan untuk Anda. Di pukul 8, Anda dapat ikuti Fakfak Menyapa. Kali ini dengan topik lingkungan sehat, kehidupan kuat, saatnya bergerak bersama. Bersama narasumber, Ibu Lisa Deira Sari STMT, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak. Kemudian Rizvandianto, Pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau. Dan M. Rais Anwar SIP selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Fakfak. Seperti biasa, dialog akan berlangsung selama 1 jam mulai pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa bergabung di jalur telepon di 0811-495-9490, telepon, WA, dan juga SMS, atau dapat Anda ikuti lewat YouTube RRI Fakfak Official.

0: Selamat pagi pendengar, Anda bersama kami di Prosatu RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan, pagi hari ini kita di Fakfa menyapa dengan topik lingkungan sehat, kehidupan kuat, saatnya bergerak bersama. Sudah hadir pagi hari ini narasumber kita Ibu Nisani Riasari STMT selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfa. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eka.
0: Selamat pagi. Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Eka juga sehat ya.
0: Alhamdulillah
1: pastinya.
0: Sehat. Oke. Okay. Baik, kemudian ada Mas Rifandianto, pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Panggil Fandi saja.
0: Oh, Fandi aja, yes, Mas. Yeah. Oke deh. Sehat ya, Mas ya.
2: Oke,
0: okay,
2: siap.
0: Baik,
2: Mas.
0: Kita langsung salam kenal juga.
2: Salam kenal.
0: Kita masih menunggu satu narasumber kita ya yang mungkin lagi on the way ke sini. Oke. Baik, pendengar, kami ajak Anda juga untuk ikut berpartisipasi bersama kami di jalur telepon di 0811-495-9490 lewat jalur telepon, WA dan juga SMS, atau Anda dapat mengikuti di YouTube RRI Fakfak Official. Nah, lingkungan sehat adalah fondasi utama untuk kehidupan yang kuat dan juga produktif. Kondisi ini tercipta dari udara dan air bersih, sanitasi yang baik, serta pengelolaan sampah yang tepat. Nah, ini tentunya akan menjauhkan kita dari penyakit fisik dan menjaga kualitas kesehatan mental. Saya ke pertanyaan umum dulu nih,
1: yeah,
0: untuk supaya kali saja ya,
1: supaya
0: kita
1: lebih muda.
0: Muda. Oke. Kalisa, ini mungkin bisa dijelaskan arti dari bergerak bersama dalam upaya menjaga lingkungan di Kabupaten Fakfak. Silakan.
1: Benar. Sekarang kan kita bukan cuman secara nasional, secara global, tapi di Kabupaten Fakfak ini isu yang hot-hot isunya kan memang terkait lingkungan ya. Hmm. Ada sampah, masalah iklim, masalah banyak yang longsor dan sebagainya.
0: Okay.
1: Ya. Jadi untuk bergerak bersama ini adalah merupakan suatu langkah yang paling efektif ya. Kita menggalang kolaborasi berbagai pihak, bukan cuma pemerintah tetapi masyarakat, komunitas lingkungan, keterlibatan. Jadi semuanya ikut berpartisipasi memikirkan apa yang sekarang menjadi kegelisahan itu.
0: Okay. Ya. Jadi isu bersama ya?
1: Iya, isu bersama, bukan isu pemerintah aja.
0: Pemerintah aja.
1: Karena yang menghirup udara bukan cuma pemerintah.
0: Nah, itu dia.
1: Iya, yang sehat bukan cuma pemerintah, tapi masyarakat kan juga harus sehat.
0: Iya.
1: Ya, yuk bareng-bareng mikirin ini.
0: Bareng-bareng ya. Oke. Okay. Kemudian Mas Pandi.
2: Iya, baik.
0: Silakan. Pertanyaan sama Mas, apa arti bergerak bersama dalam upaya menjaga lingkungan di Kabupaten Fakfak itu sendiri?
2: Iya, ini kan bentuknya kan kolaboratif ya sebetulnya. Ya. Jadi ini sumber sampah itu sebetulnya kan dari masyarakat sendiri. Jadi ya harus diselesaikan, cari solusinya juga dari sumbernya langsung. Jadi kita dari Bank Sampah ini membentuk sebuah sistem atau budaya yang merubah perilaku masyarakat yang buang-buang sampah sembarangan itu supaya lebih peduli lagi terhadap lingkungannya.
0: Baik. Lalu mungkin Kalisa, mengapa sih persoalan lingkungan ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja nih?
1: Iya. Kita tahu bahwa kalau untuk menyelesaikan masalah itu kan harus dari akarnya.
0: Ya,
1: harus dari sumbernya. Jadi seberapapun regulasi, sebanyak apapun yang regulasi yang sudah dibuat, ditetapkan secara nasional, secara provinsi, secara kabupaten, bahkan sampai ke level terkecil sekalipun, tapi kalau dari sumber sendiri tidak memahami, kemudian tidak peduli, bahkan mengakibatkan suatu permasalahan itu tidak selesai, tidak akan pernah ada akhirnya permasalahan itu, tidak akan ada selesainya persoalan itu. Jadi ya mulainya dari sumber masalah, sumber sampah. Siapa yang membuat sampah itu muncul, dia bertanggung jawab atas hal tersebut. Mungkin seperti itu.
0: Oke. Mas Wandi, ada yang ditambahkan, Mas?
2: Ya itu tadi, kita menghimbau sih untuk pada masyarakat, khususnya di masyarakat Fakfak ini yang tinggal di kota. Karena kan alam Fakfak ini indah sekali ya, sayang sekali kalau dirusak dengan ketidakpedulian kita terhadap sampah. Terus sampah ini kan juga wajah kota. Kalau kotanya kotor, ya siapa yang juga mau bertamu di sini? Ibaratnya sebuah rumah mewah tapi halamannya kotor kan?
0: Orangnya.
2: Iya. Jadi orang luar juga malas mau berkunjung di sini.
0: Ya,
2: iya, betul.
0: Ya, oke. Okay. Lalu untuk Kalisa nih, bagaimana membangun budaya peduli lingkungan yang mungkin berkelanjutan di tengah masyarakat kita saat ini?
1: Ini kan sesuai temanya, sesuai timingnya ya Mbak Eka ya.
0: Betul.
1: Besok.
0: Timingnya.
1: Iya, besok ini tanggal 5 Juni adalah merupakan hari lingkungan hidup sedunia ya, yang dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan ini sudah dilakukan sejak tahun 1972. Ada Kongres Lingkungan Hidup Sedunia ya, seperti itu. Kemudian dan di tahun ini pun sudah ada dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di tanggal 5 Juni ya, dan mengusung tema Inspired by Nature for Climate and for Future. Dan ini kemudian diadopsi oleh pemerintah Republik Indonesia, dan kemudian dicetuskanlah tema nasional, yaitu saatnya beraksi untuk iklim. Ya, lingkungan itu kan identik sama iklim. Iklim identik juga dengan lingkungan, gitu kan? Bagaimana iklim itu bisa menjadi iklim yang sehat, yang sesuai dengan kebutuhan hidup ya, bukan cuma manusia saja. Kita juga di bumi ini kan bukan cuma manusia, tetapi ada juga flora dan fauna. Nah, itu jadi dari tema itu sudah menunjukkan ya, secara tema nasional itu sudah menunjukkan adanya perhatian serius sih sebenarnya dari pemerintah pusat, dan sudah ada edaran Mbak, edaran dari Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup terkait perayaan besok ini. Untuk mana yang ditekankan adalah bagaimana kita berpartisipasi melakukan kampanye lingkungan, melibatkan berbagai komponen masyarakat, pemerintah, pihak swasta, pihak kampus, sekolah, komunitas lingkungan, seperti itu. Kita sama-sama berkolaborasi untuk sama-sama menyadarkan setiap kita individu untuk mau peduli terhadap lingkungan. Ya, seperti itu. Jadi untuk itu memang besok kita memang mau kumpul-kumpul nih Mbak Eka, dan kalau bisa melalui media ini juga bisa tersampaikan ya kepada seluruh masyarakat. Ayo kita ke RTH besok yuk, tanggal 5 hari Jumat, tanggal jam 7 pagi Mbak. Kita bersih-bersih, sama kita sama-sama melakukan kampanye lingkungan.
0: Siap kali gitu.
1: Nanam-nanam juga Mbak.
0: Oh, nanam juga.
1: Iya. Yeah. Oke.
0: Semoga ini masyarakat lagi
1: menyimak ya.
0: Menyimak mau satu dan mungkin berbondong-bondong
1: suara kita ke sana ya. Iya.
0: Oke. Mas Wandi, mungkin sama nih pertanyaan sama kayak kali saya. Bagaimana nih menurut Mas Fani sendiri membangun budaya peduli lingkungan yang mungkin berkelanjutan di masyarakat?
2: Iya, betul. Saya mungkin menambahkan sedikit ya tadi yang sudah disampaikan sama Ibu Kadis yang cukup baik. Kita ini kan tidak tinggal menghirup udara ini juga tidak sehat-sehat sendiri. Di kota ini juga tidak tinggal sendirian. Kita tinggal sama-sama. Ayolah peduli, lebih peduli lagi dengan lingkungannya. Karena bumi ini juga ini cuma satu. Kalau bumi ini hancur, kita mau tinggal di mana lagi? Begitu. Sedang masalah sampah ini kan dampaknya ya luar biasa sekali ya Mbak ya sebetulnya. Memang kelihatannya kan orang-orang di sini kan anggap sampah ini tidak seberapa penting, karena bisa diselesaikan mungkin ya sekarang ini kan masyarakat masih sering-sering dibakar seperti itu, padahal sudah ada larangan untuk tidak membakar sampah, apalagi khususnya di sampah plastik, karena akan menimbulkan polusi udara juga. Dan sampah plastik ini kan bahan bakunya juga dari minyak bumi ya Mbak ya, dan sumber dayanya juga terbatas. Kalau tidak didaur ulang, nanti sumber dayanya itu akan habis. Begitu. Jadi lebih baik kita daur ulang plastik ini, kita kembalikan lagi ke industri. Dan di sini sudah ada bank sampah yang bisa membeli atau nanti mengolah, membantu kita sebetulnya dari bank sampah ini membantu untuk mengelola sampah di papat ini, Mbak. Membantu masyarakat seperti itu. Kita kembalikan lagi
0: ke masyarakatnya itu sendiri.
2: Tidak, ininya plastiknya, ke industri lagi. Karena industri yang bikin bikin sampahnya, bikin produknya, masyarakat yang menyebabkan sampahnya tersebut, dan kita harus peduli di situ. Kita harus lebih berpikir gitu. Karena ya ini tadi lingkungan ini, bumi ini bukan cuma titipan dari dari generasi yang dulu, tapi kita ini dititipkan, titipan untuk generasi berikutnya. Seperti itu. Mari jaga lingkungan sebaik mungkin.
0: Oke, saya ke Kak Alisa nih. Menurut Kakak nih, apa langkah sederhana yang mungkin bisa dilakukan setiap warga, termasuk saya mungkin ya, mulai hari ini.
1: Ya, mulai hari ini. Yang pertama, paham dulu. Paham dulu sampah ya. Sebenarnya sampah itu kenapa harus disebut sampah ya? Karena sebenarnya kalau kita memperlakukan sisa-sisa kegiatan kita itu secara baik ya, kita kenal, oh ya ini sisa kegiatan memasak saya, batang-batang dan daun-daun yang mungkin tidak layak untuk dimasak saya kumpulkan, kemudian saya melakukan composting. Itu berarti pertama kita paham dulu ya, okay, bahwa sebenarnya sisa kegiatan kita itu sebenarnya bukan sampah ya. Terus kemudian yang anorganik, misalkan plastik-plastik, kemudian residu dari label-label kemasan, kita kumpulkan, kita titipkan di tempat sampah, tidak dibuang sembarangan ya. Itu kemudian nanti akan diolah di suatu tempat ya, termasuk botol-botol ini masih punya nilai ekonomis kalau disalurkan ke bank sampah. Ini akan dikembalikan ke industri, Mbak. Dan ini semua akan menjadi komoditas, bahan baku industri untuk memproduksi barang baru. Ya. Nah, sehingga terciptalah ekonomi sirkular di sana. Jadi, inilah yang diharapkan oleh pemerintah, bahwa masyarakat itu paham dulu yang pertama. Okay. Paham dulu bahwa sebenarnya nggak ada yang namanya sampah. Kalau sisa kegiatan kita itu bisa kita kenali dan kita bisa pisahkan sesuai dengan jenisnya, kita tempatkan pada tempatnya atau kita salurkan kepada yang bisa kita salurkan, contoh bank sampah ya, itu semua akan bermanfaat. Jadi tidak ada namanya sampah, zero waste gitu. Yang pertama paham ya, yang kedua peduli. Jadi memang sih kita harus ekstra waktu, ekstra tenaga untuk kita misah. Kalau kemudian yang sebelumnya alah sisa plastik, kemudian batang-batang campur aja, buang, taruh pinggir jalan gitu. Mungkin gampang, mungkin mudah, tapi efek jangka panjangnya berarti kita nggak sayang sama generasi kita. Ya, bumi kita cuma satu gitu kan. Kalau kita sakit kita bisa ke dokter, tapi kalau tanah itu sakit mau kemana gitu kan. Nah, kitalah yang harus peduli. Jadi yang kedua kita harus peduli. Yang ketiga, mari kita berkolaborasi gitu. Mari kita berkolaborasi bersama. Gak usah terlalu banyak seremoni. Saya kurang sependapat dengan terlalu banyak seremoni ya. Tetapi mari kita melakukan aksi nyata. Dimulai dari masing-masing produsen sampah itu sendiri. Ya, jadi di rumah ya, kita pisahkanlah. Mungkin tempat sampah kita pisahkan. Ini yang basah, ini yang kering ya. Yang basah, kumpul aja deh. Kalau memang gak bisa dibawa kemana-mana, kalau ada lahan, kita gali, kita taruh di situ. Lama-lama dia akan menyatu dengan tanah, membusuk, dan itu justru menjadi nutrisi buat tanah. Nah, yang plastik-plastik, bahkan kertas, Mas Fandi ini terima loh.
2: Ya,
1: kertas, karton, botol, minyak jelanta. Jadi sebenarnya gak ada yang namanya sampah. Kalau sisa kegiatan kita, bisa kita kenali jenisnya, kita peduli untuk memisahkannya, dan kita tempatkan pada tempatnya. Yang bisa bernilai ekonomi, ya kita kasihlah ke Mas Fandi di bank sampah, gitu. Oke, okay, gitu.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Mas Pandi, ada yang mau ditambahkan, Mas? Terkait dengan langkah sederhana yang mungkin bisa kita lakukan mulai hari ini, Pak.
2: Dari hal sederhana saja, Mbak. Sebetulnya dari masyarakat itu pilah sampah kering sama sampah basahnya saja. Sampah dapur dengan sampah-sampah botol plastik. Kalau nanti disampaikan anorganik dengan organiknya, nanti orang masyarakat
1: agak bingung ya.
2: Mungkin ya yang paling sederhana sampah dapurnya saja. Sampah dapur itu harusnya sudah selesai sih. Karena kalau sampah itu dipisahkan dari rumah, itu sampah dapur bisa dikompos, jadikan kompos, bisa jadikan ekoenzim, kan seperti itu. Banyak kok, Mbak, itu sebetulnya inovasi-inovasi untuk bisa mendaur ulang sampah sejak dari rumah itu. Bikin biodigester seperti itu, atau bikin hal yang tidak perlu mewah-mewah, yang paling sederhana saja, dari alat-alat yang paling sederhana, yaitu dari galon-galon bekas atau ember-ember bekas. Kita masukkan semua sampah dapur di situ. Nanti kan pasti ada pembusukan nantinya di situ. Jadi nanti bisa jadi kompos di situ. Terus masyarakat tinggal tambahkan air cucian beras setiap harinya supaya dampak sampah dapurnya itu lebih cepat terurainya. Nah, untuk sampah-sampah botol plastik kayak minyak jelanta itu kan yang susah terurainya ya, Mbak ya. Itu butuh puluhan tahun sampai ratusan tahun bahkan untuk bisa terurai. Nah, itu bisa disalurkan ke kita, ke kami, yang biar kami yang mengelola nanti. Itu nanti bisa jadi tabungan atau bisa langsung dijual juga langsung begitu. Tapi ya harus dipilah. Kalau tidak dipilah, nanti juga kita juga yang susah.
0: Jadi minyak jelanta itu minyak yang sudah dipakai
2: minyak bekas gorengan
0: yang dipakai
2: kan
0: berulang kali ya,
2: betul,
0: ya
2: betul. Mas. Ya? Minyak gorengan itu, penggorengan itu kan maksimal itu 3 kali, Mbak. Iya, kalau lebih dari itu sudah racun sebetulnya. Okay. Begitu. Jadi kebanyakan orang-orang masyarakat ini kan dibuang saja di tanah, begitu, di tanah atau di got-got seperti itu. Nah, itu juga kalau lari ke laut itu bisa jadi pencemaran sih, pencemaran lingkungan. Jadi lebih baik kita beli, kita kelola. Kita bisa kelola limbah itu, limbah Jelanta itu bisa beli kita 1 kilonya 2.000.
0: Oke, baik. Kami undang masyarakat nih untuk pendengar, kami undang pendengar untuk bergabung bersama kami. Silakan ya. Silakan yang pengen bergabung pagi hari ini bersama dengan Kalisa Neriasari dan juga Mas Pandi dari pengelola Bank Sampah Fak-Fak Hijau. Menarik ngobrolin kita pagi hari ini ya. Oke. Sambil menanti menelpon, kita lanjut lagi. Saya ke Kalisa lagi nih. Kak, bagaimana peran keluarga dalam membentuk kebiasaan untuk menjaga lingkungan nih, Kak?
1: Iya. Hal paling sederhana di dalam keluarga, ibu-ibu, emak-emak, mbak-mbak,
2: macem-macem,
1: kakak gitu. Kalau memasak itu kan pasti ya, nggak semuanya ikut kemasak.
0: Iya, betul.
1: Ada batang atau daun-daun yang mungkin sudah agak menguning yang nggak dimasak. Ayo kita kumpulkan, nanti ada komunitas kita dari Karang Taruna itu dari DLHP sebentar lagi mencoba untuk menyiapkan beberapa sarana prasarana untuk dari Karang Taruna bisa melakukan pengolahan sampah organik itu menjadi kompos. Kita tahu ya apa yang menjadi target nasional untuk ketahanan pangan. Dan Kabupaten Fak-Fak juga setiap tahunnya dari dinas terkait itu mendatangkan pupuk kompos yang cukup banyak dari luar Kabupaten Fak-Fak. Kenapa kita nggak produksi sendiri? Sementara di Kabupaten Fak-Fak ini sampah sayur-sayur, sampah sisa makanan yang nggak kemakan, yang sudah basi, itu sebenarnya banyak sekali, 60%. 60% sampah di Kabupaten Fak-Fak ini adalah sampah rumah tangga. Dan dari 60% itu banyaknya adalah sampah organik, sisa makanan, sisa-sisa yang tidak kepake pada saat kita mau masak. Nah, nanti ini akan diperankan oleh Karang Taruna. Kami sudah diskusi beberapa kali di DLHP. Mereka bersedia untuk menjadi salah satu perpanjangan dari pemerintah untuk yang nanti melakukan penanganan sampah organik untuk bisa kita jadikan kompos gitu. Nah, jadi mama-mama, mace-mace, kakak-kakak perempuan dong yang memasak, mulai sekarang jangan campur sampah. Kita kumpul, nanti akan kita sosialisasikan kemana itu harus disalurkan. Seperti itu. Nanti setelah mungkin peralatannya siap lengkap, kemudian kita punya keluarga dan teman-teman dari komunitas Karang Taruna ini sudah siap melakukan itu, silakan salurkan ke sana, jangan dibuang sembarangan begitu. Kita ambil permisalan di Bali, di Denpasar itu TPA-nya sudah tidak menerima sampah organik lagi. Pokoknya keluarga kalau punya sampah sayur-sayur itu nggak boleh dibuang ke TPA gitu. Nah, jadi akhirnya masyarakat dipaksa untuk berpikir untuk bagaimana mengelola, menangani sampah organiknya gitu. Jadi mungkin kalau nggak ditanam, kalau nggak punya pekarangannya, titipkanlah di koperasi kompos yang nanti diperankan oleh komunitas Karang Taruna Kabupaten Fak-Fak. Nanti ada hadir juga sih sebenarnya di sini, tapi mungkin lagi
0: dalam perjalanan
1: mudah-mudahan bisa cepat tiba biar nanti beliau bisa menyampaikan informasi lebih lengkap.
0: Baik, Mas Pandi, ada yang mau tambahkan, Mas, terkait dengan mungkin Mas melihat peran keluarga dalam menjaga kebiasaan menjaga lingkungan nih?
2: Iya,
0: kalau
2: betul,
0: Mas Pandi
2: betul.
0: Sendiri
2: sangat penting sekali, Mbak, sebetulnya peran keluarga itu sangat penting sekali karena kan sampah itu asalnya dari keluarga itu sendiri. Dan ada tagline yang menarik sih dari aktivis lingkungan di sini ya, sampahku tanggung jawabku, harusnya. Jadi kita sudah bisa, kita sudah mulai hari ini sudah membentuk budaya yang lebih bertanggung jawab lagi dengan sampah kita sendiri, seperti itu. Karena kita yang menghasilkan sampah dan kita sendiri yang harus
1: bertanggung jawab.
2: Seperti itu.
0: Oke. Saya masih mau ke Mas Pandi dulu. Mas, biasanya kayak gini, saya mungkin selaku pelaku di rumah nih, Mas ya. Biasanya kadang-kadang itu sampah. Baik. Justru yang paling banyak itu kalau misalnya ada yang mungkin punya anak kecil, bayi, yang justru itu yang popok,
1: pampers. Padahal itu nilainya paling mahal ya.
2: Itu kalau dikelola dengan baik, itu bisa dijadikan kayak bata komposit.
1: Iya.
2: Gitu. Masih bisa lah di ini. Cuman kan itu butuh teknologi lagi, seperti itu. gitu. Mungkin nanti bisa kita kembangkan seperti kalau sudah ada teknologinya mungkin kita bisa kembangkan.
0: Bisa kembangkan
2: gitu.
0: Lagi ya.
2: Pempes, pembalut, kayak begitu kan itu sudah masuk ke sampah residu atau sebenarnya.
1: Iya, yang residu.
2: Sangat susah untuk didaur ulang
0: gitu kan.
2: Termasuk styrofoam. Iya, saya mungkin bisa mengingatkan ya di sini ke masyarakat ya untuk supaya tidak memakai bungkus-bungkus makanan yang terbuat dari styrofoam. Karena itu sangat menyulitkan sekali untuk didaur ulang dan secara bisnis juga tidak masuk untuk bisa didaur ulang. Di Jawa pun juga tidak pernah ada pengelolaan styrofoam itu begitu. Jadi mohon lebih dikurangi lagi untuk pemakaian styrofoam. Sampah apa? Kotak-kotak makanan yang styrofoam itu lebih baik sih dikurangi lah. Kalau bisa jangan pakai yang styrofoam itu karena styrofoam itu juga itu membahayakan juga. Itu sebetulnya kalau kena makanan panas atau hangat itu bisa mengeluarkan zat-zat mikroplastiknya, Mbak. Begitu. Lebih baik kita mulai kembali ke zaman dulu tidak apa-apa, lebih yang alami.
1: Daun gitu ya, pakai daun
2: seperti itu lebih alami. Lebih sehat lah.
0: Baik. Mendengar kita masih bersama di Fak-Fak Menyapa pagi hari ini. Terkait topik kita, lingkungan sehat, kehidupan kuat, saatnya kita bergerak bersama Kalista Dira Sari, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fak-Fak, dan juga Mas Rifandi Yanto, pengelola bank sampah Fak-Fak Hijau. Yeah. Sambil ada satu lagi narasumber kita, mungkin lagi dalam perjalanan, kita bisa nunggu juga nih. Kalau ada kabar, kami nantikan juga partisipasi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di Fak-Fak Menyapa pagi hari ini di jalur telepon di 08-11495-9490. Kak Lisa nih.
1: Iya. Yeah.
0: Kak, mungkin bisa dijelaskan nih Kak, dampak yang akan dirasakan jika masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan. Dijawabnya ntar Kak.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kita break dulu ya.
1: Oke. Okay.
0: Kita break dulu Kak.
3: Ade, masih pagi lagi kok main-main dengan tanah itu. Kakak lihat kok ini macam cinta sekali dengan kok tanaman-tanaman itu.
1: Ih kakak, kenapa barang? Aduh, daripada kakak pecinta yang bertepuk sebelah tangan.
3: Wah, tapi untuk apa juga kok repot-repot bertanam begitu? Tinggal pipiris saja mau, beres.
1: Ih kakak, kakak tak lihat ini kak. Ketumpu halaman rumah ini, kelihatan tambah bagus dengan bunga-bunga yang saya tanam ini. Aduh, darah juga segar. Lihat ini kakak ya, pohon jambu yang ada tanam ini. Semula berbuah itu.
3: Memang kok pakai sabaran ini ada dia hasil juga. Nanti kalau su panen jangan lupa bagi kakek.
1: Ih, kakak nih harap gampang terus. Kakak, daripada kakak bersedih meratapi kakak pu cinta, lebih baik alihkan kakak pu rasa cinta nih untuk tanaman-tanaman ini. Selain bermanfaat untuk diri sendiri tuh, menanam tanaman bermanfaat juga untuk kelestarian lingkungan dan ketumpu alam.
4: Nah, tolong ambil mama korek api dulu, Kang. Bawa datang sini.
1: Korek api buat apa, Ma?
4: Ya ampun, kok terlihat? Sampah sebanyak begini. Mama membakar sampah-sampah ini dulu.
1: Ya ampun, Mama, stop bakar sampah tak karuan sudah.
4: Sibuk saja. Mama bakar sampah-sampah ini biar sampah habislah. Halaman rumah ini deh bersih, toh.
1: Yo, sampah ini deh habis. Tapi masalah tak selesai, Ma. Malah bikin tambah masalah, oh. Bikin polusi udara saja. Mama tahu kan terada, sampah yang ketong bakar, depo asap itu mengandung bahan kimia berbahaya. Kalau ketong hirup, dampaknya tak baik untuk kesehatan. Selain itu, toh, berdampak buruk juga untuk ketong lingkungan. Jadi stop bakar sampah sudah, Ma. Lebih baik ketong kelola sampah ini dengan benar. Terapkan 3R, reduce, kurangi, reus, gunakan kembali, recycle, daur ulang. Terus sampah organik tuh, ketong bisa bikin kompos atau buang sampah ini dengan benar, Ma.
4: Yo, kalau begitu jangan banyak bicara saja. Mari bantu Mama sini.
5: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
6: Bener ya, Say?
5: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
6: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
5: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
6: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
5: Jangan marah-marah dong, sayang.
7: Terus satu.
0: Oke, baik pendengar, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi hari ini. Nah, pertanyaan lagi untuk Kak Lisa nih. Kak, apa dampak yang mungkin dirasakan jika masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan?
1: Silakan. Iya, kalau masyarakat peduli kepada lingkungan, tidak menjadi sesuatu yang mustahil bahwa lingkungan itu akan menjadi lebih bersih. Sampah itu akan berkurang, kemudian sungai, laut, daratan itu terjaga. Kesehatan masyarakat itu pasti akan meningkat. Kenapa? Karena udara itu menjadi lebih bersih. Penyakit akibat polusi kayak misalkan diare dan sebagainya kan, iya, itu akan jelas menurun. Karena apa? Faktor penyakit lalat itu kan pasti akan mendatangi sampah gitu kan. Tapi kalau dengan tidak ada sampah, otomatis faktor penyakit ini menjadi tidak ada. Dan itu tadi, kesehatan masyarakat pasti akan meningkat. Kemudian bencana lingkungan itu akan jelas menjadi berkurang. Kayak misalkan mampet ya, saluran yang mampet otomatis overflow ke jalan, kemudian
2: TPA
1: longsor. Iya, kemudian longsor karena kita menebang pohon pada area-area yang memang sudah sebenarnya harus kita jaga menjadi kawasan penyangga lingkungan. Itu insya Allah kita bisa menghindari kebencanaan-kebencanaan. Sebenarnya akibat tangan-tangan kita sendiri. Kemudian ekonomi menjadi lebih berkelanjutan. Ada ekonomi sirkular yang berjalan, karena yang kita nilai sebagai sampah itu sebenarnya bukan sampah, itu komoditas. Kalau kita bisa kenali, kita bisa kelola secara baik. Dan kesadaran generasi muda kita pasti akan menjadi lebih kuat. Karakter itu pasti akan kuat. Jadi ini adalah merupakan suatu peninggalan yang sangat berharga. Mungkin kita akan hidup paling lama mungkin 20 tahun ke depan. Tetapi selanjutnya kalau ini kita sudah kaderkan kepada generasi muda kita untuk karakter peduli lingkungan ini kuat, maka yang ke depan insya Allah bumi ini akan semakin sehat. Tentunya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baik. Mas Wandi, pertanyaan masih sama nih, Mas. Mungkin dampak yang dirasakan jika masyarakat itu semakin peduli terhadap lingkungan itu sendiri, Mas. Silakan.
2: Ya, itu tadi, Mbak. Setiap kilogram sampah, setiap kilogram plastik, karton yang kita kumpulkan, yang bisa kita kelola, itu sangat berarti sekali untuk kita sudah mengurangi sampah di TPA nantinya, timbunan sampah di TPA. Dan kita tahu sendiri TPA itu kan lahannya terbatas ya, dan suatu saat itu bisa penuh, bisa overload dan seperti itu. Dan seperti yang pernah kejadian di sini juga, sampai longsor sampah dan air lindinya juga itu sudah mencemari pohon-pohon pala yang ada di sekitarnya. Itu kan sangat membahayakan sekali ya, begitu. Jadi open dumping, TPA open dumping juga sudah mulai dilarang oleh banyak di daerah-daerah, oleh pusat sekarang. Dan termasuk di fak-fak juga sudah tidak bisa diterapkan lagi untuk open dumping. Dan masyarakat sudah diwajibkan untuk pilah sampah dari rumah. Ini kan kita sampai di Agustus ya, Ibu.
1: Iya, jadi izin saya sela ya. Jadi pemerintah Kabupaten Fak-Fak sudah dikenakan penjatuhan sanksi administrasi melalui Surat Menteri Lingkungan Hidup nomor 505 tahun 2025 untuk batas operasionalisasi TPA Kadamber dengan sistem open dumping adalah sampai dengan Desember. Dan sudah ada edaran resmi dari Menteri Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, bahwa terakhir adalah pada bulan Agustus tahun 2026 untuk tempat pemrosesan akhir atau yang kita sebut TPA ini beroperasi secara open dumping. Setelah Agustus sudah tidak boleh lagi. Tapi alhamdulillah kita apresiasi kepada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Fak-Fak, karena mereka sudah memikirkan dan sementara ini sementara berproses untuk penyediaan yang kita sebut TPST, tempat pengelolaan sampah terpadu gitu. Dan kalau ini ada, berarti residu yang kita tampung sementara di kontainer-kontainer sampah, di bak-bak sampah, ini akan dibawa ke TPST, bukan untuk digeletakkan saja di alam terbuka, tetapi diolah kembali seperti itu. Di dalam TPST sudah dilengkapi dengan sarana prasarana penanganan dan pengelolaan sampah. Ya. Nah, seperti itu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baik. Mas Fadi dan juga Kalisa, kita masih bersama pagi hari ini. Kami masih menantikan Anda yang juga pengen bergabung pagi hari ini bersama kami di Fak-Fak Menyapa di jalur telepon di 0811-495-9490, jalur WA dan SMS di nomor yang sama. Nah, lalu seperti apa nih, Kak, cara untuk mengubah kebiasaan buruk? Taruhlah saya juga masih sering buang sampah di tempat sampah, belum bisa mengubah kebiasaan buruk itu. terkait dengan kebersihan lingkungan itu sendiri seperti apa nih? Kak Lisa, silakan.
1: Iya. Mengubah suatu karakter ini tidak bisa seperti membalik telapak tangan ya Mbak Eka.
2: Iya.
1: Tetapi kita butuh proses yang panjang. Tugas kami di DLHP ini adalah melakukan edukasi, membangun komunikasi, memberikan informasi. Bahasa kementeriannya adalah KIE. Itu merupakan tanggung jawab kami. Ya, jadi yang kami lakukan adalah terus melakukan kampanye terkait lingkungan, melakukan sosialisasi dan menggunakan media-media seperti ini, termasuk Pro 1 ini, sangat membantu sekali kami di DLHP untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Ya, seperti itu. Jadi ya seperti itu, Mbak. Kalau bisa lalu kenapa tidak bersih? Misalkan di sana kok masih ada sampah ya? Kan memang ada tugas OPD lain ya. Ya, kebersihan itu memang tanggung jawab dinas teknis ya. Kami ini memang mempunyai tugas dari memberikan penyadaran, membangun karakter masyarakat, dan ini harus secara terus-menerus. Tidak bisa hari ini, kemudian nanti tahun depan lagi baru kita kampanye sosialisasi, nggak bisa. Harus secara terus-menerus, sistematis, dan butuh kolaborasi dari berbagai pihak tentunya. Mungkin demikian.
0: Baik, ya. Jadi memang butuh proses ya. Kami
1: iya,
0: harus
1: betul.
0: Berusaha juga nih.
1: Iya.
0: Mas Pandi. Silahkan Mas Pandi, pengen ditambahkan.
2: Iya. Yang paling penting sih mindsetnya ya Mbak ya, karakternya, perubahan karakternya itu harus dirubah masyarakat sekarang ini. Yang dulunya nganggap sampah ini sudah tidak berharga, terus tidak ada nilainya, sekarang sudah ada bank sampah, sudah ada adik-adik Karang Taruna yang nanti kedepannya mungkin katanya mau ngelola
1: sampah organik ya, jadi kompos.
2: Dibikinkan kayak bank sampah yang khusus untuk tabungan organik di situ. Yeah. Tabungan kompos. Iya, kompos betul. Begitu. Itu kan luar biasa sekali dan harus didukung sih seperti itu. Kita harus support anak-anak muda yang jiwanya ini masih banyak ide-ide di dalam kepala.
0: Iya.
2: Kreatif mereka. Jadi harus didukung.
0: Didukung.
2: Dan masyarakat yang harusnya mendukung, dari masyarakat mendukungnya itu seperti tadi, dipisahkan, terus mulai sadar kalau ini sampah ini sudah berharga, bukan lagi sampah lagi, seperti itu. Karena kalau sampah ini dikelola dengan baik, terus dipisahkan dari rumahnya,
1: itu bukan sampah.
2: Bukan sampah, dan
1: tapi
2: kita,
1: itu cuan.
2: Betul. Dan kita juga mengelolanya itu juga lebih gampang, Mbak, lebih mudah kalau dipisahkan sudah dari rumah. Tapi kalau sampah itu tercampur, kita juga yang susah. Apalagi kita campur dengan plastik, dengan sampah dapurnya, kayak Pampers ya, juga Pampers, kayak dicampur-campurkan ya. Ya itu juga kan jadi agak sulit untuk kita mendaur ulangnya.
0: Okay.
2: Mohon dari masyarakat juga lebih membantu mendukung kami.
0: Siap, baik. Terima kasih Mas Pandi.
2: Siap.
0: Kemudian saya ke Kak Lisa lagi nih. Mungkin Kak Lisa, jika seluruh elemen masyarakat bersatu menjaga lingkungan nih Kak, mungkin seperti apa kondisi fakfak yang diharapkan ke depannya itu seperti apa?
1: Saya rasa teh sudah sejauh tadi ya, yang tadi ya.
0: Sudah dijelaskan.
1: Iya, sudah saya jelaskan tadi.
0: Ya, oke. Baik, saya ke pertanyaan berikut untuk Kak Lisa. Kak Lisa, mungkin bisa dijelaskan sejauh ini kondisi lingkungan fakfak saat ini, dan mungkin apa yang menjadi isu, perhatian saat ini itu seperti apa?
1: Iya. Kondisi sampah di Fafak ini masih terkesan bahwa sampah masih menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi masyarakat ini merasa bahwa ini sampah.
0: Sebentar dulu, kita tahan dulu, ada yang bergabung.
1: Boleh,
0: hari ini.
1: Silakan.
0: Ada yang bergabung pagi hari ini di jalur telepon, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Oh, terputus. Ya.
1: Terputus,
0: bisa dicoba kembali ya. Silakan mau coba kembali di jalur telepon di 0811-495-9490. Silakan Kak Lisa dilanjutkan.
1: Tadi pertanyaannya?
0: Pertanyaannya terkait dengan
2: isu.
1: Iya.
0: Kondisi lingkungan di Fakfak saat ini dan mungkin isu apa yang menjadi perhatiannya?
1: Iya. Yang pertama, masyarakat masih berpersepsi bahwa sampah ini masih menjadi urusannya pemerintah. Nah, isu ini yang harus kita tangkap dan harus kita carikan pemecahannya dengan cara terus melakukan sosialisasi, terus melakukan edukasi dan memberikan informasi bahwa sampahmu adalah tanggung jawabmu. Yang kedua adalah kurangnya ada koordinasi dan kolaborasi. Masing-masing masih berjalan sendiri-sendiri. Gitu iya. Pemerintah dengan program-programnya, kemudian ada kelompok-kelompok pencinta lingkungan berjalan sendiri dalam lingkup komunitasnya. Masyarakat juga dirasa belum peduli. Ini isu sebenarnya ya, ini isu. Jadi kita jangan melihat sampah itu ada di pinggir jalan itu isu, tetapi kemudian bagaimana mindsetnya masyarakat kita di Kabupaten Fafak ini harus sadar bahwa sampah itu adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk memberantas karakter ini adalah yaitu sampahmu tanggung jawabmu. Kemudian masing-masing pihak berkolaborasi. Kita mengambil peran apa nih ya? Kalau kemudian kita ada dalam komunitas lingkungan, jangan cuma sebatas di dalam komunitas saja, tetapi bagaimana lingkungan terdekat dari masing-masing yang ada dalam komunitas itu memberikan influence kepada keluarga, kepada lingkungan masing-masing. Mungkin seperti itu, sehingga isu mengenai sampah ini bisa kita tiadakan. Isu ini kan permasalahan, Mbak. Yeah. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Yeah. Baik, saya ke Mas Pandi.
2: Yeah.
0: Mas Pandi.
2: Siap.
0: Seberapa besar peran bank sampah dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat?
2: Iya. Ya, peran kita di sini kan sebetulnya mengelola ya, membantu masyarakat untuk mengelola sampah organik khususnya kayak botol plastik, terus minyak jelantah, kayak seperti itu supaya kita kembalikan lagi ke industri tersebut. Ya, itu juga tergantung dari masyarakatnya itu sendiri. Karena perubahan kita membentuk sistemnya sebetulnya, Mbak.
0: Ya.
2: Membentuk sistem yang memudahkan untuk masyarakat itu untuk pilah sampah, kayak disetorkan di bank sampah, nanti bisa dapat tabungan.
0: Oke, Mas, kita terima telepon dulu yang sudah bergabung pagi ini.
1: Okay.
0: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan, Bapak. Dengan Bapak siapa?
7: Dengan Pak Wisnu di Depok.
0: Oke, Pak Wisnu di Depok. Silakan Bapak Wisnu.
7: Baik, para narasumber. Jadi memang betul. Itu mulai dari hulu. Jadi keluarga-keluarga ini saja memproduksi sampah tiap menit, tiap jam. Tapi selama ini yang mereka mempersalahkan yaitu pemerintah ya. Untuk itu, kalau saya, saya sudah siapkan 3 tempat sampah. Tadi boleh saya bilang 2, tapi saya 3. Jadi satu itu untuk kertas dan karton, satu untuk tol, dan satu untuk humus. Ini saya pikir paling pas. Kemudian kalau sampah-sampah ini sudah penuh, itu nanti Bapak yang tadi mereka jemput atau kita sendiri yang harus mengantar ke sana. Yang kedua, Ibu Lisa tolong lihat kembali di perda-perda di Fafak itu ada perda ketertiban kota. Saya tidak tahu nomor berapa itu. Ini merupakan satu instrumen hukum yang mengawal untuk mengatur sampah-sampah ini. Sehingga kota lebih tertib. Ini saja. Kemudian permintaan saya yang terakhir, kalau bisa nanti kasih nomor HP yang bisa dikomunikasi. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak Wisnu di Depok. Silakan untuk yang lain yang pengen bergabung pagi hari ini, kami masih nantikan di jalur telepon ya, di 0811-495-9490, jalur WA dan juga jalur SMS. Mas Pandi, silakan Mas dilanjutkan pertanyaannya. Serba besar nih peran bank sampah dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat.
2: Ya itu tadi, seberapa besar pun kita mengelola sampah di bank sampah ini, Mbak, tidak akan berfungsi kalau masyarakatnya sendiri tidak peduli, tidak didukung dengan masyarakat yang memilah sampah dari rumah. Karena begini, mungkin ya paling penting itu memang dari masyarakatnya sendiri, Mbak, seperti itu. Karena masalah sampah, kalau masyarakatnya sendiri tidak peduli, jadi kayak bagaimana ya? Kalau di luar negeri itu biasanya itu orang-orang itu anggap sampah itu, buang sampah sembarangan itu aib dia itu. Jadi dia malu sendiri. Tapi di sini kan sudah jadi kebiasaan dan tidak adanya sistem yang mendukung untuk merubah masyarakat, mindsetnya masyarakat itu. Jadi di agama pun juga ya sebetulnya kalau ini kan ada di kalau agama Islam kan apa namanya kebersihan itu sebagian dari iman. Yeah. Jadi masyarakat yang seorang yang menjaga kebersihannya akan juga beriman di situ. Jadi ya semuanya itu kembali lagi ke masyarakat. Masyarakat yang intinya itu masyarakat sih.
0: Oke. Baik. Terima kasih. Silakan Kak Lisa dijawab yeah. pertanyaan dari
1: Pak Wisnu ya.
0: Pak Wisnu di Depok. Iya.
1: Yeah. Yeah. Depok.
0: Iya.
2: Yeah. Depok.
1: Dulan Pop-Pop.
0: Oh iya. Yeah.
2: Dulan Pop-Pop.
1: Iya, Dulan Pop-Pop. Saya pikir Depok di Jawa sana ya, Jawa Barat. Oke. Pak Wisnu. Selamat pagi Pak Wisnu. Pak Wisnu ini keren banget loh. Pak Wisnu ini sudah paham. Pertama sudah paham jenis-jenis sampah sehingga sudah bisa memisahkan berdasarkan jenisnya. Benar Pak Wisnu, sampah itu memang ada sampah organik, anorganik dan juga yang spesifik sebenarnya ya, rumah tangga, sejenis rumah tangga sama yang spesifik. Dan untuk skala sampah rumah tangga pun sudah benar Pak, Pak sudah memisahkan yang sifatnya untuk nanti arahnya ke kompos, kemudian yang anorganik Bapak pisahkan, kemudian yang karton-karton juga ya Pak ya, karena yang karton, kertas ini kan bisa dijual ke bank sampah ya. Itu punya nilai gitu, punya nilai rupiah di sana. Sementara yang residu plastik-plastik ini ya dititipkan di tempat sampah, di kontainer-kontainer sampah yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, terus tadi pertanyaannya, terus kalau sudah penuh nih, kira-kira gimana? Ya kan Bapak jadilah nasabahnya Mas Sandi.
2: Siap.
1: Kalau dengan jadi nasabah bank sampah, nanti sampah Bapak bisa dijemput nih sama Mas Sandi gitu. Nanti kontak personnya Mas Sandi mungkin melalui media ini bisa disampaikan ya kepada masyarakat di Kabupaten Fakfak. Jika ingin menjadi nasabah bank sampah, maka bisa menghubungi nomor WhatsApp yang nanti disampaikan oleh Mas Sandi. Jadi sampah tidak bingung-bingung lagi dibawa kemana. Tetapi dengan satu catatan bahwa sampah itu sudah terpilah. Jadi yang botol, kemudian yang karton ataupun yang kertas seperti itu. Jadi tidak dicampur-campur. Jangan kemudian botol itu sudah tercampur dengan sambal, sudah tercampur dengan sayur-sayur yang basi, baru kemudian pemper. Nah itu mungkin tidak bisa ya seperti itu. Jadi memang menghubungi pihak bank sampah harus dalam kondisi sampah sudah dalam kondisi terpilah. Seperti itu dari saya. Mbak
0: okay.
1: Eka.
0: Oke. Okay. Kemudian ada pertanyaan yang kedua dari beliau tadi. Nah, kalau bisa Perda.
1: Iya.
0: Perda terkait Perda.
1: Perda Kak kita. Perda kita sudah ada Pak. Perda pengelolaan sampah itu nomornya Pak nomor 9 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Bahkan turunan-turunannya pun sudah ada. Peraturan Bupati Fakfak nomor 72 tahun 2022 tentang kebijakan strategi daerah dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Ada juga peraturan Bupati Fakfak nomor 66 tahun 2023 tentang kewajiban pengurangan sampah plastik atau kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Ada juga surat edaran Bupati Fakfak nomor 604/15/752/BUP/2023 tentang pengurangan dan penanganan sampah plastik. Ada juga surat edaran Bupati Fakfak nomor 600.4.15 tahun 2025 tentang penghentian polusi plastik. Sudah sebegitu banyaknya regulasi di tingkat nasional sampai di tingkat daerah disiapkan, tetapi kita lihat bahwa akselerasi menuju fak-fak bebas sampah ini sama sekali tidak berprogres sebagaimana kita harapkan. Jadi kembali lagi dengan kepedulian masyarakat sebagai produsen sampah untuk tahu jenis sampah, bagaimana cara memilah dan memisahkannya dan salurkan kepada tempat yang benar. Itu sebenarnya intinya.
0: Oke, okay, baik. Mas Pandi, ada yang mau ditambahkan pertanyaan dari?
2: Ya, boleh.
0: Pak Wisnu di Depok, silakan.
2: Iya, boleh. Karena begini ya, Mbak, di
0: Mas Pandi tahan dulu, ada yang ingin bergabung juga pagi hari ini. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
8: Halo, selamat pagi. Baik,
0: selamat pagi, Abang Putra Tengga. Sehat kah?
8: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, mantap. Silakan.
8: Oke.
0: Pertanyaannya.
8: Untuk Bapak dan Ibu narasumber ya. Mungkin tentang hal sampah ini mungkin perlu harus didengar langsung oleh tiap-tiap rumah. Jadi mungkin usul saya saja, kalau bisa buatkan ada rekaman. Rekaman yang bisa nanti dikasih lewat kepala kampung, lewat kelurahan, baru dikasih ke masing-masing RT. Karena ibu-ibu ini kebanyakan sudah tidak dengar langsung RRI. Ada semua di HP-HP. Ya, di HP-HP ya. Mereka buka ke hal-hal lain kan? Mereka buka ke hal lain.
2: Bukan TikTok, Pak.
8: Tentang sampah ini kurang. Jadi dari nanti dari kampung ke kelurahan nanti kasih ke masing-masing RT. Baru masing-masing RT dikasih ke grup RT warga. Supaya mereka buka-buka sambil lihat ini ada himbauan dari RT, mungkin bisa dengar tentang hal sampah ini.
1: Okay.
8: Supaya tepat mereka tahu bahwa ini harus dipisahkan, kemudian nanti dibawa ke mana. Ini supaya bisa tahu. Karena kalau cuma kita sosialisasi begini tidak didengar langsung, karena kebanyakan masing-masing rumah ini kurang dengar tentang hal ini. Karena penting ini hal ini.
1: Okay.
8: Mungkin itu usul saya ya. Nanti bisa disosialisasi. Terima kasih Bapak Ibu Narasumber.
1: Ya. Terima kasih. Baik, itu tadi sebuah usul dari Bang Putra Tengah. Cukup ini juga peduli.
4: Peduli
1: sekali. Oke, Putra Tengah, silakan Mas Pandi.
2: Iya. Mungkin
1: saya ke Ibu Kalisa.
4: Iya.
2: Mungkin saya menanggapi yang
1: Putra Tengah
2: tadi.
1: Ya.
2: Mungkin dibikinkan kayak video dokumentasi edukasi begitu ya, supaya bisa disampaikan ke kepala-kepala kampung.
1: Kepala-kepala kampung, mungkin Kalisa ataupun Mas Pandi juga dari Bang Sampah gitu kan.
2: Iya, boleh.
1: Silakan.
2: Tutorialnya untuk bisa-bisa sampah. Sampahnya jenis apa saja yang dibeli di bank sampah seperti itu mungkin ya. Ya mungkin nanti kedepannya bisa Pak, nanti kita bikinkan video tutorialnya atau video edukasi untuk pemilahan sampah dari rumahnya. Ya terus saya menambahkan sedikit ya Mbak ya, di fak-fak di masyarakat fak-fak ini sebenarnya sudah keenakan loh di sini. Di banyak daerah itu buang sampah itu bayar, harusnya sudah ada ada iuran ya, sudah dikelola oleh sudah sejak dari RT begitu itu sudah dikelola, ada iurannya yang menarik iuran di situ. Ada mamang-mamang itu biasanya yang gerobak-gerobak yang tarik-tarik gerobak itu kan kita digaji mamang-mamang itu dari iuran tersebut. Di sini di masyarakat Papak ini hampir tidak ada iuran, semuanya dibebankan sama APBD semua. Jadi ya sudah keenakan sebetulnya, tinggal kita itu bertanggung jawab lah kalau sudah dienakan seperti itu tuh. Jangan lagi buang sampah itu yang sudah disediakan tempat sampah tapi buangnya bukan sampahnya yang dibuang tempat sampah tapi tempat sampahnya yang malah dibuang. Itu yang janganlah, tolonglah dijaga tempat sampah yang sudah dikasih sama Pemda.
1: Baik.
2: Yang sudah dikasih, sudah disediakan fasilitas-fasilitas tersebut.
1: Baik.
2: Ya tinggal kita ini cuma disuruh untuk buang sampah pada tempatnya terus dikelola. Sekarang sudah mulai plastik ada harganya, kan lebih enak lagi sekarang itu sebetulnya. Jadi tolonglah masyarakat begitu.
1: Oke.
2: Okay. Mungkin dari Ibu bisa menambahkan.
1: Kalisa, ada yang menambahkan?
4: Okay.
1: Silakan.
4: Mbak Eka, Pak Wisnu dan Pak Putra Tengah, yuk besok ke Taman Kota Ma'ruf Amin RTH Ma'ruf Amin Pak. Nanti kami akan membagikan leaflet-leaflet yang berisi cara membuat kompos, kemudian cara mengemas botol plastik yang akan dijual ke Mas Pandi di bank sampah, kemudian bagaimana cara memilah sampah. Ayo hadir, ajak teman-teman, keluarga, kerabat, kita bareng-bareng yuk kita ke RTH Ma'ruf Amin di hari Jumat besok tanggal 5 Juni tahun 2006 pukul 7 pagi. Yuk bareng-bareng, nanti di sana kita akan bagikan leaflet-leaflet untuk masyarakat itu mendapatkan informasi, dan kemudian ada kontak person yang bisa diterakan untuk kemudian sampah ini boleh dijemput oleh pihak bank sampah.
1: Okay.
4: Mungkin demikian.
1: Baik, tak terasa obrolan kita sangat menarik pagi hari ini, tapi sayang sekali kita dibatasi waktu. Mungkin dari Kalisa nih. Kalisa, bagaimana upaya DLHP dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan?
4: Kami dari DLHP dari sisi penganggaran tidak terlalu ada penganggaran terkait dengan sosialisasi, tetapi kami secara tupoksi tidak jemu-jemunya, tidak capek-capeknya, dan akan terus mengkampanyekan terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan menggunakan berbagai media, mau itu medsos, mau itu kemudian Pro 1 RRI, kemudian sarana-sarana komunikasi lainnya ya.
1: dan itu akan terus kami lakukan. Menggandeng OPD-OPD lain juga yang memiliki visi searah, kita gandeng untuk kemudian kita bisa melakukan sosialisasi dan kampanye lingkungan ke segala lapisan masyarakat, kepada setiap kantong-kantong komunitas masyarakat, agar supaya karakter peduli lingkungan ini bisa terus dan terus menjadi sesuatu yang bisa kita wujudkan. Peduli sampah, karakter untuk peduli lingkungan, kalau tidak kita tumbuhkan dari sekarang, kalau tidak kita rangsang dari sekarang, kita akan kehilangan momentum untuk alam yang baik di masa yang akan datang. Seperti itu.
0: Terima kasih, Kak Lisa. Yeah. Kemudian saya ke Mas Pandi. Yeah. Mas Pandi, silakan, mungkin harapan terhadap perkembangan pengelolaan sampah di fak-fak kedepannya seperti apa?
2: Harapannya semakin banyak masyarakat yang sadar dengan sampah, terus semakin banyak yang peduli untuk bisa mengelola sampah, kayak anak-anak Karang Taruna, komunitas, semakin banyak yang bisa mengelola sampah, membantu untuk mengelola sampah di sini. Dan yang paling penting lagi ya itu tadi Imba, masyarakatnya, karakter masyarakatnya, budayanya dibentuk, dirubah, disemangatkan lagi untuk budaya pilah sampah dari rumah seperti itu, terus mengurangi hal-hal yang konsumsi yang berbahan plastik, kayak sudah mulai menggunakan tumbler supaya juga mengurangi pemakaian sampah plastik menggunakan tumbler seperti itu, karena kita ini dari bangun tidur sampai kadang-kadang satu hari, Karang Taruna sudah datang ini. Kita ini sudah terlalu banyak konsumsi plastik, Mbak. Dari baju kita juga dari plastik polyester seperti itu. Jadi tolonglah dikurangi lagi supaya alam ini juga ini kita menjaga alam. Alam ini bukan diwariskan dari generasi yang kemarin-kemarin, tapi kita menitipkannya untuk ke anak-anak cucu kita.
0: Oke. Terima kasih, Mas Pandi. Closing statement dari Kalisa, silakan, Kak.
1: Iya.
2: Kita sudah datang.
0: Sayang sekali, kita dibatasi waktu. Silakan closing statement dari Kalisa.
1: Iya. Sampahmu, tanggung jawabmu. Yuk kita rapatkan barisan untuk sama-sama peduli terkait lingkungan di Kabupaten Fakfak. Bumi ini bukan peninggalan nenek moyang, tapi warisan dari anak cucu kita.
2: Iya.
0: Baik, terima kasih, Mas Pandi.
2: Iya.
0: Jangan lupa sertakan nomor HP yang bisa dihubungi, Mas. Masyarakat bisa langsung ke Bank Sampah.
2: Siap-siap. Bisa disimpan nomor HP saya untuk nanti bisa dihubungi kalau sampahnya sudah bisa dijemput. 0812-3204-012. Saya ulangi ya. 0812-3204-012 Pandi.
0: Oke.
2: Sebagai penutup ya itu tadi. Kalau dari kita sih dari Bank Sampah, saya percaya Fakfak ini bisa kok dijadikan untuk percontohan di daerah Papua. Ya. Karena masyarakatnya saya pikir itu budaya sampah, budaya bersih itu sudah dari dulu ada di Fakfak ini sebetulnya. Ya. Tinggal semakin kesini kan semakin hilang budaya itu. Ya. Tinggal kita kembalikan lagi budaya itu untuk bisa menjadi Fakfak yang lebih bersih dan lebih sehat lagi.
0: Oke, baik. Terima kasih, Mas Pandi.
1: Sama-sama, Mbak Eka.
0: Jangan lupa besok kita ke RTH
1: Ma'ruf Amin pukul 7 pagi tanggal 5 Juni 2026. Baik.
2: Nanti ada hadiah-hadiah yang menarik, ada kuis-kuis, terus ada souvenir nanti dari Bank Sampah.
1: Keren kan? Keren. Yuk datang ke RTH
0: Ma'ruf Amin besok pagi jam 7.
1: Iya. Ya.
0: Baik, Kalisa, terima kasih kehadirannya.
1: Sama-sama, Mbak Eka.
0: Mas Pandi, terima kasih.
1: Terima kasih Pro 1 RRI.
0: Iya. Kedepannya makin sukses lagi.
1: Amin.
0: Semoga Fakfak menjadi kota yang lebih indah, yang bebas sampah.
1: Amin.
0: Ya. Amin. Kedepannya juga makin sukses untuk Kalisa dan juga Mas Pandi.
2: Siap.
0: Oke, saya akhiri kebersamaan kita untuk dialog pagi hari ini. Selanjutnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 pukul 9 waktu Indonesia Timur.
9: Itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
10: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini.